0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
2: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
1: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
8: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
8: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi mengungkapkan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: penalti.
1: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
0: Unggul atas Singapura tak membuat Leblu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
1: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bagi Tan Malaka
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyeonggyeong macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠. 아직도 안 돼 그럼.
4: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bergabung kembali bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Pendengar, kalau ngomongin masalah libur sekolah, ini tentu banyak yang memilih liburan dengan wisata yang edukatif, ada juga yang liburannya memilih untuk ke tempat-tempat wisata yang memang di daerah-daerah pegunungan, ataupun juga ada yang memilih ke pantai, ya macam-macam lah ya, itulah itu sebetulnya tergantung dari pilihan Anda sendiri. Tapi pendengar, kalau kita ke Candi Borobudur, ini adalah taman wisata Candi Borobudur yang menyambut momentum liburan sekolah di tahun 2026. Walaupun memang tinggal tersisa beberapa hari lagi akan berakhir ya untuk libur sekolah, liburan sekolah di tahun 2026 ini. Nah, di Taman Wisata Candi Borobudur, dalam momentum liburan sekolah tahun 2026 ini menghadirkan rangkaian program wisata liburan nyaman yang penuh makna, yang memadukan pengalaman budaya, edukasi, rekreasi keluarga, hingga perjalanan reflektif bagi para wisatawan. Direktur Komersil In Journey Destination Management, Gistang Panutur, menyampaikan bahwa beragam aktivitas disiapkan untuk memberikan pengalaman bermakna dengan mengajak pengunjung untuk mengenal kekayaan budaya, kekayaan warisan budaya, seni, serta nilai-nilai luhur yang terkandung di Candi Borobudur. Ia menyampaikan, mendengar rangkaian program liburan sekolah ini merupakan bagian dari upaya IDM atau In Journey Destination Management yang menghadirkan pengalaman yang memperkaya kawasan wawasan ya, dan juga membangun kedekatan masyarakat dengan warisan budaya. Salah satu pengalaman unggulan yang dihadirkan adalah Tan Ceping Niat ya. Sebuah perjalanan reflektif yang mengajak wisatawan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri melalui arca Unfinished Buddha. Dan program ini menjadi ruang bagi wisatawan ya untuk menikmati momen hening, menyampaikan harapan niat baik, dan juga sebagai release moment dalam suasana penuh ketenangan. Ya, bagi keluarga yang tentunya ingin memberikan pengalaman liburan edukatif bagi anak-anaknya, Taman Wisata Candi Borobudur juga ini menghadirkan program Junior Wanderer Holiday Adventure ya. Nah, ini Family Fun Trip to Borobudur. Program ini dirancang sebagai perjalanan eksplorasi budaya yang mengajak anak-anak mengenal jejak sejarah Candi Borobudur serta landscape alam yang menjadi bagian dari keindahan kawasan Borobudur. Nah, pendengar, pada pagi hari ini juga nanti kita akan bahas ya mengenai liburan sekolah seru dengan wisata edukatif di Cirebon. Nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa menyampaikan komentar pendapat Anda tentang libur sekolah dengan wisata edukatif ini seperti apa ya pendapat Anda, atau mungkin Anda punya komentar, atau mungkin Anda punya pengalaman, silakan Anda sampaikan kepada RRI Cirebon melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Aduh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kini saatnya kami hadirkan dialog Cirebon Menyapa.
2: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas mengenai libur sekolah seru dengan wisata edukatif di Cirebon. Pendengar, tentu di dialog Cirebon Menyapa pagi hari ini saya akan berbincang bersama beberapa narasumber yang akan kami tentunya ajak berdialog ya mengenai libur sekolah seru dengan wisata edukatif di Cirebon. Yang pertama kami sudah terhubung bersama salah satu narasumber kami, yaitu ada Bapak Iman ya, Pak Iman Sugiman. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Iman.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam.
3: Ya, Pak Iman ini adalah pengelola destinasi wisata Keraton Kasepuhan Cirebon ya, Pak Iman ya.
4: Ya.
3: Ya. Terima kasih Pak Iman sudah meluangkan waktu bersama RRI Cirebon pagi hari ini. Ya, Pak Iman, ini kan libur sekolah memang masih berjalan ya sampai hari Minggu nanti. Berarti masih ada waktu 2 hari lagi lah ya akan selesai liburan sekolah di tahun 2026 ini. Ya, kalau di Keraton Kasepuhan sendiri Pak Iman, destinasi atau program wisata edukatif apa saja sih Pak Iman yang memang paling direkomendasikan oleh Keraton Kasepuhan ya untuk dikunjungi siswa saat libur sekolah di tahun 2026 ini, Pak Iman?
4: Ya, saya ucapkan selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi Keraton Kasepuhan ini adalah destinasi wisata yang ada di Kota Cirebon. Tentunya banyak wisatawan, khususnya untuk para pelajar mahasiswa, juga banyak yang mendatangi Keraton Kasepuhan untuk belajar lebih dalam apa sih yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon ini, yang tentunya keraton ini merupakan peninggalan sejarah kerajaan Islam yang notabene Keraton Kasepuhan Cirebon ini keraton tertua di Jawa ini ya. Banyak sekali meninggalkan pesan-pesan dan kesan-kesan tentunya di bidang edukasi ini. Sangat tepat anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa itu untuk menggali lebih dalam apa yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon.
3: Ya, apa saja mungkin bisa dijelaskan Pak Iman mengenai program wisata edukatifnya di Keraton Kasepuhan yang bisa direkomendasikan?
4: Oke, banyak yang digali oleh pelajar mahasiswa di sini, tentunya dari sejarah, budaya, seni, adat, tradisi, dan juga dari religi.
3: Ya, ini nanti tentu banyak sekali yang akan didapat ya oleh para siswa-siswi yang memang bisa menikmati libur di wisata Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, kemudian pengetahuan, keterampilan atau pengalaman khas apa sih Pak Iman yang memang bisa dipelajari anak-anak saat berkunjung ke tempat wisata Keraton Kasepuhan ini?
4: Ya, jadi anak-anak di yang datang di Keraton Kasepuhan ini kami ajak untuk beredukasi, melihat lebih dekat apa sih yang ada di Keraton Kasepuhan ini. Tentunya dari sejarah Keraton Cirebon ini adalah peninggalan kerajaan Islam, warisan budaya dari leluhur kita yaitu Kanjeng Sunan Gunung Jati khususnya. Dan Keraton Cirebon ini banyak sekali di sana pelajaran-pelajaran dari leluhur kita yang tentunya supaya generasi muda tahu lebih dekat ya gitu.
3: Nah, tren kunjungan wisatawan di libur sekolah sekarang ini bagaimana di Keraton Kasepuhan pada musim libur sekolah tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
4: Ya, Pak, selama liburan sekolah ini banyak sih anak-anak sekolah yang datang. Tentunya dalam kesempatan ini diajak dengan keluarganya. Ya, mereka berlibur bersama keluarga dari beberapa daerah, belajar di sini dan melihat apa yang ada di sekitar Keraton, dan di sini ada pemandu wisata yang akan menjelaskan tentang sejarah apa yang dilihat di Keraton ini.
3: Ya. Kemudian fasilitas apa saja sih yang akan didapatkan oleh pengunjung anak-anak dan remaja agar mereka ini tetap nyaman belajar sambil berwisata di Keraton Kasepuhan Cirebon, Pak Iman?
4: Iya. Tentunya banyak pendapat ataupun dari wisatawan, kok di Keraton adem ya, ayem. Cirebon ini panas sekali, Pak. Betul, ini di Keraton kok adem, ayem, nyaman katanya. Iya, karena banyak pohon gitu di sini gitu ya. Nah, Cirebon ini suasananya sekarang ini panasnya lagi cukup ekstrim ya. Jadi Keraton ini terasa nyaman gitu masuk ke area Keraton itu begitu.
3: Tapi ada kegiatan atau mungkin ada program khusus Pak Iman yang kemarin-kemarin telah disiapkan oleh pengelola wisata Keraton Kasepuhan untuk menyambut atau dalam menyambut lonjakan pengunjung pelajar selama libur sekolah 2026 ini, Pak Iman? Program apa ya, nih? Kami, ada program khusus mungkin?
4: Ya, kami di sini setiap hari menjaga patwa wisata ini, dan kami selalu siap dengan kedatangan wisatawan, baik pelajar, mahasiswa maupun umum ya. Jadi kami selalu siap. Dan sudah kami menyediakan guide atau pemandu wisata yang akan memaparkan sejarah edukasi yang ada di Keraton Kasepuhan ini.
3: Nah, bagaimana sih Pak Iman cara pemandu wisata Keraton Kasepuhan ini mengemas penyampaian sejarah yang kompleks agar mudah dipahami dan menarik ya ini bagi generasi Z lah dan Alpha. Ini bagaimana nih?
4: Ya, jadi kami pemandu di Keraton Kasepuhan ini sudah ditatar dari pendidikan kepariwisataan. Jadi bagaimana pemandu itu menyampaikan supaya yang disampaikan itu nyampe ke wisatawan. Jadi harus jeli, pemandu itu harus bisa memahami wisatawan itu maunya apa. Jadi wisatawan baik kalangan pelajar, mahasiswa ataupun umum, ya ada sih tamu-tamu yang datang cuma hanya ingin berfoto selfie di sekitar keraton itu. Ada juga yang pengen tahu lebih dalam, ya kita harus siap dengan keterangan-keterangan yang ada di keraton ini begitu.
3: Iya. Dan terkadang kan yang namanya anak-anak ya Pak Iman ya. Pasti ini kan butuh tempat wisata yang memang tidak membosankan, pastinya cari yang sangat menyenangkan. Nah, ini bagaimana nih Pak Iman cara pemandu apa namanya? Pemandu wisata menyampaikan edukasi kepada atau edukatif kepada anak-anak yang sedang berlibur di yang sedang menikmati liburan di wisata Keraton Kasepuhan Cirebon ini dengan cara seperti apa sih agar mereka tidak jenuh gitu ya?
4: Jadi keraton ini yang kurang lebih luasnya 25 hektar Keraton Kasepuhan. Jadi edukasi yang didapat dari keraton itu selain mendapatkan sejarah, kemudian mendapatkan ilmu apa sih filosofi-filosofi yang ada di keraton ini gitu ya. Kemudian pengunjung khususnya kalangan pelajar itu kita lebih memberikan satu informasi tentang keberadaan real ya. Jadi banyak sih apa namanya informasi-informasi yang berbeda dengan kenyataan yang ada di keraton gitu ya. Jadi kami menjelaskan, kami memberikan informasi yang merupakan satu pelajaran untuk kalangan muda.
3: Apakah ada aktivitas interaktif juga, Pak Iman, yang bisa dicoba langsung oleh siswa, misalnya seperti belajar membatik motif Cirebonan, kemudian juga mungkin mengenal gamelan Sekaten atau melihat proses konservasi benda bersejarah, mungkin?
4: Iya, iya. Jadi dalam waktu dekat ini kita juga sudah dapat apa namanya satu pesanan, satu order itu dari Green Bus itu akan juga belajar di Raton Green Bus. Kemarin sudah apa namanya survei ke keraton, nanti akan bawa anak-anak pelajar ke keraton untuk belajar lebih dekat, selain belajar apa yang ada di sejarah keraton juga pengen menikmati kesenian apa sih yang ada di keraton. Insya Allah hari Minggu besok itu dari rombongan sekolah yang dibawa oleh Green Bus akan menuju ke keraton dan mereka sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa namanya kesenian dan sejarah yang ada di keraton begitu.
3: Tapi dari dari pihak keraton atau dari pengelola Keraton Kasepuhan Cirebon sendiri ini apakah setiap hari itu ada mungkin kesenian yang ditampilkan seperti misalnya pertunjukan tari topeng, sintren mungkin yang bisa diperkenalkan kepada wisatawan dari luar Cirebon mungkin seperti itu Pak Iman? Apakah ada?
4: Ya. Kalau untuk kesenian kami tidak menyiapkan setiap harinya ya. Jadi di hari Sabtu saja itu ada latihan untuk kalangan pelajar dan mahasiswa dari anak SD, SMP, mahasiswa juga ada. Itu di gedung Pagelaran di setiap hari Sabtu ada latihan tari gratis ya. Itu di hari Sabtu.
3: Jadi hari Sabtu ya.
4: Hari ya untuk kesenian kita enggak mengadakan.
3: Iya. Kalau dilihat selama libur sekolah ini Pak Iman, yang paling diminati oleh wisatawan itu ruang atau tempat yang mana yang mereka minati sekali, yang membuat mereka jadi tercengang lah, kaget, oh ternyata begitu. Apakah apakah mungkin ini melihat seperti kereta apa?
4: Singa Barong
3: begitu atau yang lainnya?
4: Iya. Jadi wisatawan itu selain keliling ke area keraton, di dalam keraton itu ada museum pusaka, juga ada museum lotus. Yang mana museum lotus itu baru-baru saja itu merupakan satu terobosan dari generasi muda atau anak muda keraton itu memanfaatkan gedung ex museum yang sudah lama terbengkalai, jadi buat satu tontonan yang mana melihat film dokumenter tentang Sultan Matangaji dalam bentuknya AI gitu ya, itu bisa dikunjungi. Dan di museum pusaka itu anak-anak pelajar dan mahasiswa itu sangat terkesan dan sangat tertarik, di sana banyak edukasi yang didapat. Itu banyak peninggalan-peninggalan masa lalu berbagai macam koleksi. Tentunya yang sebagai ikonik di keraton ini adalah kereta Singa Barong itu ya. Dan juga banyak sekali peninggalan-peninggalan dari luar negeri, ada berupa barang pampasan, koleksi ataupun hadiah di sana.
3: Di apa libur sekolah 2026 ini apakah ada program khusus terkait tiket masuk, mungkin ada diskon mungkin Pak Iman?
4: Kalau tiket sama saja, libur dan tidak libur itu kita menyediakan tiket yang sama, nggak ada perubahan.
3: Oh, tidak ada perubahan ya?
4: Iya. Diskon itu untuk kalangan pelajar mahasiswa apabila rombongan, itu guru-gurunya dikasih free gitu.
3: Tadi sempat di pertengahan Pak Iman menyampaikan ketika kita dari rombongan misalkan SMP Negeri 1 lah gitu, ingin berkunjung ke Keraton Kasepuhan wisata edukatif. Nah, kita berarti bisa request dalam arti bisa meminta ke pihak Keraton Kasepuhan terlebih dahulu untuk supaya bisa ada kesenian yang ditampilkan begitu. Apakah bisa seperti itu Pak Iman?
4: Iya. Jadi untuk setiap hari pengunjung bisa langsung datang ke keraton dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu tutup museum. Dan untuk diadakannya kesenian dan sebagainya itu kita mesti request gitu ya.
3: Bisa ya.
4: Ini yang akan diadakan di hari Minggu besok itu dari Green Bus akan membawa anak-anak sekolah. Selain mereka belajar di keraton, melihat sekitar keraton, juga minta diadakan kesenian. Itu diantaranya seni sintren, tari topeng, juga belajar membatik, dan juga mereka akan menikmati makan siangnya di sini begitu.
3: Khas Cirebon pastinya ya.
4: Khas Cirebon.
3: Kuliner khas Cirebon ya.
4: Kuliner khas Cirebon.
3: Ya. Baik Pak Iman, apakah ada kerjasama khusus Pak Iman dengan Dinas Pendidikan dan lembaga formal atau non formal untuk menarik minat siswa untuk berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon?
4: Ya, kebetulan Pak Menteri sendiri kemarin belum lama hadir ke Keraton Kasepuhan Cirebon, itu Pak Fadli. Beliau sangat interest dan sangat terkesan beliau berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon ini. Tentunya ini untuk generasi muda supaya mereka lebih tahu apa sih peninggalan leluhur itu. Dan beliau menyampaikan keraton ini perlu dirawat. Perlu dirawat dengan benar-benar dan supaya bisa dilihat untuk ke generasi berikutnya begitu.
3: Ya, Pak Menteri berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon ini ada pesan untuk apa namanya pengelola mungkin selain kebersihan?
4: Ya, jadi beliau juga memberikan pesan menjaga warisan budaya ini, warisan peninggalan ini harus lestari supaya bisa dilihat untuk generasi-generasi yang akan datang begitu.
3: Ya, baik Pak Iman, apa pesan atau nilai karakter utama yang ingin ditanamkan kepada generasi muda sih Pak Iman setelah mereka pulang dari berwisata edukasi di Keraton Kasepuhan Cirebon?
4: Jadi di sini mengutip ada satu sastra Jawa yang berbunyi Witingguna saka kaweruh dayane satuhu, yang artinya satu ilmu itu akan didapat dari pengalaman ya. Kita belajar di kampus, belajar di sekolah itu sebatas teori, dan di lapangan itu akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Nah, contoh kalau kita sudah berkunjung ke satu tempat, kita tahu lebih dekat dan tahu buktinya dan bisa diinformasikan kepada teman-teman atau ke yang lain. Jangan kita menceritakan sesuatu hal yang belum kita ketahui. Seperti halnya ada wisata ke Bali, contoh itu ya. Katanya di Bali itu ada banyak turis panjang gitu. Maaf. Itu hanya katanya, jangan diinfokan ke yang lain.
3: Ya.
4: Yang sifatnya katanya itu masih belum kita buktikan secara nyata ya. Jadi kalau sudah datang di satu tempat, boleh kita informasikan, kita tularkan kepada yang lain. Di situ pepatah Jawa mengatakan demikian.
3: Ya. Satu pertanyaan terakhir, atau bukan pertanyaan sih ya, sebetulnya mungkin ada pesan lah ya, ada pesan atau mungkin ada ajakan dari Pak Iman Sugiman selaku pengelola destinasi wisata Keraton Kasepuhan Cirebon. Mungkin ajakan untuk orang tua dan siswa, Pak Iman, untuk memilih berlibur ke wisata edukatif di Cirebon, khususnya di Keraton Kasepuhan Cirebon dibandingkan tempat yang lain. Silakan, apa ajakan ya, Pak Iman?
4: Ya. Ya, khususnya untuk warga Cirebon atau orang Jawa Barat. Jadi sebelum kita melangkah ke luar, kita lihat dulu di rumah kita ada apa. Jadi di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang mempunyai nilai-nilai yang adiluhung. Di pesan kita, apa sih yang ada di kita, kok orang sampai gak tahu? Jangan sampai yang kita punya itu diklaim oleh pihak lain begitu. Jadi kita jaga bersama, rawat bersama peninggalan-peninggalan ini, dan perlu kita kembangkan, perlu kita regenerasikan untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang berikutnya begitu.
3: Baik. Terima kasih Pak Iman sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Pak Iman. Mudah-mudahan di sisa libur sekolah tahun 2026 ini banyak sekali yang nanti akan berkunjung ke wisata Keraton Kasepuhan Cirebon ya Pak Iman ya. Untuk mendapatkan banyak sejarah, pengalaman yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Sekali lagi terima kasih Pak Iman Sugiman. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Iman.
4: Terima kasih, waalaikumsalam.
3: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang bersama Bapak Iman Sugiman, pengelola destinasi wisata Keraton Kasepuhan Cirebon, terkait dengan topik kita di pagi hari ini dalam dialog Cirebon Menyapa. Libur sekolah seru ya dengan wisata edukatif di Cirebon. Selain kami berbincang bersama pengelola destinasi wisata Keraton Kasepuhan Cirebon, Bapak Iman Sugiman, kami juga akan berbincang ya bersama Bapak Eko Ardi. Beliau adalah Humas Badan Pengelola Taman Air Goa Sunyaragi, BPTAGS. Oke, ada saat lagi tetaplah Anda bersama RRI Cirebon dalam Dialog Cirebon Menyapa.
2: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.

0: kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, No. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231-84-93259, WhatsApp 081-324-951-935.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat 10 Juli 2026 dan kita masih membahas mengenai libur sekolah seru ya dengan wisata edukatif di Cirebon. Kalau tadi di awal kami sudah berbincang bersama pengelola destinasi wisata Keraton Kasepuhan Cirebon, Bapak Iman Sugiman. Kali ini kita ke Goa Sonyeragi ya. Kami sudah terhubung bersama Humas Badan Pengelola Taman Air Goa Sonyeragi BPTAGS, Bapak Eko Ardi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Eko.
4: Selamat pagi Mas Iskandar.
3: Iya. Kabar baik Pak Eko ya.
4: Semua alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini.
4: Iya.
3: Berbicara Pak Eko, berbicara mengenai libur sekolah dengan wisata edukatif di Cirebon. Wah, pastinya kalau di Taman Goa Sonyeragi juga ini salah satu tempat wisata edukatif yang banyak dikunjungi oleh pelajar yang sedang menikmati hari liburnya ya, Pak Eko.
4: Ya, ya.
3: Ya. Nah, untuk tahun ini bagaimana Pak Eko kunjungan wisata di libur sekolah tahun 2026 dibanding tahun-tahun kemarin seperti apa nih sekarang, Pak Eko?
4: Ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Kandar.
3: Ya.
4: Jadi sebelumnya begini, ya yang belum selamat pagi untuk masyarakat Kota Cirebon, Gua Sinyaragi atau orang biasa manggilnya Taman Gua Sinyaragi ini. Mm-hmm. Ini dibangun pada tahun 1703 oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Jadi usia dari situs Gua Sinyaragi ini sudah kalau dihitung dari tahun 2026 ini sudah lebih dari 323 tahun atau 3 abad. Mm-hmm. Nah gitu. Gua Sinyaragi ini sebenarnya berasal dari kata gua apa sunya dan ragi, artinya sepi dan raga. Mm-hmm. Dulu tempat ini menjadi tempat untuk memeditasi para keluarga keraton, khususnya sultan-sultan di Cirebon seperti itu. Situs ini seluasnya sekitar 15 hektar, dulunya sebagai berfungsi sebagai tempat meditasi sultan, berlatih perang prajurit dan menyusun strategi melawan Belanda. Artinya Gua Sinyaragi ini memiliki historis yang panjang tentang sejarah dari Kota Cirebon itu sendiri, sehingga banyak wisatawan khususnya pelajar di musim liburan ini yang memanfaatkan liburannya untuk berkunjung ke Gua Sinyaragi. Dari data kami ini tercatat ada sekitar 3.000-an ya, ada sekitar 3.000-an orang dari tanggal 2.300 orang dari tanggal 20 Juni saat mulai libur hingga kemarin. Sebenarnya masih masih panjang ya, masih masih berapa hari lagi Mas Iskandar
3: ya,
4: Mas?
3: Dua hari lagi.
4: Tapi kita sudah data, sudah kami data dari tanggal 20 sampai tanggal 9 kemarin ini sudah ada 2.300 sekian. Artinya rata-rata pengunjung selama masa liburan ini ada sekitar 170-an orang per hari, Mas. Dan ini pun kalau menurut data kami memang ada kenaikan pengunjung ya, khususnya dari karangan

0: pelajar seperti itu. Ya, kenaikannya ini berasal dari kenaikan pengunjung ini berasal atau pengunjungnya berasal banyaknya dari luar kota, Mas.
1: Dari luar kota
0: selain di wilayah Ciayu Majakuning. Gitu. Jadi memang ada beberapa hari atau beberapa waktu yang pengunjungnya memang meningkat, seperti di tanggal 28 Juni itu pengunjungnya itu mencapai 315 orang, kemudian di tanggal 5 Juli itu di 300-an. Artinya ini memang pengunjung ini meningkat, dan di tanggal 21 Juni ya, di tanggal 20 itu sampai 400 sekian. Nah ini kalau di angka rata-rata kami di weekend ini memang sekitar 250 sampai 300. Nah, kalau di weekend hari biasa ya, Mas. Jadi ini memang ada kenaikan yang sekitar berarti sekitar 5-10% ya dari tingkat kunjungannya. Itu seperti itu datanya saya, Mas Gandar.
1: Pak Eko, destinasi atau program wisata edukatif apa saja sih, Pak Eko, yang paling direkomendasikan oleh BPTKTAGS sendiri untuk bisa dikunjungi siswa saat libur sekolah sekarang ini?
0: Ya, sebenarnya seperti ini. Kalau di Gua Sinyaragi ini hampir 90% ini wilayahnya adalah outdoor, di luar ya. Karena memang komplek ini kan jika pernah ke Sinyaragi, jika pendengar pernah ke Sinyaragi, ini kan komplek ini dibangun dari tumpukan-tumpukan bata merah ya, bata merah ataupun dari karang-karang yang disusun sehingga ada kesan yang berbeda. Kalau sekarang ini adalah orang menyebutnya Instagramable ya, kalau sekarang sebutnya. Jadi kalau di bagus, dan selain yang kami tonjolkan di sini adalah selain memang situs ini bernilai memiliki sejarah tiga abad itu, dan situs ini pun menarik untuk dibuat untuk foto-foto seperti itu. Artinya situs Instagramable, sehingga banyak pengunjung yang mendatangi tempat ini karena ininya bagus gitu kan, foto-fotonya bagus. Kami juga sebenarnya kami juga setelah memiliki program kunjungan wisata dengan memberikan, kalau ada kunjungan wisata itu wajib pelajar ya, maksudnya kunjungan wisata pelajar ini wajib didampingi oleh pemandu wisata. Hal ini agar lebih komprehensif lagi terkait soal sejarah-sejarahnya. Jadi bukan hanya sekedar foto-foto, tetapi para pelajar juga lebih fokus melihatkan sejarah, edukasi sejarahnya. Karena di tempat kami ini juga memiliki banyak mitos, Mas Gandar. Yang seperti diketahui itu kan dulu mitosnya adalah patung Perawan Sunti. Tahu kan ya, Mas Gandar ya, kalau Cirebon pasti tahu Perawan Sunti ya.
1: Betul.
0: Jadi kan katanya kalau mitos patung Perawan Sunti ini, siapa yang, terutama perempuan ya, yang menyentuh patung Perawan Sunti itu akan mendapatkan jodoh gitu kan. Nah ini kan di luarannya seperti itu kan, ternyata ya bukan seperti itu. Jadi kami jelaskan secara historisnya, kemudian kami jelaskan secara makna dari patung Perawan Sunti itu apa. Karena secara historisnya ini patung itu merupakan Putri Ong Tinio gitu. Putri Ong Tinio yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Jadi oleh si pembuatnya ini dibuatkan semacam patung, kemudian ditaruh di Gua Sinyaragi. Begitu maknanya. Sebetulnya kalau dari sisi makna itu bukan bukan sulit mendapatkan jodoh, tetapi sebetulnya itu maknanya perempuan itu harus memiliki pasangan atau suami yang memiliki bibit bobot bebetnya seperti itu. Jadi kalau menjadi mencari laki-laki itu harus perempuan itu harus tahu seperti apa sejarahnya, ya, seperti
1: keluarganya,
0: apa, ininya seperti itulah. Jadi itu yang diajarkan oleh leluhur kita untuk bagi perempuan agar lebih kalau mencari jodoh tuh agar tahu dulu nih ininya seperti apa gitu, latar belakangnya seperti apa. Jadi jangan sekedar mengenal kemudian menikah dan lain, apa dan lain-lain seperti itulah. Ini makna historisnya adalah kalau di patung Perawan Sunti seperti itu. Dan makna lainnya adalah sebetulnya karena dulu ini patung ini menjadi apa mahakarya, jadi banyak yang berusaha untuk mengambil atau memiliki, sehingga mitos-mitos itulah muncul seperti itu, Mas. Misalkan nanti jangan seperti ini, nanti begini, sudah itu yang kemudian supaya jangan diambil, akhirnya ada mitos itu. Makanya untuk itu kami memindahkan sebenarnya yang terpasang di Gua Sinyaragi ini bukan patung Perawan Sunti asli itu. Kami pindahkan ke museum, kami pindahkan ke museum Gua Sinyaragi seperti itu. Jadi memang kalau ada pengunjung yang ingin melihat patung Perawan Sunti asli, silakan tanyakan ke petugas kami saja. Saya mau lihat patung Perawan Sunti asli, nanti kami petugas kami akan tunjukkan.
1: Bisa gitu. Ya, jadi, berarti boleh ya Pak Eko ya?
0: Ya, boleh dibolehkan untuk melihat langsung di
1: museum.
0: Apa, di museum itu begitu, Mas. Jadi mitos-mitos kita melihat mitos jadi kami pinginnya ini Gua Sinyaragi bukan dilihat dari mitosnya, tetapi bagaimana wisata edukasi di dalamnya seperti itu, Mas.
1: Ya. Pak Eko, sebelum kita lanjutkan, ada pendengar RRI Cirebon yang sudah bergabung ingin tanya-tanya mungkin ke Pak Eko ya. Ini ada Ibu Reni di Plumbon. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Reni.
2: Selamat pagi Mas Iskandar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko.
0: Waalaikumsalam Bu Reni. Ya Bu.
2: Menarik sekali nih pembicaraan pagi ini. Bapak, zaman dulu saya sekolah di Cirebon, memang hampir setiap minggu tuh senang banget kalau main ke Sinyaragi itu. Kayaknya adem gitu ya. Itu pasti bentuknya belum dibanyak direnovasi seperti sekarang gitu. Tapi tetap asri. Sekarang kan udah bagus ya, beberapa apa perbaikan gitu. Yang ini saya tanyakan, di antaranya pernah main ke sana itu ada yang namanya itu kan ada pintu-pintu ya, setiap ini ada pintu masuk nanti keluar lagi. Itu ada gua Padang Ati. Nah, saya sampai berpikir ini apa ya maknanya gitu, apakah orang yang lagi sumpek-sumpek ke situ jadinya apa sugesti jadi terang cerah gitu, gua
1: Padang Ati. Hatinya tenang gitu. Ya.
2: Iya, terus yang kedua pengunjung itu mungkin ingin tahu ya Pak tentang sejarahnya Sinyaragi seperti apa. Apakah dijual juga tuh Pak? Ada bukunya nggak nih di depan itu, misalnya pengunjung mau masuk terus ini ada bu sejarah tentang Sinyaragi dicetaklah entah tipis atau apa gitu. Adakah gitu di sana? Lalu yang memberikan nama itu dari siapa Pak? Memberikan setiap pintu tadi gitu kan? Tentu saja mungkin ingin bertanya apakah dari pihak keraton atau mungkin dari pihak dinas kebudayaan. Itu saja Pak pertanyaannya. Mohon jawabannya. Sukses selalu. Terima kasih Mas Iskandar, terima kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Reni di Plumbon, terima kasih.
0: Ya.
1: Silakan yang pertama. Ada tiga pertanyaan nih Pak Eko.
0: Tiga pertanyaan ya.
1: Yang pertama Goa Padang Hati nih Pak Eko.
0: Padang Hati ya. Ya, sebenarnya kalau untuk nama-nama apa untuk Gua Padang Ati ini, sebenarnya kalau nama secara sejarahnya ya kita memang sudah mengetahuinya dari awal seperti itu ya. Jadi Gua Padang Ati itu karena memiliki kesan adalah kalau masuk ke gua itu langsung lurus. Jadi kalau pengunjung ini pernah ke Gua Padang Ati ini, Gua Padang Ati ini strukturnya adalah gua yang ada di dalam gundukan tanah, kemudian dibuat itu lurus itu Mas Iskandar. Jadi guanya itu berbeda sama gua putang ya. Kalau gua putang ini jalannya itu berkelok-kelok. Jadi gua di dalam karang jalannya berkelok-kelok itu gua petang. Kalau di Gua Padang Ati ini gua di atas gundukan tanah, di bawah gundukan tanah.
1: Di bawah gundukan tanah.
0: Tekstur lurus. Jadi lurusnya ini melambangkan hati yang lurus, hati yang ikhlas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Mas. Jadi melihatnya adalah ini guanya lurus, lempeng, padang atine seperti itu. Jadi kalau orang dulu itu kan lebih gampang memaknai apa dengan ini ya, dengan maknanya lebih lebih historisnya atau penamaannya lebih ke bagaimana apa historisnya itu bisa dikenal seperti itu. Jadi lebih enggak sulit ya, penamaan. Yeah. Jadi dibuatlah seperti itu. Memang di Gua Sinyaragi ada sekitar 9 gua ya, kalau enggak salah ada 9 gua, salah satunya di Padang Ati. Kalau sebetulnya kalau dari sisi kami nama yang sebetulnya itu adalah guha, bukan goa ya, karena guha itu adalah bangunan yang dibuat oleh manusia seperti itu. Kalau goa itu adalah dibuat oleh alam gitu, Mas.
1: Ya,
0: kalau
1: betul.
0: Kalau Mas Isanda pernah kemain ke Jogja, ada gua, atau ke wilayah Jawa Tengah itu ada gua Pindul, ada gua ini goa yang dibuat oleh alam. Kalau kami ini goa yang dibuat oleh manusia, gitu, Mas. Jadi kalau di sini, kalau orang yang makanya di kami sebutnya ini goa bukan gua gitu. Makanya kenapa ada orang yang, loh kenapa Gua Sinyaragi itu namanya beda-beda, ada nama, ada yang nyebutin goa, ada yang nyebutin gua, ada yang nyebutin goha gitu. Karena memang kalau dari nama kaminya gitu, nama kami adalah guha.
1: Guha.
0: Karena mungkin karena penamaannya adalah sulit ya, atau namanya ini sulit. Jadi kami akhirnya meminta izin saat itu ke BPC apa badan ininya apa kebudayaan atau pelestarian ini badan pelestarian, kemudian dinamakan adalah goa supaya untuk memudahkan kita. Jadi kalau untuk Gua Padang Ati itu tidak ada yang kesan yang apa ya, jadi hanya penamaan dari apa dari sebelumnya. Jadi guanya lurus, kemudian guanya ini kalau lewat sana langsung Padang Atine seperti itu, seperti lurus seperti ini niat kita dalam melakukan sesuatu itu, Mas.
1: Ya.
0: Pertanyaannya adalah seperti itu.
1: Kemudian ada pertanyaan yang kedua mengenai apakah ada buku sejarah ya. Gua Sinyaragi ini.
0: Ya, betul. Sebetulnya kalau sejarah Gua Sinyaragi ini sudah banyak sekali, bisa dilihat di internet, bisa dilihat di website maupun di portal-portal yang lain ya, karena memang kami ini situs yang berdiri dari 300 tahun yang lalu, jadi sehingga banyak orang yang mengeksplor gitu. Dan kami biasanya kalau dari kami ini memang juga ada buku-buku seperti itu, tapi kami lebih banyaknya ininya di internet, Mas. Jadi ada dari kami juga memiliki beberapa media sosial official ya, atau website official yang bisa dilihat. Di antaranya di Instagram, di Facebook ataupun di lain yang isinya tentang sejarah-sejarah, bisa dibuatkan dari versi tulisan maupun versi video maupun versi-versi yang lain. Jadi lebih banyak untuk menempatkannya di portal-portal digital seperti itu, karena memang eranya sekarang kan era digital. Tapi juga ada, kalau memang Ibu Reni ini bisa mau memiliki, bisa berkunjung, bisa datang ke loket Gua Sinyaragi. Kami akan ada nanti ininya, bukunya, seperti itu.
1: Nah, kalau yang memberikan nama-nama nama-nama pintu
0: gua itu ya. Itu kami memang dapatnya itu kan dari kalau istilahnya dari sononya itu, kami lihat
1: dari sononya ya.
0: Kami mengelola pun sudah dari sana, dari keraton itu, karena memang Gua Sinyaragi merupakan situs wewengkon ya, artinya situs milik dari keraton Kasepuhan. Memang sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun ini sudah dikelola oleh keraton Kasepuhan, dan kami sebagai badan pengelola berupaya untuk melestarikan Gua Sinyaragi ini, sehingga saat kami mendapatkan mandat dari Keraton Sepuan itu sudah ada nama-nama gua-guanya seperti guanya ini gitu. Jadi itu mungkin dari leluhurnya, dari apa, sultan-sultan terdahulu yang melakukan penamaan-penamaan seperti itu, Mas Iskandar.
1: Ya, Pak Eko, kita kembali lagi ketika kita berkunjung ke Goa Sunyaragi. Nah, pelajar lah mungkin seperti itu ya. Pengetahuan, keterampilan atau pengalaman khas apa sih, Pak Eko, yang nanti bisa dipelajari oleh anak-anak atau pelajar yang berkunjung ke tempat wisata Goa Sunyaragi ini, Pak Eko?
0: Ya, sebenarnya kalau di kami ini, kami menghimbau bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke Goa Sinyaragi ini harus didampingi oleh pemandu wisata. Kenapa? Karena dari kompleks sekitar 15 hektar ini, memang yang dijadikan objek wisata ini kan hanya sekitar 2 hektar ya, Mas. Yang dijadikan objek wisata, yang ada objeknya itu ada sekitar 2 hektar. Sisanya itu adalah fasilitas-fasilitas. 2 hektar ini yang akan dieksplor oleh pengunjung ini memiliki sejarah-sejarah tersendiri. Jadi kalau tidak pakai pemandu ini, biasanya pengunjung hanya sifatnya rekreasi,
1: foto-foto aja ya.
0: Tapi kalau dengan pemandu wisata, pengunjung khususnya pelajar juga bisa tahu arti-arti ataupun sejarah-sejarah dari setiap situs-situs atau lokasi-lokasi yang bisa dieksplor di Goa Sinyaragi itu sendiri, seperti konon di bawahnya Gua Argajumut itu ada namanya terowongan yang bisa masuk ke Mekah dan China gitu kan. Ini sebenarnya hanya makna kiasan seperti itu. Jadi kalau orang menanggapinya secara langsung sehatiah gitu kan, langsung ini berarti lorong ini bisa masuk ke Mekah dan ke ini dong, ke China gitu kan, ternyata nggak seperti itu ya. Jadi pendirinya itu, pendiri saat zaman dulu itu, bagaimana kita memberikan pelajaran bagi anak cucu kita mungkin nanti itu tentang makna dari keseriusan, seperti kalau kita beribadah itu, kalau kita beri makna lorong yang pertama ini, lorong ke Mekah ini, kita harus beribadah, harus ini ke Allah, karena mayoritas masyarakat di Cirebon adalah masyarakat Muslim, sehingga kita harus beribadah ini khusyuk untuk bisa dapat datang ke Mekah atau pergi berhaji ataupun pergi umroh seperti itu. Kemudian Cina, lorok ini bisa ke Cina karena ini sifatnya duniawi, masyarakat harus pandai karena ada makna juga kan. Pergilah ke negeri Cina gitu kan ya. Jadi yang memaknai adalah kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin ingin kaya mungkin tuh, pergilah ke negeri Cina agar kita bisa bekerja atau meniru budaya atau meniru orang-orang Cina agar kita bisa sukses secara duniawi. Dan makna-makna itu yang ada di dalam gua-gua, di makna dari gua-gua itu. Jadi bukan makna yang plek tuplek atau makna yang harfiah yang harus kita, ini ke gua ini nanti akan bisa langsung ke Cina, enggak begitu. Jadi itu dan itu pun harus kami sampaikan, disampaikan oleh pemandu-pemandu kami. Makanya kami sebagai badan pengelola ini menghimbau untuk teman-teman yang pengunjung yang ingin datang ke Goa Sinyaragi, lebih baik memang menggunakan pemandu kami sebetulnya. Pemandu kami ini ada sekitar 5 orang pemandu yang siap standby di depan loket jika ada yang ingin pengunjung yang ingin menggunakan jasanya begitu ya. Mas
1: ya, Pak Eko, mungkin ada harapan dari pihak pengelola Goa Sunyaragi setelah anak-anak dan keluarga selesai berkunjung ke wisata edukatif Goa Sunyaragi ini. Silakan Pak Eko.
0: Ya, terima kasih. Memang untuk kunjungan dari tahun-tahun setiap tahun ini memang kami memang saat ini memiliki tren yang meningkat, meskipun peningkatannya itu hanya sedikit ya Mas, dibandingkan dengan sebelumnya. Jika sebelum COVID ini kami bisa dikunjungi ini sampai kalau akhir pekan itu bisa sampai 800 sampai 1000 pengunjung Mas. Tapi sekarang untuk mencapai 300-400 pengunjung saja sulit gitu Mas. Nah, harapan kami memang pemerintah daerah bersama-sama berkolaborasi bagaimana menciptakan iklim wisata yang menarik ya. Kami sebelumnya menggelar kegiatan yaitu Festival Lampu Lumilan yang memang dapat mendongkrak kunjungan wisata baik di kami maupun di tempat-tempat hotel-hotel maupun ke di restoran-restoran dan pengunjungnya pun banyak. Jadi inisiasi-inisiasi seperti itu yang memang dibutuhkan oleh Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon saat ini. Jadi bagaimana menciptakan one night wisata, one night tourism itu sebagai sebagai tujuan dari kegiatan di pariwisataan Kota Cirebon, karena memang saat ini banyak masyarakat Cirebon tuh masyarakat luar Cirebon, wisatawan Cirebon tuh hanya datang ke Cirebon satu hari seperti itu, hanya datang kemudian mereka kuliner, datang ke keraton atau pergi Gua Sinyaragi, belanja ke Trusmi, setelah itu pulang, dan ini diperlukan lagi kreativitas lain atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa wisatawan bisa menginap di Cirebon, kemudian banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi di antara sehingga pemerintah harus melakukan seperti kegiatan-kegiatan malam yang sifatnya malam agar wisatawan ini bisa menarik di kegiatan malamnya seperti itu Mas.
1: Baik. Pak Eko, terima kasih Pak Eko sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini dalam Dialog Cirebon Menyapa. Mudah-mudahan perbincangan kita atau obrolan kita di pagi hari ini tentu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan ini pastinya bisa menambah wawasan juga ya untuk kita semuanya. Walaupun saya asli orang Cirebon juga belum tentu sampai mengetahui sampai jauh seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Eko ya mengenai Gua Sonyaragi. Oke. Pak Eko, terima kasih Pak Eko sekali lagi ya. Sukses selalu.
0: Terima kasih Mas Iskandar. Selalu untuk teman-teman dari Cirebon.
1: Iya, sehat selalu juga. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dengan berakhirnya kami berbincang bersama Bapak Eko Ardi ya, Humas Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi. Sampai di sini pula perjumpaan kita di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini ya. Dan saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda di edisi Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, sebelum kita memasuki Halo RRI di hari ini, kini saja kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, beredar video di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, ini mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan video yang beredar, hasilnya mengarah ke laman regional.kompas.com ya, berjudul Jokowi sebut Anwar Usman jatuh sakit karena kelelahan. Video tersebut ini memanipulasi foto yang digunakan sebagai ilustrasi dalam artikel tersebut. Selain itu, setelah diperiksa menggunakan Hive Moderation, ini hasilnya diketahui bahwa suara Jokowi dalam video terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99%. Lebih lanjut, pendengar, di media sosial Instagram milik Jokowi, maksud kami milik Joko Widodo, @jokowi, ini tidak ditemukan ya unggahan terkait program bantuan untuk para pensiunan. Pendengar, demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kini saatnya kami hadirkan Halo RRI.
0: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
3: Halo RRI,

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Rosato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Halo RRI di pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di Halo RRI, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ya, kami tunggu Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
0: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
0: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100

100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana
0: yuk. Kiu-kiu.
3: Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nanti untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Popiana Alwansah ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Novel Call Me By Your Name karya Andrea Ciman adalah kisah cinta mendalam yang berlatar di Italia di musim panas 1983. Ceritanya mengikuti Elio Perlman, seorang remaja berusia 17 tahun yang tinggal bersama keluarganya di sebuah villa di pedesaan Italia. Kehidupan Elio yang tenang berubah ketika keluarganya menerima seorang tamu Oliver, seorang mahasiswa berusia 24 tahun asal Amerika yang datang untuk membantu penelitian akademik ayah Elio. Seiring dengan berjalannya waktu, Elio kemudian tertarik pada Oliver. Meski awalnya bingung oleh perasaannya sendiri, hubungan mereka berkembang perlahan. Dimulai dengan percakapan penuh makna, ketegangan emosional, dan akhirnya berlanjut ke hubungan fisik dan emosional yang mendalam. Kedekatan mereka penuh dengan gairah, kerentanan, dan rasa kebersamaan yang intens, meskipun mereka sadar bahwa waktu mereka terbatas. Novel ini mengeksplorasi tentang tema cinta pertama, kerinduan, dan kehilangan. Dengan gaya penulisan yang puitis, Achievement menggambarkan keindahan cinta yang mentah dan tak terbendung, sekaligus menghadirkan landscape Italia yang memukau sebagai latar. Hubungan Elio dan Oliver kemudian menjadi momen transformatif yang membekas dalam kehidupan mereka, meskipun berakhir dengan perpisahan yang pahit. Dan melalui perspektif Elio, pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas emosi manusia dan kekuatan memori, meninggalkan kesan yang mendalam tentang keindahan cinta yang sesaat.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pukul 1 RRI Cirebon.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, bersama saya Pian Alwansah akan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rangkaian awal kami dalam Cirebon siang ini pendengar akan kami hadirkan Indonesia Sehat, dan akan bersama Dr. Gigi Rosinta Situmorang, dokter gigi umum dan manajer klinik utama Tokden, yang kita akan membahas terkait dengan satu gigi hilang, banyak masalah datang. Wais mata. Baik, kita akan hadirkan terus pendengar untuk kebersamaan bersama kami dalam Indonesia Sehat sesaat lagi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini. Saya Pian Alwansa, dampingi pengarah teknik Bung Maulana, akan bersama-sama Anda mendengar hingga nanti pukul 10 dalam Indonesia Sehat. Indonesia Sehat siang hari ini akan menghadirkan topik satu gigi hilang, banyak masalah datang. Dan sudah bersama narasumber kami untuk siang hari ini pendengar yang nanti pukul 11, yaitu Dr. Gigi Rosinta Situmorang. Beliau adalah dokter gigi umum dan manajer klinik utama Tokden. Kita akan menyapa terlebih dahulu Dr. Gigi yang nampaknya agak sedikit gugup. Bukan karena saya yang mendengar ya, tapi karena katanya sih lagi awal-awal gitu ya. Kita akan menyapa Dokter Gigi. Selamat siang dokter, sehat.
4: Selamat
2: dokter.
4: Siang.
2: Apa kabar dok?
4: Baik.
2: Sehat dok.
4: Saya.
2: Ambil nafas dulu dok. Ini ketika saya juga sama dok. Ketika berada dalam apa pandangan Dokter Gigi, saya juga deg-degan nih. Waduh, karena gigi saya udah amburadul nih dok. Tapi kita akan membahas dok ya terkait dengan satu gigi hilang, banyak masalah datang. Ini terinspirasi apa nih dok? Terkait dengan topik kita yang akan kita bahas. Dokter silakan dok.
4: Okay, terima kasih buat pendengar RRI semua. Perkenalkan saya dengan Dokter Gigi Rosinta Situmorang. Saya sebagai manajer klinik utama Tokden, dan juga saya Dokter Gigi yang bekerja di klinik gigi Tokden. Okay, terkait dengan satu gigi hilang banyak masalah datang. Nah, itu sudah menjadi polemik di masyarakat ya, karena banyak masyarakat yang tidak aware dengan yang namanya kesehatan gigi. Dimulai dari mungkin cuek dengan yang namanya gigi berlubang, terus dibiarkan lama-lama giginya keropos sehingga harus dicabut, sehingga mengalami yang namanya kehilangan gigi seperti itu. Nah, yang namanya proses menuju kehilangan gigi itu tidak serta-merta tanpa yang namanya proses. Semuanya itu pasti berproses ya, dimana proses yang diawali itu bisa oleh karena gigi berlubang yang seperti saya katakan di awal, berlanjut dengan yang istilah medisnya adalah namanya karies. Kemudian setelah karies itu gigi berlubang membuat jadi giginya itu sakit dan gak nyaman, sampai ke yang namanya kena ke dentin. Kalau udah kena dentin tuh pasti udah rasanya sakit gigi yang gak enak, sampai akhirnya kena ke saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi. Okay. Seperti itu kira-kira.
2: Oke, baik. Dan tentunya juga pernahkah Anda pendengar menganggap rendah, menganggap remeh maksud kami, satu gigi yang tinggal ataupun hilang. Banyak orang berpikir selama masih bisa makan nih, Dok ya, katanya masalah ini selesai, ah gak apa-apalah gitu. Padahal menurut tadi dokter katakan bahwa satu gigi yang hilang ini bisa memicu berbagai gangguan, mulai dari perubahan susunan gigi juga ya, Dok ya.
4: Pastinya.
2: Ya, kesulitan mengunyah juga, benar ya, Dok ya.
4: Benar sekali. Banyak masalah yang akan ditimbulkan setelah gigi itu hilang. Pertama, asupan nutrisi yang pastinya kurang. Kenapa? Ya, karena di saat memang kita tidak memiliki gigi, otomatis makanan itu pengunyahannya tidak juga pasti optimal. Karena kita tahu fungsi gigi salah satunya adalah untuk mengunyah makanan, di mana saat mengunyah makanan, proses asupan nutrisi masuk ke dalam tubuh sehingga membuat tubuh menjadi sehat. Jadi gigi itu sebenarnya pilar penting dalam tubuh juga gitu. Sehingga tidak boleh diabaikan seperti itu.
2: Baik. Dan tadi juga kesudah mengunyah juga rasa percaya diri kurang ya, Dok ya?
4: Iya, benar. Rasa percaya diri yang kurang. Sehingga akhirnya membuat kita jadi tidak percaya diri. Dan juga pastinya saya pernah ada ketemu kasus ya, seorang nenek-nenek, dia usia 80 tahun. Nah, dia itu tidak ada penyakit apapun. Kenapa kok bisa tidak ada penyakit apapun? Karena itu tadi, dia memiliki gigi yang masih lengkap.
2: Susunan gigi yang masih lengkap. 80 tahun, Dok ya?
4: 80 tahun. Pasien saya pernah jumpa saat konsultasi di sebuah puskesmas di Kota Medan. Kebetulan saya asli Kota Medan.
2: Betul.
4: Ya, jadi saat itu kita konsultasi, saya bingung. Beliau bilang saya tidak ada penyakit apapun karena gigi saya masih lengkap, katanya. Wah, keren sekali, Nek. Karena giginya masih lengkap, akhirnya asupan nutrisi tadi itu terserap oleh tubuh, seperti itu. Jadi berpengaruh sekali. Dan si nenek juga makin percaya diri dengan makanan yang dia makan. Tidak hanya makanan yang lunak, tapi makanan yang dia ingin makan seperti daging tuh masih bisa. Seperti itu, kira-kira.
2: Oke, jadi walaupun nenek-nenek sudah umur 80 tahun ya, Dok ya, tapi susunan giginya masih lengkap dan itu membuat dia percaya diri karena masih bisa makan daging, katanya.
4: Iya, benar sekali.
2: Oke, Dok, ini kan ada masyarakat yang menganggap nih, Dok, masyarakat ini menganggap bahwa kehilangan satu gigi ini bukan masalah besar selama tidak terasa sakit, katanya, Dok. Nah, ini seperti apa, Dok? Menjelaskan ke masyarakat ini seperti apa, Dok?
4: Oke, sedikit saya menjelaskan kenapa gigi yang hilang itu menjadi polemik masalah besar. Nah, gigi yang hilang itu analoginya sama kayak kita parkir mobil. Nah, parkir mobil susunannya rapi. Kemudian setelah itu kalau gigi itu tidak bisa digeser dengan seenaknya. Kalau mobil masih bisa diisi ke bagian yang kosong. Tapi kalau gigi kan semakin nanti gigi itu tidak ada dan bergeser-bergeser ke bagian yang kosong, akhirnya bisa menjadi gigi renggang. Kemudian apalagi gigi yang dari atas bisa memanjang ke bawah. Gigi yang dari bawah bisa mudah lepas. Nah, jadi akibatnya gigi-gigi tadi susunannya tidak akan menjadi bagus dan berantakan, sehingga membuat estetisnya tidak bagus dilihat oleh mata, seperti itu. Nah, itu selalu penyebabnya. Dan sebenarnya kita punya banyak solusi nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait solusi?
2: Pasti ada ya, Dok ya. Pasti banyak. Ini kan juga terkait dengan rasa percaya diri, apalagi kita kan sebagai katakanlah masih yang produktif kerja ya, Dok ya. Ketika kita kehilangan gigi ini, jangankan satu, apa satu aja udah kayak rasa percaya diri kita kurang, Dok ya. Apalagi tempat yang strategis nih kehilangannya gitu, Dok ya. Kayak modal makan akhirnya nggak bisa, kalau dikasih makan yang dalam tanda kutip berdaging gitu, aduh nanti deh saya anu dulu kan gitu. Nah, seperti apa nih, Dok, terkait dengan untuk memunculkan rasa percaya diri kembali ketika gigi itu sudah hilang, Dok?
4: Oke, terkait dengan yang namanya memunculkan rasa percaya diri, sesuatu yang sudah hilang bukan tidak ada solusi.
2: Tidak ada solusi.
4: Semuanya pasti punya solusi. Salah satunya kita di Talk Den itu menyusung yang namanya pembuatan gigi palsu selesai dalam satu hari, dan satu-satunya klinik gigi yang memiliki laboratorium gigi di Kota Cirebon. Nah, di mana lagi tuh ada yang namanya laboratorium gigi. Nah, jadi buat Penyiar
5: juga nggak apa-apa.
4: Boleh penyiar, pendengar, siapapun yang okay. mendengar siaran hari ini, boleh tuh mampir ke klinik gigi Talk Den, di mana kita bisa membuat yang namanya gigi palsu itu selesai dalam satu hari. Nah,
5: boleh.
4: Kebetulan saya hari ini ada bawa yang namanya model gigi. Ini hasil pembuatan dari laboratorium gigi kita. Okay. Mungkin buat pendengar tidak bisa melihat, tapi kalau di YouTube ya, channel YouTube.
5: Silakan.
4: Iya boleh, nih saya tunjukin ya di channel YouTube nih. Ada yang namanya gigi palsu lepasan, ada yang juga namanya kita gigi palsu tidak bisa dilepas-lepas. Jadi namanya itu gigi palsu cekat atau bridge atau crown. Nah kalau yang seperti ini itu namanya bridge. Kalau kehilangan satu gigi itu kalau kehilangan satu gigi itu bisa diisi jadi tiga. Jadi kayak jembatan. Bridge itu seperti jembatan yang akhirnya diisi oleh gigi-gigi yang hilang, dan juga nanti gigi yang masih sehat itu diasah sedikit untuk menjadi penyangganya. Seperti itu akhirnya nanti disementasi dan kemudian dilekatkan atau kayak diberi lemnya dalam bahasa awamnya. Kemudian nanti gigi itu akan permanen mengisi gigi yang hilang seperti itu. Dan solusi yang terakhir, nah ini dia nih yang paling-paling keren. Nah yang dimana kita punya yang namanya implan. Nah, implan kita itu bisa one day service, Mas. One day service berarti sehari
5: dateng,
4: jadi langsung bisa tuh.
5: Cepet pakai gitu dok ya.
4: Iya, kira-kira gitu penjelasan dari saya.
5: Oke. Kebanyakan para pasien yang datang ke klinik itu seperti apa, Dok? Apa mereka juga cuma satu atau ada banyak gitu? Atau kalau mohon maaf, Dok, kalau semuanya gitu, Dok. Ada yang itu gimana, Dok?
4: Okay.
5: Kebanyakan gitu, Dok.
4: Iya, itu memungkinkan sekali dikerjakan di kita, dan juga sudah banyak kasus yang sudah dikerjakan oleh spesialis prosto kita. Nah, kebetulan saya akan sedikit menceritakan owner klinik Talk Den adalah spesialis prosto yang bernama Dr. Gigi Yaya, spesialis prosto. Nah, beliau itu sudah biasa mengerjakan yang namanya full mouth rehab. Nah, jadi seperti kata Mas tadi, kalau yang namanya gigi yang secara keseluruhannya rusak, itu gimana, Dok? Bisa nggak sebenarnya diperbaiki? Nah, sama halnya seperti kita renovasi, analoginya sama kayak renovasi rumah. Nah, rumah itu udah ada, tapi pengen dibuat jadi makin bagus. Nah, gigi pun seperti itu. Nah, di saat gigi itu sudah tidak bagus, tidak berbentuk yang sesuai dengan kita inginkan, gigi itu bisa direnovasi.
5: Bisa direnovasi.
4: Iya, namanya istilahnya dalam dunia kedokteran adalah full mouth rehab yang dikerjakan oleh Dr. Gigi Yaya, spesialis prosto di tempat kita. Seperti itu.
5: Oke, baik. Intinya, Dok, kalau ada yang mengatakan bahwa satu gigi hilang ini pasti akan nyebar ke yang lainnya. Nah,
4: pasti.
5: Itu seperti apa, Dok? Penjelasan, Dok.
4: Oke. Berawal dari saya cerita tadi di awal, kalau gigi yang hilang itu akibat yang namanya proses gigi berlubang, kemudian lama-lama menjadi sakit dan juga infeksi, meradang, akhirnya butuh pencabutan. Nah, gigi berlubang itu kalau tidak diatasi di awal, tidak dilakukan penambalan, itu akan menyebar. Menyebar sehingga itu yang membuat nanti akhirnya satu gigi yang hilang bisa menyebabkan gigi yang lain juga akan hilang. Dan menyebar semuanya menjadi giginya goyang, giginya mudah lepas, ditambah tidak pernah pembersihan karang gigi, tidak pernah ke dokter gigi kontrol, akhirnya giginya semakin bermasalah semuanya. Jadi satu gigi yang hilang itu kayak efek domino, semua gigi semuanya bisa kena. Seperti itu.
5: Nah, ini kan kalau kita berkaca ya, Dok ya, pada perawatan gigi ya, Dok ya. Ini kan juga harus dimulai dari anak-anak gitu, Dok. Kadang-kadang anak-anak juga kan sekarang kan minumnya ada yang manisnya terlalu gitu. Itu kan juga ada merusak gigi ya, Dok ya. Nah, perawatannya seperti apa sih, Dok, sebenarnya kalau perawatan gigi ini? Apakah cukup 2 kali sehari menyikat gigi lah, katakanlah di lagu itu ya, Dok ya. Atau seperti apa, Dok, perawatan giginya itu, Dok, menurut masyarakat ini, Dok?
4: Jadi sebenarnya yang namanya merawat gigi itu harus sejak dini. Jadi dari umur 1 tahun anak sudah diajarkan menyikat giginya, walaupun memang secara motorik belum bisa, tapi orang tuanya bisa melakukan kegiatan tersebut sehingga gigi tersebut bisa menjadi bagus nanti sampai di usia dia sudah bisa makan makanan dan giginya sudah mulai tumbuh. Nah, Dalam melakukan penyikatan itu perlu yang namanya dua kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Itu emang harus dilakukan dan wajib buat semua orang tua. Itu harus aware ya sama gigi anaknya dari sejak dini, seperti itu.
5: Baik. Jadi tentunya ini sekaligus juga jadi pelajaran baik kita ya, bahwa anak ataupun tingkat dini ini memang harus harus dikonsistenkan untuk menjaga gigi, ya dok ya. Iya. Baik, berkas silahkan Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami, dan nanti ada Bung Maulana yang akan mengangkat telepon Anda terlebih dahulu sebelum mungkin disambungkan ke studio, dan juga Anda bisa berkirim WA di 081324951935 dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada siang hari ini, pendengar, bersama Dokter Gigi Rosinta Situmorang. Beliau adalah dokter gigi umum dan manajer klinik Utama Tokden. Dan alamatnya tadi ya dok ya, alamatnya tadi klinik alamatnya yaitu di Ruko Soho Patra ya dok ya.
4: Iya benar, di belakang Hotel Patra dekat Gadamart, dekat Safti Cafe.
5: Iya, di Jalan Tuparep Kedawung nih pendengar. Iya. Dan juga ada juga kata nantinya di Indramayu dok ya?
4: Iya benar, kita juga ada di Indramayu.
5: Di Jalan Raya Bulak nomor Jalan 14 Raya Bulak, ya. Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dan nanti bisa Anda tuh cek-cek tuh gigi Anda terlebih dulu. Dok, kalau ke klinik itu apa? Harus dicek dulu atau memang langsung dikerjakan itu dok? Sekali itu juga misalkan ke pasien gitu dok, udah dok saya langsung aja gitu, karena gigi saya udah dalam tanda kutip udah rusak gitu. Nah seperti itu dok.
4: Oke, kalau untuk beberapa case itu memang bisa dilakukan. Contoh kayak cabut, nambal, scaling itu itu kan adalah tindakan dasar dari dokter gigi ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus seperti gigi palsu yang kehilangannya 1-2 gigi itu bisa. Bahkan dari kita itu karena ada laboratorium giginya, dia datang jam 9 pagi, itu jam 3 sore udah bisa selesai giginya. Selesai. Nah, di mana lagi? Cuma satu-satunya di Tokden. Tapi untuk beberapa case ada yang memang harus butuh yang namanya dilihat dulu rencana perawatannya, seperti contoh implan. Kalau implan itu memang di awal kalau kasusnya cuma satu implan, kemungkinan bisa one day service, tapi dilihat lagi dari case-nya, seberapa kehilangan tulangnya, terus kemudian rumitnya nggak dalam rencana treatment planning-nya, seperti itu. Tapi kalau memang treatment planning-nya tidak terlalu sulit dan memang menurut dokter Yaya spesialis prosto itu bisa dikerjakan langsung, bisa dikerjakan. Okay. Tapi kalau tidak, biasanya kita akan melakukan dulu yang namanya persiapan-persiapan dalam persiapan untuk tindakan implan tadi, seperti itu.
5: Kalau berbicara ada lab gitu dok ya, pasti itu kan giginya di kayak di rongsen gitu atau enggak dok? Seperti apa dok?
4: Oke, laboratorium gigi.
5: Laboratorium.
4: Oke, terkait cerita tentang laboratorium gigi. Nah, laboratorium gigi kita ini memang sangat canggih karena alat-alatnya semua benar-benar yang terbaik ya. Saya menceritakan di sini mungkin tidak akan bisa menjadi bayangan yang sangat banyak buat pendengar RRI, tapi mungkin saya hanya sangat menyarankan bagi yang ingin melihat proses pembuatan gigi palsu, kita Klinik Gigi Tokden sangat welcome sekali dengan masyarakat siapapun yang ingin melihat prosesnya. Yang pasti di mana saya menceritakan sedikit, laboratorium gigi itu ada yang namanya digital, digital dentistry, yang di mana digital dentistry itu ada yang namanya desain itu menggunakan CAD cam. Nah, sedikit mungkin kalau saya cerita terlalu banyak pun agak membingungkan, tapi untuk hanya sekedar informasi buat pendengar saja gitu. Jadi desain gigi ini semuanya kita pakai yang namanya milling. Milling itu prosesnya itu dengan mesin. Dengan mesin yang sangat canggih. Tapi pertamanya itu kita ibarat kayak lagi bikin kartu nama. Nah, kalau saat kita mau bikin gigi palsu itu sama kayak bikin kartu nama. Jadi aku mau desainnya seperti ini. Aku mau yang kayak gini. Ini jangan terlalu gini, nggak enak gitu, nggak nyaman. Nah, sama seperti itu. Jadi nanti ketemu yang namanya dengan teknisi gigi. Teknisi gigi akan mendesain dulu gigi itu awalnya seperti apa. Setelah udah didesain, kemudian akan dimilling atau diprinting. Selanjutnya langsung dipasang. Itu mungkin tahapan-tahapan singkatnya, tapi kalau mau tahu proses panjangnya, ya memang datang ke Klinik Gigi Tokden, lihat langsung prosesnya. Baik, seperti itu.
5: Baik dok. Wah, kayaknya rinci banget gitu, benernya bikin penasaran. Dan juga nanti silakan pendengar Anda bisa datang gitu ya ke Jalan Tuparef di Ruko Soho Patra ya, dok ya. Dan juga di Jalan Raya Bulak nomor 14 Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Ini di cabang Indramayu, dan nanti Anda akan bertemu dengan para apa ya, ahlinya gigi lah gitu ya dok ya, kalau dibilang gitu ya dok ya.
4: Yes, benar sekali.
5: Baik, dan silakan sekali lagi pendengar, Anda bisa berinteraktif bersama kami. Dan apakah Anda juga pernah kehilangan gigi tapi belum menggantinya, apa alasannya gitu ya dok ya, dan karena apa, karena takut biaya atau takut ke dokter giginya atau merasa belum perlu. Nah ini dok ya, dok, kalau berbicara mengenai alasan ketika orang nih jarang ke dokter gigi itu apa dok, biasanya dok?
4: Wah, kalau bicara masalah alasan tuh balik ke personal masing-masing ya. Nah, tapi kalau riset saya sih sejauh ini itu banyak yang karena takut. Ya, takut ke dokter gigi. Kenapa takut? Karena mungkin pernah mendengar cerita-cerita yang gak enak kali, atau sakit atau bagaimana. Padahal sebenarnya itu hanya isu, tidak benar ya. Karena semakin tidak pernah ke dokter gigi, semakin akan menambah masalah seperti topik kita di awal nih. Makanya jangan pernah yang namanya takut ke dokter gigi. Kita sekarang kedokteran gigi itu sudah semakin canggih alat-alatnya, dengan alat-alat yang dimana semuanya itu serba instan dan juga serba bagus, dan perawatan juga semakin cepat sekarang. Jadi tidak perlu yang namanya takut ke dokter gigi, takut nanti sakit saat disuntik, takut nanti perawatannya nggak bagus atau gimana. Tenang saja, kita sekarang sudah semakin bagus dokter-dokter gigi sekarang, juga semakin keren. Alat-alatnya juga semakin keren gitu.
5: Oke, baik. Dok, kita break sejenak ya, dok ya. Untuk menghadirkan berbagai informasi berikut ini dari para relasi kami yang akan kami lanjutkan tentunya, untuk Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Jadi tetap terus Anda bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ta Situmorang. Beliau adalah dokter gigi umum dan manajer klinik utama Tokden. Kita masih membahas terkait dengan satu gigi hilang, banyak masalah datang. Dan tadi sudah disebutkan pendengar mengapa satu gigi hilang, banyak masalah. Karena terkait dengan juga penampilan ataupun juga rasa percaya diri dan lain sebagainya. Dan juga kesehatan untuk pendengar terkait dengan gigi hilang. Baik dok, kita akan menyapa pendengar ya dok ya. Yang sudah berkirim WA di 081324951935. Assalamualaikum, selamat pagi dok. Saya Bu Sari dari Kedawung. Ini terkait dengan gigi dok. Memang saya dari zaman dulu tidak pernah atau jarang dok ke dokter gigi. Kalau dokter gigi itu kayaknya kalau pas lagi sakit katanya dok. Dan itu mungkin kebiasaan kita semua ya dok ya. Baik, dan yang ingin tanyakan dok, kalau gigi sakit apakah cukup diobati atau memang harus dicabut atau harus seperti apa dok? Silakan dok. Dari Bu Sari dari Kedawung. Terima kasih Bu Sari yang sudah bergabung bersama kita. Silakan dokter.
1: Oke, izin saya menjawab ya pertanyaan dari Bu Sari, di mana kalau gigi sakit itu baiknya diapain ya, gitu. Ya pertama kali Bu Sari, ibu harus datang ke dokter gigi. Dan jangan pernah yang namanya mengobati diri sendiri. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia itu suka banget namanya nanti cari di search Google,
0: chat GPT,
1: obat sakit gigi. Terus nanti yang ada giginya makin meradang, udah parah. Sebenarnya itu tidak benar ya kalau seperti itu. Jadi sebenarnya harus datang ke dokter gigi, diperiksa. Dan tindakan apa nanti? Kalau biasanya sakit, itu biasanya sudah mengarah kena yang namanya dentinnya, bahkan sudah kena yang namanya saluran akar ataupun sarafnya. Jadi dilihat lagi nanti sama dokter giginya, jika memang sudah kena yang namanya sarafnya, berarti harus dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian nanti untuk tambalan akhirnya, apakah dia menggunakan crown seperti yang tadi saya cerita di awal, atau mau dibuat yang namanya tambalan resin komposit, itu balik nanti ke tindakan dari dokternya, saran dari dokternya seperti apa. Nah, terkait dengan kebiasaan buruk masyarakat Indonesia ya, saya di sini ingin mengedukasi para masyarakat kita semuanya, jangan yang namanya tunggu sakit baru ke dokter gigi. Sebenarnya itu akan menambah biaya sebenarnya. Karena apa? Kalau sudah sakit baru datang, itu akan proses biaya pun semakin banyak yang dikeluarkan. Tapi kalau sebelum sakit kita udah aware, kita yang 6 bulan sekali datang ke dokter gigi, periksa gigi, sudah pasti hasilnya itu lebih maksimal. Dan giginya akan bisa seperti gigi nenek yang 80 tahun yang tadi saya awal cerita itu. Betul, loh betul, yang giginya masih lengkap. Nah, mau seperti itu kan, karena kedepannya nanti nutrisi akan baik juga, kepercayaan diri makin yakin dengan senyum yang sehat, akan mendapatkan jiwa yang sehat juga. Nah, seperti itu.
0: Ini juga ada Bu Retno dari Perum, dok. Selamat pagi dok, saya Ibu Retno dari Perum. Ingin bertanya terkait dengan apakah semuanya kalau gigi berlubang pasti akan hilang itu giginya dok, dan perawatannya seperti apa gitu dok, silakan dok.
1: Oke, jika ibu sudah mengalami yang namanya gigi berlubang, saran saya segera ke dokter gigi, jangan ditunda-tunda. Nanti bisa giginya hilang, enggak dalam waktu yang cepat juga sih sebenarnya. Pasti butuh waktu, tapi yang namanya perjalanan penyakit itu kita tidak bisa duga-duga. Sehingga kalau memang tindakan preventif atau tindakan pencegahan itu bisa dilakukan sedini mungkin, itu akan lebih baik daripada membiarkan sampai giginya nanti akan keropos, akan enamelnya akan berkurang sehingga menjadi sisa akar lama-lama setelah gigi berlubangnya sudah
0: membesar atau
1: makin
0: meluas,
1: meluas gitu, kemudian kena ke saraf, kemudian nanti infeksi, lanjutannya bisa jadi tinggal sisa akar. Nah, itu kan sangat-sangat disayangkan sekali ya. Kalau memang bisa untuk dilakukan tindakan perawatan dari awal, rajinlah ke dokter gigi seperti itu.
0: Intinya kalau misalkan sudah berlubang pasti akan hilang ya dok ya, kalau tidak di treatment.
1: Pasti
0: atau
1: bisa treatment. Lama-lama kan gigi itu akan berkurang enamelnya pelan-pelan. Sampai akhirnya nanti keropos sedikit-sedikit demi sedikit, akan menjadi mudah rapuh, warnanya berubah menjadi yang tadinya putih, jadi
0: hitam-hitam gitu,
1: hitam-hitam, terus kemudian jadi kuning-kuning, dan akhirnya udah selesai, bisa sampai gigi tersebut akan menjadi sisa akar gitu. Nah,
0: kalau di klinik dokter sendiri dok, kalau misalkan banyak orang kan

0: kebiasaan yang utamanya udah kalau sudah ada berlubang kemudian ditambal katanya. Nah itu kan penambalan gigi ini seperti halnya sudah kebiasaan orang-orang kita gitu dok. Nah seperti apa nih dok? Bisakah atau seperti apa treatmentnya kalau sudah gigi berlubang gitu? Apa harus ditambal, dicabut atau direhab?
1: Kalau gigi sudah berlubang, kalau lubangnya masih kecil, itu sebaiknya langsung ditambal.
0: Oh, langsung ditambal.
1: Iya, jangan dibiarkan tunggu sampai bertahun-tahun. Sampai nanti akhirnya bakteri yang ada dalam gigi itu menggerogoti gigi itu sehingga sampai ke saluran akar. Nah, di situ kan nanti ada proses namanya perawatan saluran akar. Dimana kalau udah proses perawatan saluran akar itu bukan cuma satu kali kunjungan. Yeah. Syukur kalau masih bisa satu kali kunjungan langsung dibersihkan, diambil semua bakteri dari saluran akarnya, dibuat salurannya menjadi bersih. Tapi kalau yang ternyata harus sampai 2-3 kali kunjungan, itu akan merepotkan sekali. Nah pasti banyak yang tidak sabar dan aduh apa saya perlu harus berulang kali. Itu menjadi kadang pertanyaan-pertanyaan banyak pasien. Tapi sebenarnya kesabaran dalam kita juga dokternya mengerjakan giginya, pasiennya juga dikerjakan gigi, itu harus memang ada butuh dari dua belah pihak kesabaran itu. Jadi kalau tidak mau sampai ke ranah sana, ya memang sebaiknya sih dilakukan yang namanya pencegahan. Seperti itu.
0: Dok, ada Bang J dari Plumbon nih dok, terkait dengan tadi saya mendengar cerita dokter terkait nenek-nenek umur 80 tahun yang masih utuh katanya. Tapi kan kebanyakan sekarang kan, mohon maaf ya dok, jangankan nenek, kita aja yang sudah paruh baja gitu ya, itu sudah banyak kehilangan gigi. Apakah kehilangan gigi itu juga menjadi salah satu atau faktor usia juga mempengaruhi gitu dok? Kata Bang Jai dari Plumbon dok, silakan.
1: Nah, seperti itu. Jadi memang kehilangan gigi itu tidak mengenal usia, ya. Jadi kita jangan mau kalah dengan nenek-nenek usia 80 tahun tadi, gitu. Nah, balik lagi seperti saya sudah berbicara di awal, kalau yang namanya pencegahan itu lebih baik daripada diobati, gitu. Jadi kalau memang tidak mau sampai giginya rusak, giginya hancur, giginya hilang, ya harus rajin ke dokter gigi, dirawat, dan juga jangan sampai yang namanya nanti akan ada penyesalan di akhir, seperti itu. Nah, jadi saran saya buat pendengar harus rajin ke dokter gigi.
0: Nggak ada tawar-menawar ya dok ya?
1: Iya, nggak ada tawar-menawar. Itu memang sudah menjadi tagline penting gitu.
0: Oke, baik dok. Silakan mendengar Anda. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di line WA. Dan silakan juga Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231-849-3259. Dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan kita masih membahas terkait dengan Indonesia Sehat dengan topik satu gigi hilang banyak masalah datang bersama dokter gigi Rosinta Situmorang, dokter gigi umum dan manajer klinik utama Tokden. Baik, dan silakan kami bisa pergunakan, Anda bisa pergunakan line telepon kami untuk siang hari ini pendengar. Dok, nah ini kan ada orang yang mengatakan bahwa merokok ya dok ya. Nah ini apakah juga merokok ini sebagai salah satu faktor untuk bisa dalam tanda kutip untuk bisa merusak gigi katanya gitu dok. Seperti apa dok?
1: Okay.
0: Merokok pada kesehatan gigi ataupun efeknya terhadap kesehatan gigi dan gusi ya dok ya. Seperti apa merokok itu dok?
1: Jadi merokok itu pastinya tidak baik untuk kesehatan tubuh ya. Dimana rokok itu memiliki damai zat yang bisa tempel di gigi, nempel di gigi itu ada namanya stain istilahnya. Nah, stain gigi itu tadi kalau terus menempel dan tidak dibersihkan, tidak dilakukan pembersihan karang gigi 6 bulan sekali, itu akan menjadi masalah. Selain itu, efek zat rokok itu tidak baik, nikotin itu kepada tubuh juga. Nah, selain juga bisa menyebabkan masalah, nanti saat menyikat gigi itu kadang bisa ada orang yang suka berdarah gusinya saat mengikat. Nah itu terkait dengan yang namanya jaringan penyangga gigi gitu. Sehingga kalau memang tidak mau sampai gara-gara rokok giginya bisa hilang, itu bisa akibat tadi tidak pernah lakukan pembersihan karang gigi, zat stain tadi menempel di gigi, kemudian lanjut kepada gigi tersebut penyangganya, jaringan penyangganya mulai rusak, sehingga itu yang membuat akhirnya gigi itu copot dengan sendirinya tanpa ada rasa sakit kadang. Nah, jadi akhirnya akar gigi itu mulai kelihatan. Nah, pernah lihat ada orang yang giginya itu akarnya itu kelihatan gitu, kayak memanjang akar giginya. Yeah. Itu tuh karena faktor-faktor yang tadi tidak pernah melakukan tindakan pembersihan karang gigi, nggak pernah ke dokter, nggak pernah yang namanya konsultasi seperti itu. Jadi jangan sampai ya seperti itu pendengar RRI.
0: Oke, okay, baik. Jangan sampai lah ya dok ya. Baik. Iya. Dok, kita akan menyapa kembali pendengar yang sudah bergabung bersama kami dari Ibu Rita. Ibu Rita dari Indramayu. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Selamat siang ya kali ya. Selamat siang katanya. Oke, okay, baik dan... Terima kasih Bu Rita dari Indramayu ini mengatakan, dok apakah kalau pemasangan gigi pengganti ini aman untuk semua orang walaupun saya sudah sepuh katanya dok.
1: Nah itu seperti apa? Oke, untuk gigi pengganti itu aman nggak sih dengan usia yang sudah lansia misalnya? Yeah. Wah itu sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Saat gigi tidak digantikan, saat posisi sudah hilang itu akan menambah efek masalah sebenarnya. Mulai dari seperti di awal kita ceritakan masalah gigi itu kan dipakai fungsinya buat mengunyah makanan. Nah kalau udah dipakai mengunyah, kalau giginya nggak ada gimana mau dipakai mengunyah? Nah harusnya kan digantikan. Dan itu sebenarnya diwajibkan, nggak ada tawar-menawar gitu. Jadi saran saya buat pendengar radio di sini RRI, kalau memang sudah pernah yang namanya kehilangan gigi di usia senja, di usia lansia, haruslah digantikan dengan gigi palsu, minimal gigi palsu lepasan. Ya, minimal gigi palsu lepasan. Tapi kalau memang ada budget lebih, boleh ke implan.
0: Dok, yang saya tanyakan ya dok ya, perbedaan gigi palsu lepasan, tadi bridge juga ya dok ya, dan gigi implan gigi dok ya, implan gigi itu apa gitu dok, dan tentunya juga masyarakat ingin tahu, dalam tanda kutip berapa biayanya.
1: Wah agak sensitif nih kalau masalah biaya, saya juga kadang... maju mundur ya pasti ya kalau mau dibilang gitu, tapi mau nggak mau ya mas harus disebutin ya.
0: Betul.
1: Harus ya.
0: Biar masyarakat tahu perbedaannya gigi palsu lepasan, bridge dan implant, dan tentunya juga berapa nih kita harus mengeluarkan budget gitu.
1: Oke, saya bicara mulai dari gigi palsu lepasan dulu ya. Nah gigi palsu lepasan ini gigi yang paling banyak diminati sama banyak kalangan karena dia bisa menyangkut semua aspek gitu. Nah untuk gigi palsu lepasan seperti ada yang di studio saya bawa nih. Nah gigi palsunya itu bisa untuk satu rahang penuh kalau memang dia sudah pernah pencabutan di semua. Jadi ingin digantikan bisa dengan gigi palsu lepasan. Namanya gigi palsu akrilik bisa ataupun bioton seperti itu. Nah di kita itu kalau untuk gigi palsu yang sudah kehilangan seluruhnya itu bisa di angka 8-10 juta. Tapi kalau misalnya dia kehilangan cuma satu gigi dan itu bisa dipakai dengan gigi palsu lepasan tadi, bukan berarti gigi palsu lepasan itu tidak menjadi opsional ya. Itu justru jadi opsional kalau kehilangan satu gigi pun. Nah dengan harga satu gigi itu dengan satu plat itu di 1,3-1,5. Tapi kalau penambahan gigi berikutnya itu di 300 ribu. Nah mungkin nanti secara detailnya boleh mendaftar ke admin kita nanti untuk tanya lebih detail atau lebih lanjut masalah harga tadi. Boleh saya baca nomor WA-nya? Oke, untuk penyiar radio penyiar dan juga pendengar radio RRI di sini yang ingin sekali mendaftarkan berobat ke klinik gigi Tolden itu bisa ke nomor 0821 6868 9191. Jadi nanti boleh nanya untuk kelanjutan harga di admin kita. Tapi oke, saya akan tetap lanjutkan untuk kasus bridge atau crown. Itu hitungannya kalau kehilangan satu gigi berarti dia kadang butuh dua penyangga atau butuh satu penyangga. Jadi intinya kalau misalnya kehilangan satu gigi anggap butuh tiga, tiga gigi dianggap yang akan diisi gitu. Jadi 3 kali 4 juta di kita gitu. Okay. Jadi totalnya sekitar 12. Kalau kayak kasus yang seperti saya bawa ini di channel YouTube boleh lihat ya. Nah ini kan ada 4 jadinya karena dia kehilangan 2. Dan gigi penyangganya itu ada 2. Jadi totalnya 4. 4 kali 4 jadinya kayak gitu. Kalau untuk implan, nah ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Implan. Untuk implan ini sebenarnya implan ini dia tergantung case. Saya nggak bisa menyebutkan angka secara rinci. Tapi kalau start from-nya kita paling murahnya itu dari 16 16 juta.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi itu untuk satu implan. Satu implan sampai ke nanti crown tetapnya. Jadi dia ini ada crown yang tetap akan diisi dengan crown, yeah, seperti penjelasan saya di bridge tadi juga. Dia akan ada crown, crown satu crownnya itu udah terhitung tuh start from-nya dari 16 juta. Nice. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Itu mendengar yang bisa dijelaskan oleh Ibu Dr. Rosinta, Ibu Dr. G. Rosinta ya, untuk kesempatan siang hari ini. Masih banyak waktu, masih tenang aja. Masa sudah lihat-lihat jam, masih banyak. Kita masih banyak, masih membahas terkait dengan satu gigi hilang, banyak masalah datang, dan tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa itu gigi palsu lepasan, bridge, dan implan gigi, yang semuanya ini demi kesehatan gigi kita, ataupun rongga mulut kita ya dok ya, secara umum gitu ya dok ya. Dan baik, dan ini juga ada yang menanyakan dok, terkait dengan apakah gigi palsu ini membuat seseorang sulit berbicara atau makan dok? Ini dari Mas Riko. Mas Riko, terima kasih sudah berkirim di 081324951935. Bisa dijelaskan dok, gigi palsu bisa membuat, apakah bisa membuat seorang sulit berbicara atau makan dok, katanya dok.
1: Oke, okay, terima kasih pertanyaannya Mas Riko. Di sini saya akan menjawab, gigi palsu itu justru membantu sekali dalam pengunyahan. Ya, jadi dengan mengabaikan gigi palsu malah itu pasti tidak nyaman buat si pasien. Kenapa gigi palsu itu bisa membantu sekali? Karena gigi palsu itu berfungsi untuk menggantikan gigi yang kita sudah ada, gigi yang sudah dicabut gitu. Gigi sebelumnya yang sudah dicabut. Jadi gigi palsu ini selain tadi fungsinya bisa untuk mengganti proses mengunyah gigi tadi, bisa juga untuk bicara. Jadi kan kadang orang yang kayak misalnya anak kecil baru umur 1 tahun atau 2 tahun dia belum ada gigi kan.
0: Iya.
1: Terus dia belajar belajar untuk yang namanya berbicara.
0: Okay.
1: Pasti kan agak celat tuh, agak betul, yang betul, kayak enggak jelas ngomongnya karena dia belum ada gigi. Nah, jadi intonasi dari pelafalan, intonasi dari yang namanya berbicara nanti itu akan mudah oleh karena ada gigi palsu itu tadi. Jadi apa yang kita sebutkan, apa yang kita ucapkan akan lebih jelas hurufnya. Misalnya pengucapan huruf S, T gitu. Jadi dengan adanya gigi itu, lidah kan saat kita mengucapkan huruf-huruf tertentu kan ada yang bersinggungan langsung lidah dengan gigi. Jadi kalau gigi gak ada, kebayang gak?
0: Iya.
1: Kita akan ngomongnya nggak akan kedengeran jelas oleh lawan bicara kita.
0: Betul,
1: sama
0: betul,
1: seperti anak kecil yang nggak punya gigi itu saat belajar bicara, berbicara.
0: Ngomong apa ini?
1: Seperti itu saat belajar berbicara, seperti itu.
0: Baik dok. Dok, ada yang juga mengatakan, tuh nggak tahu ini mitos atau enggak ya dok ya, bahwa tentunya ini ada, benar nggak ini dok, kalau misalkan kehilangan gigi satu itu masih banyak gigi lain katanya, ya udahlah nggak usah di ini lagi, nggak usah dipikirkan gitu. Tapi tadi sudah dijelaskan juga ya dok ya, benar atau salahnya ya jelas salah kalau katakan gitu ya dok ya. Dan ini juga ada yang menanyakan terkait dengan dok, kalau anak-anak itu kan kalau giginya tanggal pasti bisa tumbuh lagi dok, katanya gitu. Tapi kalau orang tua giginya tanggal apakah juga masih bisa tumbuh, dan apa sebabnya kalaupun nggak bisa tumbuh katanya? Ini dari ibu siapa nih? Oh, ibu Sita. Ibu Sita, terima kasih. Ibu Sita, silakan.
1: Oke, ibu Sita.
0: Ibu Sita di Kesunyian.
1: Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi gigi pada anak-anak kan kalau copot bisa tumbuh karena ada benihnya.
0: Oke.
1: Tapi kalau orang dewasa setelah sudah dicabut dia langsung ketemunya tulang. Nah, satu lagi nih, saya boleh nambahin sedikit untuk informasi kepada pendengar radio di sini. Saya mau menyampaikan kalau misalnya gigi yang sudah dicabut tidak langsung segera diisi, itu akan bisa menyebabkan nanti penurunan tulangnya. Kemudian tulang giginya itu akan bisa menyusut sehingga itu membuat estetis dari wajah itu akan kelihatan tidak simetris. Sampai nanti berujung pada pipi yang kempot. Kan gak mau ya kelihatan jadi tidak percaya diri oleh karena itu gitu. Nah, terkait dengan giginya itu bisa tumbuh lagi ya pasti tidak, seperti penjelasan saya tadi. Giginya itu sudah gak bisa tumbuh lagi kalau dalam kasus orang dewasa karena dia langsung ketemunya tulang. Ya solusinya apa? Implan.
0: Implan
1: itu sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi solusi yang paling presisi menurut saya karena implan itu adalah kita menanamkan, yang analoginya seperti kita menanamkan satu tiang ke dalam coran semen. Okay. Untuk dicabut lagi kembali itu kan susah. Jadi saat nanti fissure-nya itu ditanamkan ke dalam tulang, dia akan melekat dan meresorpsi dengan tulang, jaringan tulang tersebut. Okay. Sehingga saat dicabut lagi itu susah. Dan itu bisa menggantikan gigi asli. Seperti itu. Okay, baik. Nah, makanya implan itu menjadi opsional kami yang paling ya, masalah harga lumayan pricey.
0: Paling mutakhir lah.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, tapi seperti kan juga itu. Tentunya juga kegunaannya lebih bagus implan, Dok ya.
1: Lebih bagus implan untuk jangka panjang.
0: Jangka panjang
1: gitu, kalau ditanya, "Dok, kenapa kok enggak bridge?" Bridge kan juga bagus ya. Yang tadi saya jelaskan di awal kan ada yang namanya gigi palsu gigi palsu yang tidak bisa dilepas-lepas. Salah satunya adalah bridge atau crown, kemudian ada implan. Nah, kalau bridge itu dia butuh yang namanya juga penyangganya itu tulang juga. Okay. Jadi intinya semuanya itu kayak ibarat kita pohon. Pohon itu kan kalau akarnya nggak bagus, ya nggak bagus juga nanti akhirnya pohon itu mudah tumbang. Sama seperti gigi. Nah, akar giginya itu dilihat lagi. Kalau akar giginya sudah memendek, sudah tidak bagus, dan itu pasti tidak disarankan untuk pemasangan bridge atau crown. Karena bisa-bisa, tapi mungkin bertahan cuma 3 tahun atau 4 tahun nanti akan goyang. Kan sayang ya, dua kali keluar biaya. Lebih bagus sekalian kalau memang mau, yaitu implan tadi. Nah, kalau implan itu adalah solusi yang paling the best-nya, seperti itu.
0: Oke, baik. Dok, sebenarnya apa sih, Dok, kesalahan daripada masyarakat kita nih, Dok, terkait dengan apa merawat gigi, kesehatan gigi ini? Apa yang kesalahan terbesar masyarakat, Dok? Menurut dokter.
1: Menurut saya, pandangan saya, kesalahan terbesar masyarakat itu adalah datang ke dokter gigi saat sakit saja. Itu udah paling fatal. Sebenarnya itu kebiasaan yang harus diubah dan tidak boleh dibiasakan, ya. Kita tidak boleh datang ke dokter saat sakit. Nah, kemudian apalagi, Dok, kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya seperti dari kecil kita harus mengajarkan anak-anak untuk berkumur setelah makan apapun. Mau itu makan coklat, tapi kan gak mungkin setiap dia ngemil langsung kayak sikat gigi. Karena kan sikat gigi tadi kan seperti konteks di awal saya sudah sampaikan, 2 kali sehari. Nah, jadi sebaiknya saran saya itu setiap anak baru makan apapun disuruh berkumur. Ya, itu penting sekali. Kita pun orang dewasa juga harus ngelakuin hal yang sama. Nah, selanjutnya apa lagi yang buat jadi seperti itu, yaitu tadi cara sikat giginya mungkin tidak baik dan benar. Jadi perlu tuh boleh search di YouTube ya, cara sikat gigi yang baik dan benar, versi dari beberapa konten mungkin boleh ditiru. Kalau yang bagusnya, cara menyikat yang baik yang benar itu bagaimana, pemilihan bulu sikat itu harus yang lembut. Nah, juga pentingnya masyarakat itu harus datang ke dokter gigi 6 bulan sekali, itu udah wajib. Seperti itu.
0: Jadi intinya waktu terbaik seorang memeriksakan kondisi gigi ke dokter gigi ini kapan, Dok? Atau sakit, pas sakit atau sebelum sakit, atau seperti apa, Dok?
1: Seperti kalimat saya di awal, datanglah ke dokter gigi sebelum sakit gigi.
0: Sebelum sakit
1: ya.
0: Gigi,
1: dan pastinya dalam setahun itu minimal ada 2 kali ke dokter gigi. Yaitu 2 kali itu tujuannya ngapain, Dok? Scaling, bersihkan karang gigi. Karena dari karang itu bisa terjadi penumpukan plak, sisa makanan, yang itu yang akibatnya nanti bisa membuat jadi adanya gigi berlubang. Seperti itu.
0: Baik, Dok, ternyata sudah 55 menit,
1: Wah,
0: Dok.
1: Gak terasa ya.
0: Terasa ya, Dok ya. Oke, baik.
1: Saya, Dok, pengen nambah nih sebenarnya.
0: Satu lagi pertanyaan, Dok ya. Satu lagi pertanyaan.
1: Boleh.
0: Apa pesan penting bagi pendengarin, Dok, saat ini memiliki gigi hilang tetapi masih belum melakukan perawatan? Nah, seperti apa, Dok?
1: Oke, seperti topik di awal kita, satu gigi hilang banyak masalah datang. Yang pastinya jangan sampai masalah itu datang baru ke dokter gigi. Itu gitu, pesan yang paling mungkin buat pendengar RRI semua, ya, warga Kota Cirebon, wajib untuk datang ke dokter gigi.
0: Baik.
1: Minimal 2 kali dalam setahun. Itu pesan dari saya.
0: Ya, baik, Dok.
1: Oke.
0: Dok, waktu yang misalkan kita, Dok, untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih ya, Dok ya. Sudah memberikan edukasi Sudah memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita semuanya agar tentunya bisa sehat giginya, rongga mulutnya juga sehat ya dok ya, dan semuanya sehat. Dan terkait dengan satu gigi hilang, banyak masalah datang. Ini memang tentu juga pendengar, satu gigi yang hilang ini ternyata bukan sekedar masalah penampilan, tapi jika dibiarkan dapat mempengaruhi kesehatan mulut, cara makan, hingga kualitas hidup. Jadi lebih peduli terhadap kesehatan gigi adalah lebih utama, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, dok ya.
1: Oke.
0: Dokter Gigi Rosinta Situmarang, terima kasih dok sudah bersama pendengar Radio Cirebon untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama kami dalam rangkaian Indonesia Sehat. Terima kasih untuk mendengar, dan kami akhiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, gerak-gerak tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik
2: yang sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali
3: Beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu Bung Ari karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya 1 atau 2 pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Iya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri. Karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya kalau kita dari usia U13, U15 ini kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun. Dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan.

0: hal yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Xiaomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan pesta demokrasi. Tentunya sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh seenak-enaknya, tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila, agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawaban atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kami masih menantikan sambungan langsung kami dari rekan-rekan yang berada di siaran luar untuk menyiarkan secara langsung khotbah dan sholat Jumat untuk edisi hari ini pendengar. Dan kami akan menantikan hal tersebut dan kami informasikan kepada Anda bahwa kumandang azan zuhur ataupun sholat Jumat nanti azan akan berkumandang tepat pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Jadi tetapkan terusan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, kami sudah mendapatkan terkait dengan siaran langsung kami yang akan menyiarkan secara langsung sholat khutbah dan sholat Jumat untuk kesempatan siang hari ini yang akan kami hadirkan dari Masjid Agung Sumber Cirebon dengan khatib Kyai Haji Ahmad Holik MHI dan imam sebagai imam Kyai Haji Muhammad Ali Mudin MPD dan muazin sekaligus gemuroki Ustadz Haris Muhtamar. Anda akan terus menyimak mendengar rakyat-rakyat muslim dan informasi kami informasikan lagi terus mendengar bahwa azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 11 lebih 55 menit waktu.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، حضرين جماعة صلاة جمعة مستقيم سمبر yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat karunia hidayah serta anugerahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini, insyaallah kita dapat melaksanakan sholat Jumat dengan harapan semoga sholat kita dan amal ibadah kita yang lain diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang masih setia dalam ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, izinkanlah kami untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, tentang pengajian rutinitas Sabtu siang ba'da zuhur. Untuk Sabtu 11 Juli 2026 Masehi bertepatan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah, insyaallah akan hadir Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Latif sebagai pematri dengan kajian kitab Tafsir Al-Munir waktu pukul 13.30 hingga 5 menit menjelang waktu asar. Sekali lagi, untuk pengajian rutinitas Sabtu siang untuk Sabtu 11 Juli 2026 Masehi atau 25 Muharram 1448 Hijriah, insyaallah akan hadir yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Latif SPMM selaku pematri dengan kajian kitab Tafsir Al-Munir waktu pukul 13.30 hingga 5 menit menjelang waktu asar, tempat ruang sholat utama Masjid Agung Sumber. Adapun untuk petugas sholat Jumat 10 Juli 2026 Masehi atau 24 Muharram 1448 Hijriah yang bertindak selaku khatib, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Khalid MHI, imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Alimuddin MPD, dan muazin sekaligus muraqi Al-Ustaz Haris Muhtamar. Sekali lagi, untuk petugas sholat Jumat 10 Juli 2026 Masehi atau 24 Muharram 1448 Hijriah yang bertindak selaku khatib, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Khalid MHI, imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Alimuddin MPD, dan muazin sekaligus muraqi Al-Ustaz Haris Muhtamar. Namun sebelumnya dimohon sholat gaib untuk almarhumah Ibu Haja Nuriyah binti Rifai. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Alimuddin untuk memimpin imam sholat gaib. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
وبركاته.

0: dimohon kepada anak-anak dan untuk orang tua, mohon bimbingannya untuk anak-anaknya agar tertib. Sekali lagi, agar tertib. Terima kasih.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: Mohon maaf untuk salat gaib, insya Allah akan dilaksanakan ba'da salat Jum'ah.

0: لا إله إلا الله.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أما بعد، hadirin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sehingga kelak di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab dalam bukunya Lentera Hati ada sebuah judul Penghuni Surga. Riwayat ini bisa ditemukan juga dalam Musnad Ahmad dan beberapa kitab hadis yang lain. عن أنس بن مالك قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk di masjid sambil berbincang-bincang dengan para sahabat. Faqal, tiba-tiba kemudian beliau bersabda, يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki ahli surga kemari. Tentu semua mata para sahabat tertuju ke pintu masjid dan membayangkan akan datang seseorang yang luar biasa. فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَرِ تَنْفِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُدُوئِهِ قَدْ تَعَلَّقُنَ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ. Kemudian datang seorang laki-laki dari Ansar yang penampakannya biasa saja, yang mukanya masih ada bekas air wudu dengan menenteng sepasang alas kaki. Dalam benak para sahabat mungkin bertanya, apa gerangan yang menyebabkan orang ini menjadi memperoleh begitu apa makom yang begitu tinggi. Tapi tak ada seorang sahabat pun yang berani menanyakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka menginginkannya. Falamma kana al-ghaddu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik wa tala'a dhalika ar-rajulu mithla al-marratil ula. Pada hari berikutnya, hari kedua, Rasulullah SAW pun ketika dalam keadaan dengan para sahabat di masjid menyatakan hal yang sama. Fatala'a zalika ar-rajulu mithla al-marratil ula. Dan yang datang adalah orang yang hari kemarin sama pada hari tersebut datang pula dengan keadaan yang sama. Falamma kana al-yawmu ats-tsalitsu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan fatala'a dhalika ar-rajulu ala mithli halihi al-ula. Pada hari ketiga terjadi hal yang sama dan yang datang juga laki-laki yang sama. Tidak ada sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu sahabat yang ingin bersiasat, ingin mengetahui. Falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaba'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqala lahaitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi salasan fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdiya salas fa'alta qala na'am. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn As kemudian bersiasat setelah Rasulullah SAW pada hari ketiga pergi meninggalkan kerumunan para sahabat. Wahai saudaraku, telah terjadi perselisihan antara aku dengan orang tuaku, dan aku telah bersumpah untuk tidak kembali ke rumah selama 3 hari. Aku ingin meminta izin untuk bermalam di rumahmu. Apakah engkau mengizinkannya? Qala na'am. Kata orang tersebut, silakan. Qala Abdullah yuhadisu annahu bata ma'ahu tilkal layali as-salas falam yarahu yaqumu min al-laili syai'an ghairu annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah 'azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li salatil fajri. Qala Abdullah ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan. Ternyata ketika sahabat Abdullah ibn Amr ibn As bermalam membersamai orang tersebut selama 3 hari 3 malam, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Di malam hari, orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, qiyamul lail, tidak. Amalan ibadahnya biasa saja, dia terlelap tidur, sesekali terbangun, ngelilir, kemudian membaca takbir, mengingat Allah, kemudian sholat untuk melaksanakan sholat subuh sebagaimana biasa, dan siang hari beraktivitas biasa. Sahabat Abdullah bin Umar pun hampir saja menganggap remeh amalan orang tersebut. Falamma madatis salasu layalin waqitu an ahtaqiro amalahu. Maka kemudian pada hari ketiga tersebut yang sudah terakhir, sahabat Abdullah ibn Amr akhirnya jujur kepada orang tersebut. Ya abadallah, inni lam akun baini wa baina abi ghadabun wala hajarun thamma, walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka 3 mirarin. Yatlu'u alaikum al-an rajulun min ahli al-jannah, fatala'ta anta 3 mirarin. فأردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك فابتدي به فلم أروك عملت كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عامر بن عاص وهي حمد الله وهي saudaraku, sebenarnya tidak ada perselisihan antara aku dengan orang tuaku. Tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda tentang engkau bahwa akan datang atas kalian, akan datang, akan masuk ketika itu di masjid seorang laki-laki penghuni surga, dan yang datang itu adalah engkau sampai 3 kali. Maka aku bersiasat meminta izin kepadamu untuk bermalam supaya bisa melihat apa sebenarnya yang engkau kerjakan sehingga bisa menempati makam yang mulia tersebut. Tetapi ternyata aku tidak melihat apapun. Apa sebenarnya yang engkau perbuat sehingga engkau menempati tempat yang mulia tersebut? Orang tersebut menjawab dengan enteng bahwa faqal ma huwa illa ma ra'aita, apa yang engkau lihat itulah yang aku perbuat. Maka ada sedikit kekecewaan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Falamma walaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Ketiga, hampir saja sahabat Abdullah ibni Amir ibni As meninggalkan orang tersebut, kemudian dipegang tangannya dan orang tersebut menyatakan, "Wahai saudaraku, sebenarnya apa yang engkau lihat itulah yang aku perbuat, ditambah sedikit bahwa aku tidak pernah melakukan penipuan dalam segala aktivitasku dan tidak pernah berhasud, beriri, berdengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain sedikitpun. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum." Petunjuk keagamaan ini begitu jelas bahwa pentingnya menata hati. Menata hati yang apik, menata hati yang baik. Menata hati yang baik, menata hati yang apik merupakan pintu awal kita untuk menghindari potensi keburukan kita menimpa kepada orang lain. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Silakan bagi yang ingin ikut melaksanakan salat gaib, kami persilakan untuk.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812243455 atau 0812243455.

0: 0854-345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan serangkaian rangkaian lagu sudah Anda simak pendengar, sebelum nanti pada pukul 13 Anda akan bersama kami dalam berita daerah siang. Kami akan persiapkan terlebih dahulu berita daerah siang bersama tim redaksi kami siang hari ini, dan akan kami hadirkan pukul 13 nanti pendengar.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Melihat dengan adanya dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana yang terkait ini, kita membahasnya terkait dengan si korban.
2: Pagi hari ini adalah untuk kesekian kalinya ya, teman-teman penggiat lingkungan menyelenggarakan program dalam rangka Hari Mangrove Dunia.
0: Sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita, di antaranya rehabilitasi dinilai menjadi pendekatannya efektif menangani generasi muda korban penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Kota Cirebon apresiasi kegiatan penanaman mangrove dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia tingkat nasional. Bersama saya, Bian Alwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, rehabilitasi dinilai menjadi pendekatan yang efektif menangani generasi muda korban penyalahgunaan narkoba.
1: Nah, jadi tentunya dilihat dari situ ada kesempatan bagi generasi muda untuk meneruskan hidupnya lebih baik itu.
3: Pendekatan rehabilitasi dinilai lebih tepat diterapkan kepada generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan pidana semata. Langkah tersebut dianggap mampu memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pulih sekaligus kembali menjalani kehidupan secara produktif. Pandangan tersebut disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon, Ratu Mawar Kartina, menanggapi efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ia menjelaskan bahwa pengguna narkoba pada prinsipnya dipandang sebagai korban. Oleh karena itu, menurutnya pendekatan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga membuka ruang pemulihan.
1: Melihat dengan adanya dihubungkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait ini, kita membahasnya terkait dengan si korban pengguna nih, kan kita kembali lagi bahwasannya dilihat daripada prosesnya itu kan kita juga tidak melulu menyalahkan generasi muda, pasti ada faktornya. Nah, dilihat dari sini itu kan kita lihat ada mungkin perlu juga diketahui di sini kan ada pengguna ya, pun akan dikategorikan sebagai korban tentunya dalam hal ini tidak harus dipidana kan begitu. Nah, jadi tentunya dilihat dari situ ada kesempatan bagi generasi muda untuk meneruskan hidupnya lebih baik gitu.
3: Ya, menilai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun tantangan terbesar justru terletak pada karakteristik individu dan keberhasilan proses pembinaan setelah rehabilitasi dilakukan. Ia menilai proses rehabilitasi juga tidak boleh berhenti setelah seseorang dinyatakan pulih dari ketergantungan. Pemerintah menurutnya perlu menyiapkan program lanjutan berupa pendidikan, pelatihan keterampilan hingga kesempatan bekerja agar mantan pengguna tidak kembali ke lingkungan yang sama. Aura Aulia melaporkan.
0: Wisata edukasi Cikuya Belawa mengembangkan konsep konservasi sebagai daya tarik utama bagi para pengunjung.
4: Dari sinilah kita untuk mengembangkan ke edukasi. Edukasinya adalah untuk mengenali lebih dekat.
5: Wisata edukasi Cikuya Belawa di Kabupaten Cirebon terus mengembangkan konsep konservasi sebagai daya tarik utama bagi pengunjung. Pengelola juga memadukan kegiatan edukasi untuk mengenalkan kura-kura Belawa kepada masyarakat sejak usia dini. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Bela Asi Desa Belawa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, Emma Suherman mengatakan konsep utama destinasi wisata tersebut berfokus menjaga kelestarian kura-kura khas Belawa. Menurutnya, kegiatan edukasi dikembangkan melalui observasi, outing class, dan pembelajaran berbasis lingkungan.
4: Jadi yang pertama adalah konsepnya konservasi. Dari sinilah kita untuk mengembangkan ke edukasi. Edukasinya adalah untuk mengenali lebih dekat tentang sejarah asal-usul kura-kura Belawa termasuk spesifik yang ada di Desa Belawa, terutama kura-kuranya.
5: Ia menjelaskan wisata edukasi tersebut tidak hanya memperkenalkan satwa endemik, tetapi juga mendukung kegiatan penelitian. Berbagai institusi pendidikan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai lokasi pembelajaran luar ruang secara langsung. Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap upaya pelestarian satwa. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon menggencarkan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan diri dan mencegah perilaku berisiko. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP3 APPKB Kota Cirebon Aan Siti Hasana mengatakan edukasi sejak dini penting agar remaja memiliki bekal menghadapi masa pertumbuhan dan perkembangan. Menurutnya, pemahaman yang baik dapat membantu remaja menjaga kesehatan sekaligus mengurangi potensi munculnya persoalan yang berkaitan erat dengan perilaku yang tidak sehat. Atas dasar tersebut, pihaknya telah mengadakan sosialisasi di RW 15 Galunggung Asih, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang telah ditetapkan sebagai kampung setara. Dalam sosialisasi tersebut, peserta memperoleh materi mengenai kesehatan reproduksi, pergaulan remaja, dan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sesi diskusi interaktif. Pemerintah Kota Cirebon apresiasi kegiatan penanaman mangrove dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia tingkat nasional.
2: Kami dari pemerintah Kota Cirebon sangat bahagia dan bangga ketika dari siapapun termasuk komunitas bisa menyelenggarakan sebuah program yang sangat bermanfaat.
6: Pemerintah Kota Cirebon mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan penanaman mangrove yang dilaksanakan di Pantai Kejawanan Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia tingkat nasional yang digelar dengan melibatkan berbagai komunitas, instansi, dan pemangku kepentingan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan upaya tersebut dinilai menjadi wujud nyata kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kepedulian masyarakat terhadap ekosistem pesisir. Menurutnya, kegiatan serupa telah beberapa kali dilaksanakan dan terus menunjukkan semangat kolaborasi lintas sektor.
2: Pagi hari ini adalah untuk kesekian kalinya ya, teman-teman penggiat lingkungan menyelenggarakan program dalam rangka Hari Mangrove Dunia tingkat nasional. Nama programnya Mamo My Darling, Mari Move On Sadar Lingkungan. Tentunya kami dari pemerintah Kota Cirebon sangat bahagia dan bangga ketika dari siapapun termasuk komunitas bisa menyelenggarakan sebuah program yang sangat bermanfaat terutama untuk bagaimana kita perlindungan terhadap lingkungan. Terima kasih ke semua pihak karena dengan kehadiran teman-teman semua di sini dari multi etnis, multi background dan lain sebagainya, ini bagi kami pemerintah Kota Cirebon sangat membahagiakan sekali, apalagi tema Hari Jadi Cirebon ini adalah Manunggal Winangun Caruban, artinya bersatu membangun Cirebon, karena kami tidak mungkin bisa melakukan pembangunan pemerintahan tanpa keterlibatan para pihak.
6: Ing berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat dalam berbagai program pelestarian lingkungan. Ditambahkannya, upaya menjaga ekosistem mangrove merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri. Kami akan hadirkan rangkaian berita terakhir pendengar. Pemerintah Kota Cirebon mempercepat pembangunan senderan di Sungai Suba, Cirebon untuk mengurangi potensi peristiwa banjir di kawasan yang selama ini kerap terdampak luapan sungai saat curah hujan tinggi. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung dan menurutnya senderan yang dibangun memiliki panjang sekitar 90 meter dengan tinggi antara 1,8 meter hingga 2 meter untuk mengurangi resiko luapan Sungai Suba ke permukiman warga. Senderan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah Derajat yang selama ini menjadi salah satu titik rawan genangan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengendalian genangan sekaligus memperlancar aliran air ketika debit sungai meningkat. Ya, pendengar, pembangunan senderan Kali Suba tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi di RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Piana Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Terima kasih. Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita, dan Pro Dangdut akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat. Dan siang hari ini bersama saya Vian Alwansa di dampingi pengarah teknik Bung Maulana, yang akan menggoyang-goyangkan jari Anda, menggoyang-goyangkan kepala Anda, badan Anda, pinggul Anda, kaki Anda, jempol Anda gitu ya pendengar ya. Semuanya akan kami goyang ketika Anda mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, Anda bisa berkirim WA di 081324951935, baik itu Anda yang ada di jangkauan 91,4 FM daerah Brebes Kuningan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Dan juga di 94,8 Cirebon dan sekitarnya, dan 98,1 FM di daerah Haurgelis, Indramayu sana dan sekitarnya. Mudah-mudahan pemancarannya pada on semua ya, dan Anda bisa mendengarkan siaran Pro Dangdut sampai nanti pukul 15 bersama saya Bian Alwansyah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita.

0: penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935 siang hari ini, pendengar ya. Dan selamat siang saya ucapkan untuk Abah Jayadi di RW 14 Perumnas Parkit gitu ya. Abah sehat Abah, moga sehat selalu. Bagaimana bunga telangnya Abah? Ada kerasakah atau seperti biasa begitu ya Abah ya? Abah semoga saja sehat selalu. Sama Nin juga, sama keluarganya dan juga seluruh keluarga dari Abah Jayadi di kesempatan siang hari yang mendengarkan siaran lagu-lagu dangdut. Sugeng istirahat. Selamat istirahat ya Mbak ya. Dan juga salam buat seluruh keluarga Mbak Winnie ya, untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga buat keluarga Abah Banaji, buat keluarga Kyai Haji Soleh gitu ya. Dan juga buat Abah Haji Arsyad, Abah Yus di Perumnas Parkit 10 RW 13 Tetenggaan sih. Terima kasih juga buat yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Apa kabar juga buat Bung Yatno, Wong Idep Cangkring, lagunya nanti kita persiapkan dulu. Dan juga apa kabar juga buat, halo assalamualaikum bro Nandu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Dangdut adalah kita. Oke, bagi selalu sehat, amin. Lagunya dari Rumah Irma Juni Ten. Kang Maman di Puri Selancang, apa kabar? Kang Maman sehat selalu, Kang Maman. Salam buat seluruh penggemar Pro Dangdut, semalam spesialnya buat operator dan pembawa acara. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih buat Kang Maman di kesempatan siang hari ini yang sudah mendengarkan Pro Dangdut bersama saya, Bian Almansa. Nanti kita akan putarkan permintaan lagu satu persatu agar semuanya bisa mendengarkan Pro Dangdut semuanya ya. Mana ini? Oh iya, oke lah kalau begitu kita putarkan permintaan lagu dari Abah Jayadi, dari Evi Tamala, apa saja katanya. Oke, kita putarkan yang satu ini khusus spesial, khusus on dengan telur dua dari Abah Jayadi. Ini permintaannya dari Evi Tamala.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SD Negeri 1 Cipejewetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut bersama saya Biana Wansa. Untuk kesempatan siang hari ini kami akan hentikan sejenak rangkaian lagu-lagu dangdut tersebut pendengar ya. Kami akan hadirkan rangkaian cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Yang mendengar, beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan video yang beredar, hasilnya mengarah ke laman regional.kompas.com berjudul Jokowi sebut Anwar Usman jatuh sakit karena kelelahan. Video tersebut memanipulasi foto yang digunakan sebagai ilustrasi dalam artikel tersebut. Selain itu juga setelah diperiksa menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa suara Jokowi dalam video terdeteksi sebagai AI degeneratif. Generatif, maksud kami AI generatif dengan probabilitas 99%. Dan di media sosial Instagram milik Joko Widodo atau @jokowi tidak ditemukan unggahan terkait program bantuan untuk para pensiunan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, ketemu lagi dengan pendengar yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Siang hari ini dirangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Mana WA kau melayu-melayu bye. Oke, ini dia. Baik, dan terima kasih juga buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rika, Raka dari Lemunding, Majalengka. Request lagunya dong, Kak. Oke, boleh. Doa suci. Tolong puterin ya. Salamnya buat anak-anak Sujo Konveksi. Semua para penjahit seluruh Indonesia. Dan semangat terus buat dia yang sedang menghadapi liku-liku laki-laki. Oh. Aduh, sampai berliku-liku ya laki-laki tersebut ya. Baik pendengar, terima kasih yang sudah bersama kami. Dan apa kabar juga buat pendengar yang sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Assalamualaikum Bro Danut. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang, apa kabar, sehat selalu? Pak Haji Udin di Karangasem, Majalengka hadir nih. Oke lah, ini lagunya Pelaminan Biru. Wah, hari ini udah ada, kalau Pelaminan Biru diputar udah 3 lagu lagi nih yang dari Mansur S, tapi nggak apa-apa ya. Salamnya buat seluruh karyawan Totong Collection dan teman-teman semua yang lagi mantengin RRI Cirebon katanya. Oh, spesial buat dia yang lagi jauh di sana. Di mana jauhnya? Tolong di play ya Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Kita putarkan permintaan dari Sujo Collection untuk kesempatan siang hari ini dalam doa suci dari mendiang Imam S.R.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sobat Dengar masih terus menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Masih ada banyak waktu untuk bisa Anda nikmati rangkaian lagu-lagu dangdut bersama saya Piana Wansa. Dan silakan masih bisa di 081-324-951-935. Ada Aziza di Kuningan, terima kasih Aziza. Lagu ini sudah kita persiapkan. Ada Mbak Maul, Mbak Maul di Talun. Terima kasih Mbak Maul di Ulel Talun ya. Apa ya? Gampang kaget saya. Oke. Ada Mbak Ulul di Talun. Iya, Mbak Ulul Talun. Terima kasih Mbak Ulul yang sudah bersama Rejer untuk kesempatan siang hari ini. Dan kita putarkan permintaan lagu dari Mbak Aziza. Dari Aziza.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin.

0: terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar usai sudah, saya Pian Alsa menemani Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini pendengar ya, dan sekaligus juga mengakhiri Cirebon siang ini bersama saya Pian Alsa didampingi pengarah rata hati Bung Maulana, dan nanti ada rekan saya Bung Riana Kristono akan bersama-sama Anda dalam Cirebon sore ini. Sekaligus saya undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
1: Pro Dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Anda akan saya temani hingga nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar, saat ini pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Dana Moneter Internasional IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan World Economic Outlook atau WEO Update Global Economy in Cross Current of War and Technology edisi Juli 2026. Dalam laporan tersebut, IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia stabil alias tidak berubah dari Outlook edisi April 2026. Proyeksi ekonomi Indonesia kali ini masih dipertahankan di tengah potensi perlambatan ekonomi dunia akibat rambatan perang di Timur Tengah. Ini melansir dari CNBC Indonesia. Tahun ini, lembaga keuangan global tersebut memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia cenderung lebih rendah dibandingkan catatan tahun lalu yang menyentuh 3,5%. Hal tersebut lantaran IMF melihat adanya risiko inflasi dunia akan semakin memanas pada 2026. Inflasi yang panas juga menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Meskipun demikian, IMF melihat ekonomi dunia telah mengatasi guncangan akibat perang dengan lebih baik daripada yang dikhawatirkan sejauh ini. Lonjakan harga minyak yang lebih besar dapat dihindari berkat pengurangan persediaan, peningkatan produksi di luar teluk, dan tindakan untuk membantu mengurangi permintaan minyak. Kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini, pendengar, untuk edisi hari Jumat, hari ke-10 di bulan Juli 2026. Menyoal harga minyak dunia. Nah, harga minyak dunia ini turun tipis ya, ke $76 per barrel pada awal perdagangan hari Jumat ini, tetapi tetap berada di jalur penguatan mingguan seiring berlanjutnya perang Iran melawan agresi Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak ini, pendengar, berhasil direm oleh kekhawatiran soal inflasi yang semakin cepat dapat memangkas permintaan minyak sehingga menekan harga. Kontrak berjangka Brent turun 6% atau 0,08% menjadi $76.24 per barrelnya. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat turun 4% atau 0,06% menjadi $72.04 Amerika Serikat per barrelnya. Secara mingguan, harga acuan Brent diperkirakan menguat sekitar 6%, sedangkan WTI berada di jalur kenaikan sekitar 5%. Menurut Kepala Strategi Komoditas ANZ Bank, Daniel Hines, dikutip Reuters, mengatakan bahwa meski Amerika Serikat meningkatkan serangan terhadap sasaran militer di Iran, pasar sedikit merasa tenang setelah pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak menargetkan infrastruktur energi Iran. Kemarin, Iran melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk untuk membalas serangan Amerika Serikat ke provinsi pesisir selatan dan wilayah timur Iran.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

59 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Program A1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Izinkan saya menyapa dengan hormat kepada para anggota DPRD Kota Bandung yang telah menunjukkan dukungan luar biasa untuk pelaksanaan program ini. Demikian juga, tentu saja saya di sini hadir bersama dengan para perangkat daerah pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, dan kami pun menyampaikan apresiasi atas kerjasama dengan para pimpinan LPK maupun LPP, khususnya pimpinan LPK dan LPP Arianti yang telah menjadi tuan rumah.
3: Ada rumah orang tuanya, ada rumah mertuanya, motornya, mobilnya, semualah barang-barang itu digadaikan dan dijual karena judol itu. Makanya si korbannya PPATK biar tahu langsung sendiri wawancara dengan korban.
1: Pendengar, itulah pokok warta Jabar sore hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Cianjur dipicu oleh faktor judol ataupun juga judi online. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
4: Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur di tahun 2026 ini mencatat angka yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama mencapai 2.455 perkara yang didominasi cerai gugat atau gugatan yang diajukan pihak istri. Juru bicara Hakim Pengadilan Agama Cianjur Ahmad Yani menerangkan, dari jumlah perkara 417 cerai talak dan 2038 cerai gugat total, perkara 2455 dan perceraian penyebabnya judol.
3: Gade rumah orang tuanya, gade rumah mertuanya, motornya, mobilnya, semualah barang-barang itu digadaikan dan dijual karena judol itu. Makanya si korbannya PPATK biar tahu langsung sendiri wawancara dengan korban.
4: Berbagai penyebab terjadinya perceraian, namun judol menjadi salah satu pemicu adanya keretakan rumah tangga, bahkan sampai menggadaikan rumah orang tua.
3: Tidak tanggung jawab ekonomi itulah penyebabnya ada lagi. Jadi suaminya malas kerja, suaminya judi online dan sebagainya. Cuma itu tadi nggak diungkap, entah karena malu atau apa gimana gitu kan. Bahkan tahun 2024 ya yang PPATK kesini tuh,
5: betul, 2024
3: PPATK kesini dia mewawancarai saya dan minta koresponden dua orang sebagai korban akibat judi online suaminya.
4: Selain itu, faktor penyebab perceraian karena ekonomi, pertengkaran terus-menerus, KDRT, dan poligami. Apabila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, peningkatan perkara perceraian pada tahun 2026 tergolong peningkatannya sangat signifikan. Terlihat meningkatnya angka perceraian di tahun 2026 ini di Cianjur, pada bulan Juli sudah masuk 2.455 perkara, sedangkan terjadinya lonjakan biasanya bulan Agustus hingga Oktober 2026. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung melatih sebanyak 3.500 warga berbasis keterampilan dan juga kewirausahaan lewat program riset DPRD. Dan informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung resmi memulai pelatihan akomodir reses anggota DPRD Kota Bandung tahun 2026 dengan melibatkan 350 peserta yang mengikuti 175 paket pelatihan di berbagai lembaga pelatihan kerja atau LPK yang tersebar di seluruh daerah pemilihan atau dapil di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengapresiasi dukungan DPRD Kota Bandung yang telah mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui program pelatihan berbasis keterampilan. Ia pun berterima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta seluruh LPK dan LPP yang menjadi mitra pelaksana termasuk LPK Arianti. Menurut Farhan, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah kota. Ia menegaskan, indikator kota maju tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan etos kerja yang kuat. Farhan menilai perkembangan teknologi digital berkecerdasan buatan telah mengubah dunia kerja secara signifikan. Berbagai jenis pekerjaan baru terutama bermunculan, sementara pekerjaan yang sudah ada ikut bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi.
2: Memberikan pelatihan sesuai dengan usulan PSKS dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Izinkan saya menyapa dengan hormat kepada para anggota DPRD Kota Bandung yang telah menunjukkan dukungan luar biasa untuk pelaksanaan program ini. Demikian juga, tentu saja saya di sini hadir bersama dengan para kepala perangkat daerah pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, dan kami pun menyampaikan apresiasi atas kerjasama dengan para pimpinan LPK maupun LPP, khususnya pimpinan LPK dan LPP Arianti yang telah menjadi tuan rumah.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung, Yayan Aberliana, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih cepat memperoleh pekerjaan maupun membangun usaha secara mandiri sehingga mampu menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Pelatihan berlangsung mulai tanggal 8 Juli 2026 selama 10 hari dengan 8 jenis pelatihan, yaitu catering, pastry, digital marketing, tata rias, pengantin, tata rias remaja, dan barbershop.
1: Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi sebuah tantangan. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
5: Ada beberapa yang sudah diperluaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan situlah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
7: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
5: Nah, ketika berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan lain sebagainya. Di sinilah dituntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di medsos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Nah, ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan situlah yang katakanlah bagaimana kita selektif.
7: Lebih lanjut, menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
8: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola koperasi, juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
9: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
8: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sekecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
10: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun dalam perjalanannya banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
8: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
1: Dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor dan juga kalium tinggi, tingkat resapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibandingkan pupuk bersubsidi sejenisnya. Irwan Rudiawan melaporkan.
11: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani, mengatakan untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat, dikarenakan pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya dari sisi harga pun relatif cukup terjangkau dan hanya terpaut Rp2.000 dengan pupuk subsidi jenis urea. Ia menyampaikan pupuk subsidi lainnya yang tingkat resapannya rendah adalah pupuk organik. Dari 777 ton per tahunnya, hanya terserap sekitar 3 ton.
12: Sekarang baru 15%, kalau misalkan NPK baru 25%. Nah, kenapa serapan urea saat ini mungkin masih rendah? Yang pertama terkait dengan NPK, yang pertama itu petani persepsinya sekarang sudah mulai meningkat karena memang pupuk NPK itu pupuk penjemur. Jadi kandungan unsur haranya itu terdiri pada nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang pertama. Terus memang secara teknis pemberian pupuk NPK itu dengan banyaknya unsur hara itu meningkatkan produksi. Terus selanjutnya memang dari sisi harga 150 kilo urea itu dengan NPK cuma selisih 2.000. Jadi petani sekarang lebih respon terhadap NPK daripada urea gitu.
11: Ia menyampaikan dengan regulasi baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
1: Disduk Capil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah, kecamatan hingga kelurahan. Laporannya disampaikan Rina Safira.
13: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil.
14: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi Disduk Capil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
13: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disduk Capil, tetapi Disduk Capil yang ke Baperkam RW-RW. Dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang karena bisa terlayani dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Disduk Capil, tapi cukup ke Baperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
14: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disduk Capil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: PPh final 0,5% menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM. Laporannya disampaikan Vivi Ismiati.
15: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
16: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakdo, mengatakan kebijakan PPh final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
15: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra, namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha, makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
16: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Batagus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Nadi Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pan FM program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Musim kemaraunya masih berlanjut ya pendengar, tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa bulan ke depan musim hujan akan turun ataupun datang lebih cepat. Nah, biasanya ketika musim hujan datang, yang juga menjadi trennya adalah banyaknya penyakit pancaroba ya, ataupun yang berkaitan dengan nyamuk. Nah, pernahkah kita merasa heran ya, kenapa kita menjadi sasaran nyamuk sedangkan orang di sebelah kita nyaris tidak digigit sama sekali? Kenapa bisa seperti itu? Ya, pendengar, ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang memang lebih mudah menarik perhatian nyamuk dibandingkan yang lain. Nyamuk betina menggigit manusia untuk mendapatkan protein dari darah yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan telur. Mereka tidak memilih mangsa secara acak atau random ya, tetapi menggunakan berbagai petunjuk seperti bau tubuh, panas, hingga karbon dioksida yang kita keluarkan saat bernapas. Melansir dari situs GoodRx, salah satu beberapa alasan ya kenapa seseorang lebih sering digigit nyamuk dibandingkan orang yang lainnya ya, yang pertama, menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Setiap kali bernapas, tubuh mengeluarkan karbon dioksida, dan gas ini menjadi salah satu penanda utama yang membantu nyamuk menemukan manusia. Orang yang mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida, misalnya karena bertubuh besar atau baru berolahraga, biasanya lebih mudah dideteksi oleh nyamuk. Yang kedua, selain menghasilkan lebih banyak karbon dioksida, adalah memiliki aroma tubuh tertentu. Nah, pendengar, keringat mengandung berbagai zat alami, ada asam laktat, ada amonia, dan senyawa lainnya. Nah, kombinasi zat ini berbeda pada setiap orang, sehingga aroma tubuh yang dihasilkan juga

terhadap seseorang. Dan alasan-alasan lainnya adalah seperti sedang hamil. Nah, ibu hamil cenderung juga lebih sering digigit nyamuk karena menghasilkan lebih banyak karbon dioksida dan panas, terus juga karena adanya bakteri alami di kulit, ataupun mengenakan pakaian yang berwarna gelap, ataupun mungkin berolahraga dan mengonsumsi alkohol. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara mengurangi risiko digigit nyamuk? Situs Mosquito Magnets menyebutkan beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi risiko gigitan nyamuk adalah menggunakan pakaian berlengan panjang yang saat kita berada di luar rumah, terutama pada pagi dan menjelang malam hari, ya, ketika nyamuk paling aktif. Lalu kita bisa memilih pakaian warna terang, gunakan lotion anti nyamuk, atau segera mandi setelah berolahraga untuk mengurangi keringat yang menempel di kulit. Dan yang terakhir, pastikan lingkungan rumah bebas dari genangan air, karena tempat tersebut menjadi lokasi favorit nyamuk berkembang biak. Kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama.
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Meja kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran untuk program bantuan pensiunan dari PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Taspen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah pada formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari akun Instagram resminya @taspen, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Video pada unggahan juga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kawasan Brigjen Darsono Bypass lumayan cerah pendengar sore hari ini. Mataharinya juga sangat bersahabat buat Anda yang mungkin ingin bepergian keluar rumah ya. Tapi bagaimanakah perakiran cuaca sore hari ini sebenarnya, dan bagaimanakah kondisi cuaca di sore hari ini? Kita akan segera dengarkan perakiraan ataupun berita info cuaca untuk edisi hari ini yang akan diutarakan ataupun disampaikan oleh Ana Kania dari BMKG Kertajati.
1: Di cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore, pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Sabtu 11 Juli 2026, di wilayah Ciayu, Majakuning, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang, suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentunya ini menjadi pertandingan yang sangat seru ya pendengar, antara Norwegia melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Berkaitan dengan Norwegia, Google hari ini menampilkan Easter egg berupa animasi Viking Row saat pengguna mencari nama penyerang timnas Norwegia Erling Haaland di mesin pencarinya. Menurut pantauan dari beberapa media pada Jumat ini, animasi tersebut memperlihatkan sejumlah karakter berkostum Viking yang mendayung perahu di bagian bawah layar, lengkap dengan ketukan drum khas selebrasi tersebut. Fitur ini dapat dipicu dengan mencari kata kunci Erling Haaland atau juga cuma Haaland atau Viking Row langsung di kolom pencarian Google, baik lewat browser desktop maupun aplikasi di ponsel. Viking Row sendiri adalah yell-yell ikonik khas supporter dari pemain Norwegia dan juga pemain Norwegia, di mana mereka duduk sambil menirukan gerakan mendayung perahu Viking secara serentak. Gestur ini diiringi ketukan drum dan telah menjadi salah satu tradisi supporter paling ikonik sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung. Nah, di Minggu dini hari nanti kita akan lihat apakah Viking Row ini akan dimainkan kembali atau justru Inggris yang akan menjadi pemenangnya.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, tepat nanti akan berkumandang pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Hikmatul Mufidah yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 22.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, teknologi jaringan telekomunikasi 6G bakal siap digunakan secara global di sejumlah negara. Nah, bagaimana Indonesia, apakah siap mengadopsi teknologi ini? Menurut Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan bahwa pemanfaatan pita frekuensi 6G Hz dan kesiapan menuju 6G perlu dilakukan jauh sebelum teknologi tersebut hadir secara komersial. Ia mencontohkan bagaimana lambatnya pemanfaatan teknologi jaringan 5G di Indonesia. Menurutnya 5G sudah masuk laboratorium sejak 2012 dan pertama kali diimplementasikan sekitar 2017 di seluruh dunia. Sementara Indonesia pertama kali meluncurkan jaringan 5G pada 2021 oleh Telkomsel, dan penetrasi 5G di negara lain ini sudah juga mencapai di atas 70%, sedangkan Indonesia belum sampai 10%. Namun begitu, menurutnya tidak masalah jika Indonesia langsung lompat ke 6G, asalkan bergantung pada pemanfaatan kegiatan ekonomi dan non-ekonomi yang bisa didapatkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Oncoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pemerintah Kota Cirebon satekah pola ngungkulan banjir di sejumlah wewengkon sabudeureuna. Program pembangunan jaringan gas bumi Jargas pikeun rumah tangga di Kabupaten Cirebon asup dina tahap awal. Warta salengkepna didugikeun ku Rian Kris. Pemerintah Kota Cirebon satekah pola ngungkulan banjir di sejumlah wewengkon sabudeureuna. Salasa hiji tarekahna ngawangun senderan walungan suba di RW 8 Kalurahan Drajat. Wali Kota Cirebon Effendi Edo netelakeun pangwangunan senderan dipiharep mampu ngurangan risiko banjir ku balukarna cai walungan mudal. Pangwangunan ieu dilaksanakeun ku Balai Besar Wilayah Sungai BBWS kalawan panjangna 80 meter, jangkungna 1,8 nepi ka nepi 2 meter. Salianti eta oge, pangwangunan infrastruktur pengendali banjir di RT 1 RW 1 Kelurahan Drajat. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon nataharkeun pendamping pikeun jamaah haji anu dirawat keneh di Rumah Sakit Arab Saudi nepi ka pamulanganna ka Lemah Cai. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon Mu'alim Tamim netelakeun yen pendampingan dilaksanakeun liwat gawe bareng jeung petugas penyelenggara haji Arab Saudi pikeun nalingakeun kamekaran kondisi kesehatan jamaah haji. Katilu jamaah haji Kabupaten Cirebon can bisa mulang ka Lemah Cai, alatan keur dirawat tur nungguan keputusan ti kantor urusan haji Arab Saudi. Pamulangan bakal dilaksanakeun upama jamaah haji geus sehat. Pamarentah Kota Cirebon nyatet geus aya 14.882 urang investor nu ngajukeun investasi pangaji 3,23 triliun ti Januari nepi ka Juni 2020 genep. Jumlah sakitu teh dumasar data tina Sistem Online Single Submission Risk Based Approach OSSRBA. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman netelakeun yen reana nu ngadon investasi di Kota Cirebon nembongkeun daerahna tetep dipikaresepeun pikeun usaha soksanajan kawates wangunan ku jumlah padumuk. Dipiharep nepi ka akhir taun nu bakal datang nu ngadon investasi di Kota Cirebon leuwih nambahan deui luyu jeung udagana. Pemerintah Kota Cirebon ngusulkeun tilu ruas jalan nyaeta Jalan Wahidin, Jalan Siliwangi, jeung Jalan Raja Wali Raya ka pamarentah puseur liwatan program instruksi jalan daerah IJD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon Rahman Hidayat netelakeun yen usul ieu diajukeun sangkan katilu ruas jalan bisa digarap dina taun 2020 genep ieu. Dirina yakin yen usulan ieu bakal disetujuan kalawan hade alatan pikeun kaperluan sarerea. Oge ngarenjatkeun kalancaran lalu lintas. Salianti eta oge dirina keur nalingakeun pelaksanaan proyek ngomean Jalan Kartini nu geus meunang alokasi dana pangaji 4,4 miliar ti pamarentah Provinsi Jawa Barat. Wartos pamungkas. Program pembangunan jaringan gas bumi Jargas pikeun rumah tangga di Kabupaten Cirebon asup dina tahap awal nyaeta matok ka imah-imah warga. Program ieu di Kabupaten Cirebon minangka pangreana di Pulau Jawa nyaeta kalawan udagan 158.000 umpi leuwih. Kitu ditandeskeun ku Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan dina Gunem Caturna jeung sejumlah wartawan. Nurutkeun Nanan, pangwangunan program ieu bakal dilaksanakeun satahap-satahap ti mimiti taun ieu di 18 kecamatan. Tahap munggaran dilaksanakeun di 4 kecamatan diantarana di Kecamatan Palimanan, Depok, Gempol, jeung Dukupuntang. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu, wilujeng wengi.
0: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

0: dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. No. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Mendengar sampai di sini Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 10 Juli 2026 menemani Anda. Dan seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti relay ataupun buletin berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan AG. Niaga Jaya Bijaksana.
10: Mendukung program KDKMP secara masif.
12: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
10: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
12: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
13: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
14: Okay.
13: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
12: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
17: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
14: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: Eropa. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di Aula Salat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di Musola Besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, kabarnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung membantah isu pengunduran dirinya dari jabatan. Jampitsus Febri Ardiansah menegaskan masih menjalankan tugas dan menerima perintah menangani perkara korupsi. Dan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Febri mengatakan arahan tersebut langsung diteruskan kepada seluruh penyidik di Gedung Bundar. Penyidik diminta memprioritaskan perkara yang menjadi perhatian masyarakat agar segera disidangkan. Menurut Febri, Jampitsus tetap berfokus menangani perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan masyarakat. Penanganan perkara juga mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut penanganan perkara difokuskan pada pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kepentingan publik. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selamat malam pendengar, kali ini Nono Kartono, saya sendiri bersama Anda sampai jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan juga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, khususnya untuk Anda pecinta lagu-lagu Sunda, Gentra Parahyangan bersama Anda nanti akan ada Kang Maman dan juga Kang Memed yang akan ngobrolin juga soal eksplorasi cagar budaya Sunda. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara ini lahir, yang itu dalam pembukaan undang-undang sana dikatakan bahwa kemerdekaan bangsa kita ini atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara kita pun menjamin akan perbedaan kepercayaan, keagamaan, dan sekaligus perbedaan yang dimiliki oleh setiap warga bangsa. Atas dasar inilah bahwa sebuah semangat memoderasi, sebuah semangat untuk bertoleransi, ataupun dalam bahasa lain misalnya untuk terjadinya akulturasi sekalipun, demi menjaga kemaslahatan, demi menjaga kerukunan, demi menjaga kesatuan sesama warga bangsa, sesama warga agama, ataupun sesama warga dunia, itu tentunya harus selalu kita upayakan. Setiap orang pasti memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap agama ataupun Tuhannya masing-masing. Itu adalah hak asasi yang tidak bisa diusik oleh siapa. Ini adalah hak yang notabene harus dijaga dan dipelihara, karena negara menjamin setiap warganya untuk melakukan ibadah, menerjemahkan segala aktivitas keagamaan secara baik, dan juga terbangun semangat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Saudara pendengar, keanekaan ragam bahwa perbedaan yang ada di kita tidak harus kita beda-bedakan, karena tentunya semuanya harus didekati dengan pendekatan kemanusiaan.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Iman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Emen.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun. Alhamdulillah. Oke, sampurasun ka para wargi sadayana.
1: Rampes.
0: Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui sareng Sim Kuring Emed Haryanto sareng Kang Maman. Alhamdulillah, wengi ieu Sim Kuring di studio sakru na kenging nam keng nampi tak kenging jeng nampi Kang. Nikmati Allah, nikmat sehat sapa paosna oge samulihna. Pamugi atuh para wargi sadayana di mana we ayana aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga Kang Maman, dilajeng.
1: Mohon Mehmet wilujeng wengi, wilujeng patepung labung pamprok yongok. Urang mulai budaya Sunda, tangtos ngalangkungan jumantara tiara di Cirebon.
0: Semua harus bisa.
1: Wengi ayeuna teh dinten Jumat ping 10
0: Juli
1: 2026.
0: Alhamdulillah.
1: Dulur-dulur anu di lembur baraya anu di desa, mugi sehat sapapaos.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Urang ngamu mulai budaya Sunda, mangga urang rojong acara lagu-lagu Sunda.
0: Mohon.
1: Di mana ya ayana, mangga di panda kliningan, jaipong, calung, burung, alternatif misalnya. Oke, pop mohon mangga.
0: Sage dengan guyur iburku sepak bola dunia. Alhamdulillah, atuh urang oge ayana urang. Naonamna teh bareku saha deui mulasarap budaya Sunda teh lintang ti urang. Hayu urang guyub, urang mulasarap budaya nenek moyang urang. Lamun teu urang bareku saha deui tagen kitu Kang Maman ya.
1: Alhamdulillah. Senang medangnya ene teh parantos aja sa panyaluran ti Ibu Nurul mohon tema anu bade kapidangkeun nya ieu teh eksplorasi cagar budaya Sunda. Aduh eta mah keren. Eksplorasi.
0: Eksplorasi cagar
1: ngaguar eta teh mah keterasa ngagali mohon janten dieksplor diperluas mohon urang amu mule budaya Sunda ngalangkungan cagar budaya. Anu terus lain di film momen tetemun dina bentuk lagu na, dina bentuk gedung na, dina bentuk atur kamanana gitu mohon. Insya Allah kemang met ya saya maparkin sakedik.
0: Wah, orang sasarengan lagi gitu, orang sasarengan.
1: Orang sangatin lagi,
0: lagu
1: lagu met, mohon lagu, anu munggaran ya terlagu. Wangsit Cilewangi, mangga ujang ngadangukeun.

0: yang saya kepihatur dina lagu Wangsit Siliwangi, Kang Maman. Atuh lagu nembe, lagu bubuka, mugi katampi, kalayan mugi jantan pangibul, pangibur kalbu, pang beberah mana. Tah kitu mana Kang Maman.
1: Lagu anu nembe teh, mohon jantan kedah mipit kudu amit, halak kudu menta. Tata titik teh ya, mangga. Pamibade nanaon teh kedah aya rencana, aya pelaksanaan.
0: Adab dianggo, adab
1: nanti dianggo. Kedah nganggo adab, mohon. Sok bilih sareng manawi kitu nya, mohon. Ku pamit teh nganggo adab teh. Da urang mah urang timur teh, kedah basa sareng basi.
0: Oge Kang Maman, luyu sareng na eksplor budaya Sunda teh.
1: Mohon tah.
0: Iya teh Kang Maman, Wangsit Siliwangi nembe teh. Tah upami urang bade ngorek ngotek-taknya teh ngotek-tak patula patali sareng eksplorasi budaya Sunda. Tah aya ieu luas pisan Kang Maman.
1: Luasnya.
0: Upami aya bantuan ti nu satia pisan ka abdi alhamdulillah nuhun kana bantosanana.
1: Amin.
0: Janten mengekspor teh ka hiji tina kesenian sareng pertunjukan. Nu kaduana adat sareng upacara. Nu katiluna tiasa tina kuliner.
1: Leres.
0: Tiasa tina kearifan lokal sareng alam. Oge bahasa sareng filsafat. Upami bade dieksplor kanggo akademik mah manawi eksplorna eksplor teori. Terus eksplor praktik sareng eksplor wisata budaya. Tah urang mah sasireun sabeunyeureun manawi sareng manawa aya mangpaatna atuh keur urang kitu nya. Itu menawi.
1: Bilih-bilih aya nu naos mah naos si eksplor teh. Tangtosna eksplor teh urang teh dalam rangka pencarian, dalam rangka penjelajahan. Eta ngaguar teh eta
0: seperti
1: tujuanna teh teu Mang Med menemukan sesuatu yang belum diketahui gitu ta pamitna bahasa Indonesia nama. Gitu mengeksplor.
0: Mengeksplor, menggali.
1: Menggali.
0: Nah bahasa Indonesia nama gitu.
1: Tangtos tadi nu kumang mah didugikeun teh amuhun. Seueur di Jawa Barat teh seueur pisan Mang Med anu sipatna naon namanya teh?
0: Seni sareng pertunjukan.
1: Seni sareng pertunjukan.
0: Eta wajah Sunda nu katingal ku urang Kang Maman. Nah musiknya pan aya tembang Cianjuran, aya kawih, aya kiliningan, aya calung, aya degung, aya anglo, rupi-rupi. Upami tari atau aya tari jaipong, tari merak, tari ketuk tilu, aya topeng di Cirebon tadi nih.
1: Ah Cirebonnya mohon.
0: Teterna aya dina wayang golek. Sarang dina sandiwara Sunda. Gitu. Upami sastra na Kang Maman. Pantun. Si sindiran wawangsalan. Tadi antawisna upami ngarucuk kana kesenianana gitu.
1: Mang Med kaitan sareng cagar budaya teh tadi mun. Janten air patarosan. Nanu aya atuh Kang Maman Kang Emet di wilayah Cirebon Cai Wajah Kuning teh naon eta?
0: Upami ngarujuk kana naon tadi Kang Maman?
1: Cagar budaya.
0: Cagar budaya aya di Kasepuhan, Keraton Kasepuhan. Keraton Kanoman. Cagar budaya tadi dinya leubeut Kang Maman.
1: Upami Kasubang Mang Med aya oge
0: sarikta
1: bumi Mamah Cici Sangkuileung dijantenkeun cagar budaya
0: di Cigugur oge aya
1: di Cigugur eta mah ieu kangonnya mun
0: cagar budaya sami di hampir tiap nah aya di Kang Maman Kampung Naga.
1: Kampung Naga
0: cagar budaya sami teras aya oge di Bandung Saung Ujo Saung Angklung cagar budaya kalebet
1: di Sumedang oke aya mun
0: tadi
1: anu ngalestarikeun budaya gitu tangtosna kitu oge Mang Med aya bangunan SMP SD hoyongna mah dilestarikeun tapi kumargi aya janten persamaan zaman lebih namanya dibongkar sedaya tah. Kursi-kursi waktu kapung sarah kota pernah kursi kayu jati nya
0: anu ngahiji teh
1: nya tetiasa dibesar geser. Aduh Mang Med gini tak gitu mun
0: sementara wis kitu
1: mana kan sakadik-sakadik namanya mun ieu aya nu lebet na Med ti Abah Gelenyu.
0: Nah Abah Gelenyu kumasna Abah Gelenyu teh.
1: Saur Abah Gelenyu teh Mang Maman Mang Emet abdi bade mundut lagu saurna teh tarik keser bojong Cugala Jaipong. Salam nama kumaha Kang Maman sareng Emet lamun mangga turang bikin mangga taok Abah Haji Wildan, Kang Ibuna, Kang Oka Mama Asep, oke, sakeluargi, Kang Oka Abah Samuji,
0: Abah Samuji,
1: Ibuna, Kang Oka Abah Soheh di
0: Cilengkrang,
1: Kali Ibuna, Abah Haji Elon,
0: Abah Haji Elon di Jatiwangi Milah Bu Hajahna,
1: Kali Ibuna, Kang Oka Abah Dahlan di Raja Galuh,
0: Raja Galuh,
1: tak itu.
0: Opah Duman,
1: Ujang Mengi. Opah Duman, di Kubang Delek.
0: Kubang Delek.
1: Oke, oke, Kang Lokis.
0: Kang Lokis di Bayuning. Alhamdulillah.
1: Ujang Mengi, Ujang Leleson. Tadi Abah Abah Gelenyu.
0: Gelenyu. Daun pulus keser bojongnya.
1: Mohon, upamit di Mama Asep. Mama Emek. Yang pamuterkan lagu nanti, Cangkurileung.
0: Cangkurileung.
1: Cangkurileung di Emi Nurhayati,
0: mohon.
1: Lagu iya saya nanti disanggakan kanggo Pak Etob, kanggo Pak Wario, kanggo Abah Soeh di Cilengkrang, kanggo Abah Juju, Abah Jiwildan, kanggo Abah Samuci,
0: alhamdulillah,
1: kanggo Abah Haji Elon di Jatiwangi. Saya nanti kasih kanggo sadaya nawae. Tak itu Mang Med, mohon.
0: Alhamdulillah, nuhun karena pangrojongna.
1: Ada di Mang Med.
0: Semun, semun, kemasana.
1: Teti Bunda Nyai
0: nuhun.
1: Di Ciporang Kuningan, nuhun. Saur nate, oh yang pamuterkeun lagu nate Talaga Remis.
0: Talaga Remis.
1: Talaga Remis, nuhun. Ti Nining Maeda.
0: Alhamdulillah.
1: Taya impik-impik Mang Med. Tak itu mohon bias lah mohon.
0: Bias mohon.
1: Kitur pinang mohon. Mohon nggak sangka kente.
0: Hatur nuhun, Kang Maman. Ayo nu. Terus nu sur nu ngarojong juga Kang Maman.
1: Alhamdulillah mohon.
0: Abah Glenyu, Mama Asep.
1: Urang sangka kente mohon. Mohon.
0: Lagu salajengna urang haturkeun dan lagu Daun Pulus Keser Bojong. Lujeng Wengi. Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah Kang Maman. Rengsek nyempunan lagu pamundut nanti Abah Gelenyu.
1: Ya Abah Gelenyu eta mah gelenyu wae mah mun senyum masih pul senyum manis mun.
0: Eta ngareng hapeula Kang Maman tos joget jigan mah.
1: Nuhun atuh nuhun
0: nya. Eta nuhun mejana sok dialihkeun deui Bah.
1: Eta Mang mah di carita dina kursi goyang aja.
0: Oh, nasi goyang.
1: Aya kopi na kopi hideung. Nuhun leres. Teras aya kulub kulub sampeu.
0: Kulub sampeu, kulub cales.
1: Dina mun dina meja na meja nu buleut
0: teh. Buleut teh. Nuhun.
1: Tah anjeun ge calik teh. Kita mah ka kidul teh Mang Med.
0: Aduh.
1: Abah Glenyu.
0: Alhamdulillah.
1: Ngarokna teh masih tetep mau jalan.
0: Saya sehat gitu.
1: Saya. Hatur nuhun Abah Glenyu. Utus ngarojong kana acara lebaran Sunda. Mang Med lajeng Mang Med sasirin sabujur tadi bagi diantos ya ku. Kumba Nurul
0: nuhun. Nah, siap. Nuhun
1: ta janten cagar budaya teh upami di nan tataan kurang teh Mang Mednya seueurnya. Nuhun ta diantawisna aya nu berupa makam Mang Mednya. Napak tilas teh panaya nuhun.
0: Leres.
1: Sapertos makam raja. Nuhun makam Kalijaga napak tilas.
0: Tah eta teh berarti kalau tapan tadi nu kahiji kasenian pertunjukan aya adat upacara tah diantawisna. Tapi teh hilap Kang Maman ieu. Dina adat sareng upacara teh aya nilai Kang Maman anu dikawihkeun tadi dina lagu Wangsi Ciliwangi. Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Eta. Teras Kang Maman rundayan tina adat sareng upacara teh aya siklus hidup. Naon bae eta siklus hidup teh? Aya nu nujuh bulan. Aya anu akikah nya. Nu sunatan anu nang ngabariskeun huntu teh naon geuningan.
1: Mohon. Tah eta diantos. Gusar-gusar.
0: Mohon. Upami siklus dina pertanian tah sapertos diantawisna seren taun kawin cai hajat laut ngalaksa
1: tah aya oge babarit.
0: Babarit eta diantawisna.
1: Babarit sareng naon di teh. Seueur kana mah.
0: Seueur kitu.
1: Sedekah bumi.
0: Sedekah bumi leres. Aya oge upami kana etika tah. Tata krama unggah ungguh. Kemudian dina bahasa Sunda aya lemes, aya bahasa kasarna, aya bahasa anu lomana. Tapi patali sareng adat.
1: Alhamdulillah. Gitu kan Mama. Gitu Mbak Nurul. Aduh ini lagi mendengarkan. Mamet ini ada ya menanggapi ya mun pendengar atau pengurus FKP dari Bandar Lampung. Pak Banyarupa Mang Med dari Medan Pak Padli Sudiro punten lagi menyimak Mang Med. Terus dari Kendari ada Pak Andi. Wah ini jauh-jauh nih. Dari Jember Ibu Danu tah gitu mohon. Dari Semarang Pak Muci Mang Med. Alhamdulillahnya mohon tah. Oge anu ti Manado Mbak Anet. Terima kasih atas responnya. Iya, mudah-mudahan pelestarian budaya ini memang menjadikan suatu motivasi.
0: Leres.
1: Gitu Mang Med kepada generasi muda terutama.
0: Amin banyak. amin leres.
1: Mangga Mang Med.
0: Mohon iya tata tain lebet tuh. Aye seduka aye nak jadi nama Pak Edi gitunya. Assalamualaikum, saurang teh Kang sehat. Alhamdulillah aya barokah. Jadwal siaran lagu Sunda digeser waktosna sumuhun. Tah ngawitan tabuh 8 dugi ka tabuh 10 wengi. Ti payun mah tabuh 8 dugi ka tabuh 11. Ayeuna saurang teh nuju nyetel RRI. Ieu waktos ka Amaman, wilujeng tugas mugi lancar. Cik saha cik Kang Maman. Lebet Kak, alhamdulillah. Manawi apal. Aduh hatur nuhun. Karena pangarojongna pangdilna sok atuh urang.
1: Tacan apal.
0: Hapunten upami biasa mah.
1: Kang Edi nya
0: mohon. Iya
1: Kang Edi mohon. Tos ngarojongnya atuh
0: nuhun mangga. Alhamdulillah ieu nambih wargi nambih dulur mangga. Alhamdulillah. Mangga Kang Aman.
1: Mohon. Orang sangakeun mah
0: mohon
1: supados aya bahasa legekna mah aya keseimbangan. Antawis materi sareng hiburan. Mana lagu salah jeung.
0: Lagu salah jeungna urang haturkeun dina lagu Cangkurileung.
1: Cangkurileung.
0: Ti Mamah Asep ieu nyumporna pamundutna pamundut lagu ti Mamah Asep teh. Mohon mangga lujeng wengi milujeng ngadangukeun.

0: Amin, amin. Moga Gusti nang tayungan kitu saur jurus kawih teh Kang Maman. Dina lagu Cangkurileung.
1: Moga di tang tayungan Kang sadayana we.
0: Ler sadayana we anu mikareueus mika cinta kana acara Gentra Pariang teh di Cirebon.
1: Mang Med pami emut. Lagu Cangkurileung teh. Pami bade pamungkas wayang golek nya. Tos kawengin na kenging na kenging na kenging na kenging. Hayam tos kongkrongok, bulan tos kapalik kulon, tukang surabi tos balik kantung.
0: Tos siap-siap tukang surabi, keluar.
1: Eta teh kasebatna balik subuh.
0: Balik subuh. Pengalaman
1: dikitnya
0: di lembur teh atau lamun moal mendakang ayeuna mah kanikmatan sapertos kitu
1: teh. Jalan tebih geus karaos capek.
0: Bari jeung poek jalan. Karinggul ya deuh, batu unggul. Leumpang bari nundutan teh kegalan truk. Isukna kudu sakola. Pengalaman kuring itu masalah.
1: Uiting mamen teh kana mun cagar budaya
0: teh. Tajanten
1: cagar budaya teh anu ayeuna di Kota Cirebon mah aya dina kawasan dinas Disbudpora teh. Lengkap Mamed.
0: Leres.
1: Aya dina bentuk lagu.
0: Anu tadi pan leres.
1: Aya dina bentuk tarian leres.
0: Leres.
1: Mohon. Ada bentuk benda-benda namun keris
0: teh warisan budaya urang tasan pertos contoh sanes menawi anu nu di

0: perjuanganku bangsa urang kapungkur tanti nawinya bambu runcing teh nah di Sarasawios mah rupina anu bersejarah mah aya bambu runcing teh anu dianggo perjuangan kapungkur
1: gitu. Pamil lagu Mamet di upit cari manah teh nya teh terus janten cagar budaya Mamet
0: leres.
1: Oke, kanggo titim Fatima.
0: Titim Fatima upit cari mana? Tadi antawis nanti eta.
1: Eta pelopor-pelopor jukawi
0: eta mah. Seni mohon teras aya deui mamah apa nya geuning. Aduh hilap deui. Mamah Iyar.
1: Oh iya.
0: Mamah anu, Iyar.
1: Si Geureuleung. Tadi area Bandung mah di pasihan nami
0: landian ya.
1: Oh di landian itu ya. Aya si Kumpai. Aya cangkuileung, cici cangkuileungnya.
0: Mohon leres.
1: Mohon aya oge.
0: Sileunyai.
1: Sileunyai.
0: Mohon kitu di antawisna.
1: Mohon kamarana eta ayeuna.
0: Sareng leres. Upami kait dikaitkeun sareng tadi lagu-lagu petan di antawisna teh aya da aya naskah lagu,
1: naskah lagu
0: dokumenter lagu tiasa oge ngalangkungan wawancara budayawan tanpa mengeksplor karena sisi sastra seperti tadi dina lagu Wangsit Ciliwangi wang kelajeng daun pulus keser bojong cangkurileung eta teh tangtos ngagaduhan tema awalna
1: Mang Med ayah petarosan je.
0: Kumasan teh.
1: Tapi masih kena anum. Kang Maman anu sebat reog teh naon.
0: Oh, reog.
1: Siapa paling Mang Med?
0: Reog.
1: Yang mainnya berapa orang? Terus di mana mainnya? Gitu reog itu.
0: Alhamdulillah. Giningan. Sok atuh urang sasarengan, urang gali budaya urang anu meh punah. Meh punah. Tanu kalebet tadi ditaroskeun teh seni reog. Seni reog teh mangrupikeun hiji kamonesan urang Sunda nganggo alat musik. Tah disebutna teh dog-dog.
1: Dog-dog.
0: Sanes lembur ieu mah.
1: Dog-dog.
0: Dog-dog gitu nya. Ayana dodogna teh aya opat. Nu kahiji nu kasebut dog-dog nu alit. Nu kadua, nu katilu, nu kaopat. Tah eta. Terus di si alat musik dog-dog teh kayu bolong tapi ditutup ku kulit sapalih.
1: Kulitnya kulit biasa kulit sapi
0: biasa biasanya. Kulit sapi, jasad kulit munding gitu atau kulit domba biasa. Tah upami ditutup sadaya mah eta sanes dog-dog namina. Tenang nani amin. Tah rupina telepon ta Kang Maman.
1: Urang tampilan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Abah soeh nyambung sibuk ya di RRI-na.
0: Mangga.
1: Mangga.
2: Yang renungkeun Camat Ariben wae.
0: Ah, Camat Ariben.
2: Mangga. Kanggo Abah Banyu. Citra.
0: Mohon.
2: Abah Wildan, Abah Jojo, Abah Samuji, Dodo, sarang Mangucuna, Abah Pantelon, Tanri, Pak Komandan, Tri, Abah kami dan
0: radar Arab berikutnya.
1: Kirang jelas Pak. Kirang jelas. Wantenna mohon teh. Mohon
0: terus.
1: Tuh, tuh ayahnya mau itu.
2: Pak Min Anjir lah, jelas, Pak.
1: Ah, mohon.
2: Pak.
1: Mohon,
0: mohon. Enggak, terus.
2: Abang Genyo.
0: Tah,
2: mohon. Abang Wirman. Bang Dodo.
0: Tah.
2: Bang Cicun. Abang Samuji, Abang Anton. Bang Pak Elon, jarang Ibuna, Cita, Bagia,
0: Lajam,
2: Semanjumang, Anunik, Perum Purnayuda,
0: Mohon Abah Haji, Pak Haji Ero, Mohon,
2: Saya namanya anu nuju ngadangukeun mah.
0: Heeh, Bang.
2: Bukan khususan kanggo anu nuju manjen tugas.
0: Hatur nuhun, Bah.
2: Ya turun catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rada rap ianya. Sinyal rupin. Tapi katampi atas insyaallah. Hatur nuhun abah saya.
1: Ya enggak lebet ya. Tadi saya teh bundanya itu menut lagu Wungkul, hoyong ngintun-ngintun salam. Oke, sawang.
0: Oh, gitu.
1: Anggota Citra, ujung bungi, ujung ada mungkin ujung lelesor. Tapi bundanya itu Citra, mohon. Oke, kanggo kang logis di Bayuning.
0: Di Bayuning.
1: Kanggo urang panenggapan, Abah Surwa, nuju kana ukeun radio suara semua. Saling coba serahna. Oke Paku Uci Tenjo, Kang Didi nya mohon ujang ini ujang ada ngukin. Itu tanang med.
0: Alhamdulillah.
1: Ayah nu lebet teh Mang Med, Abah Jayadi.
0: Abah Jayadi kumaha Abah Damang Bah, alhamdulillah.
1: Abah Jayadi nuju ngadangukeun dia radio khusus. Enggal-enggal aoskeun, enggal aoskeun. Abah Jayadi bade mulut laguna teh kacang asin.
0: Bah geningan. Resep kana kacangan
1: temennya. Kacang asin ti Emi Nurhayati. Disanggakeun biasa Kang Oka. Abah Haji Suminta, Kang Boka Ibu Dijah, Pak Udina Oge Sami, Wilujeng Wilujeng Rengken, mungkin sehat Salamina,
0: amin, Allah,
1: Kang Go Nenek Titin, mohon tak gitu, Kang Go Pak Haji Amir, kum. Kang Gus ada, terutama Kang Go, Kang Emet, sareng Kang Mama.
0: Hatur nuhun Abah.
1: Abah Jaya di hatur nuhun Abah Jaya.
0: Pokoknya mah hari Abah Jaya mah Abah Jaya di mana mana.
1: Di Bang Ciciluangnya ya. Abah Jaya di.
0: Abah Jaya di mana mana.
1: Biasa Kang Emet. Mangga mana?
0: Leres semua. Kurang. Sangatkeun dengan lagu salajengna anu bade kapihatur dengan lagu Talaga
1: Remis. Nah, eta mohon
0: mangga. Mangga bujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Tapi hatur dina lagu Talaga Remis kan Maman.
1: Saya
0: Talaga Remis.
1: Talaga Remis tadi mana tuh Mang Men?
0: Eta tadi Cirebon ka kulon.
1: Itu sieun harus ke tempat wisata sanes.
0: Mohon tempat wisata.
1: Janten leres di aya Talaga leres.
0: Aya Talaga.
1: Eta teh cai anu
0: ngembang.
1: Bendungan anu
0: cai. Bendungan.
1: Dina aliran Gunung Ciremai.
0: Gunung Ciremai ya? Nampung cai anu turun tina akar-akar leuweung, akar-akar tatangkalan.
1: Asli eta mah nya.
0: Asri di leuweung eta lamun urang naon kabeh berkunjung ka dinya, raos pisan margi udarana sejuk. Tempatna oge lumayan endah. Kalayan sayoge di dinya teh kuliner aya segala macem. Nah, kanggo anu aranom
1: marutina. Nah, terutama kanggo anu muda-mudi teh
0: aranom tadi. Oh, aranom.
1: Gandengan jalanna kitunya Mang Met nya.
0: Pan Talaga Remis nu jadi saksi cenah kitu tadi teh.
1: Jantan kenangan tetep.
0: Sudah laras kitu.
1: Ngilanggeun Mang Met.
0: Alhamdulillah. Duh, masyaallah.
1: Oh, eta teh pamurut lagu ti ieu teh nya.
0: Nanti bundanya ieu tadi teh. Bundanya
1: Talaga Remis.
0: Alhamdulillah.
1: Ajeng Mang Met anu mohon.
0: Ngalajangkeun nu tadi atawa tapi anu kana lagu deui.
1: Lagu
0: lamun. Terus ieu. Tah ieu mah lagu anu ieu mah rupina urang nyumpuran pamrut ti Abah Soheh.
1: Abah Soheh.
0: Laguna teh Kang Maman Kacamata Ribet.
1: Anu ti gusur ki Pasar Baru teh.
0: Mangga urang haturkeun lagu Kacamata Ribet.

0: geneng gitu Kang Maman. Kacamata riben teh
1: gitu. Aksarana di ceker ayam teh
0: lir ceker ayam
1: eta teh digusuk di pasar baru itu janten wawas itu janten ayana ambrol alias ompong.
0: Aduh, alhamdulillah Abah Soheh tah kacamata ribena.
1: Sae lagu teh.
0: Aduh,
1: apungkul mah masih kena bioskopnya bae ayeuna mah. Oh. Aya tapi alit ayeuna
0: mah. Mohon bioskopna gadubu di sewang-sewangan ayeuna. Mohon.
1: Bioskop. Di Ciledug aya bioskop. Mohon. Mamet atuh urang silaturahmi heureunnya.
0: Ah, geus aya leres.
1: Aturang Wilujeng Wengi ka ngoka Abah Haji Ero di Punayuda Ciledug. Mohon. Wilujeng Wengi kali ibuna tamu kanggo Ci Emi tamu Wan Sami di Ciledug mun wilujeng wengi kanggo Ci Eni Kang Juhya di Cimarang mun mun oge kanggo Ci Entin sareng Kang Onona mun tah di Cimarang sami Kang Kendar
0: Kang Kendar
1: mun sareng Kang Erik tah mun anu sami-sami galira mun atau kanggo Cendai tadi suka maju kali sarogen kang dirinya kang Cendai lainnya kang Uju
0: di suka maju
1: mohon suka maju ke Cibinbin kanggo Centin di Gunung Karung mohon tenangin kanggo Pak Haji Juhri Noge Sami di Gunung Karung Ceaat di Ciwaru mohon di Karang Kencana Mang Men Mang Dodo
0: teh Mang Dodo
1: anu di wartawan
0: pangunan sami
1: tamu sareng anak cucuna oge sami tamu itu tah janten sami Mang Dodo kanggo Mamah Linda di Pagundan Kang Logis di Bayuning kanggo Kang Abas oge sami di Kadung Gede Ceyuyu tah di Jagabayan Kuningan Mang Men mohon aya cencum namo di Cipicung mohon oke tadi gewok Kang Edeng mohon sami Mang Men
0: sareng Pacasma di gewok
1: gitu ngadangukeun tamu
0: Pacasma
1: leres mohon atuh Ceyuyuna sami tadi Ciporang Perum Ciporang payuna rumah sakit Wijaya teh mun Wilujeng Wengi ujug ngadangukeun mugi sehat salamina
0: amin Allahumma amin leres Kang Mama
1: mohon teras atau kanggo anu aya di mana namanya
0: Jatiwangi eta ka Ceuwar
1: Kang Pak Ahmad
0: kan sareng Abah Haji Elon Mas sareng Mbah Hajana
1: anu di Garut oge sami Pak Ahmad
0: Ahmad
1: Damang Talangwet biasa rame anu lagu teh mohon oke kanggo anu di Subang Mang Met anu
0: Subang
1: Padalang teh
0: Pak Kasma
1: Pak Kasmo
0: Pak Didit Kang Didit oge sami
1: mun di Pak Kaden
0: Kaden ujung mungi Kang
1: pokona kumlah kan masalah itu mah teh wiji-wiji mah enggak orang sakeun Mang Met lagu salajengna
0: urang haturkeun dina lagu kacang asin mangga ujung mungi ulujeng ngadangukeun utamina kanggo Abah Jayadi mangga kacang asin

0: saya kepihatur dina lagu Kacang Asin.
1: Isin alim patebi.
0: Itu tah. Kacang Asin.
1: Lah jadi isin lain. Iya, di mana di Bayuning ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Putus.
0: Liwang Sulandi mangga diantos.
1: Wihandi mangga.
0: Tah gini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, ti Bayuning ari tos ketemu.
0: Ram. Tes.
1: Ka mana wae ieu teh
2: anu lawas tilas. Kuring sami mah aya we di teh oji.
0: Ka mana-mana. Oh gitu.
1: Tos ngawitan ieu wae.
2: Ieu teh pesawat teh tos dikunjung kana leuwih.
0: Dikunjung.
1: Dikejebur gitu.
2: Komunitas dirawat inap ieu.
0: Aduh.
1: Aya teh sabaraha sasi. Sebelah di intern
2: ya kayaknya sama minggu mah di USG teh batuna teh kena konslet atau
0: macam gula batuna nganggo batu nganggo batu naon batu rai teh batu
2: batu iya batu handphone
1: itu di mana itu teh
2: kapan eta nuju tas ngalah sulu ngalangkungan ciga detik tiko sewa tikuncung apa enak di
0: tikuncelung aduh ayam ayam
2: unggal sabtu ge manco we gerget
0: gitu
2: pesawat natatan
0: iya alhamdulillah ina kang tiasa nyambung
2: mohon alhamdulillah iya di servis nate terbayar gini nganggo BJPS
0: oh gitu
2: ayar rencangan tiasaan
0: alhamdulillah tak hari jalma bagir mapan sahawain ngabageran ka urang tak gitu.
2: Padahal nyana kopi we, ini ngopi-ngopi pang bener kan HP.
0: Tak gitu.
1: Ya balasan anaknya mohon. Ayo nu silaturahmi tadi ti Bunda Nyai.
2: Bunda Nyai.
1: Pasti Abah Soheh.
0: Abah Soheh.
2: Wah, ya kayak HP kami nanti kuyuk. Ini wah.
1: Kami bangsa Indonesiaan.
2: Ayo wah.
0: Alhamdulillah.
2: Untung HP jaduh di kurung deh, iba ya.
1: Mangat,
0: mangat, mangat, mangat.
2: Iya tak angin moni gede, aduh.
0: Sami,
2: ini mau cuma angin lulimbungan.
0: Sami, di dia oke, Cirebon. Sami, mohon.
1: Dugi kan nyilak eta, nyiklak nyiklak eta. Nah,
2: itu. Pamita subuh kasih bunga kan jandela tebarasi, aduh, ibun.
0: Dirisnya.
2: Lebih atas kata ngasin mah abis hoyong ngareng kene kah?
0: Tah, saya mohon, mangga kan?
2: Abis itu hoyong ngareng kene kia kana etawe kana naon naminat ede daun pulus 17
0: daun tujuh daun pulus 17
2: 17
1: merah
2: ada encil pemulisan
1: oh tadi mah daun pulus keser bojong tadi atas
2: anu ayo namanya 17 nah
0: 17 lebet ya mah ya daun mangke daun lebet
1: oh gemplek
2: enggak lah gemplek mulutan lah bundanya ini di porang ya tentin si baru kita gini ngayak orang ciledugnya temi bulah mana lewat enggak jadi
1: neta caket kelenteng
2: kapan kami oh kelenteng
1: oh
2: aku kita maka suka dana kadi tunas
1: tak kita mohon lewat gajah
2: kapan kapan abdi ke kembang lama sekolah di sana
1: Toto mas. Oh gitu.
2: Iya caket,
1: caket bis mekar tehnya.
2: Apalan gue ini.
0: Bis, bis mekar, bis apa? Netral.
2: Bis mekar. Kali malah ada malam minggu tuh nonton bis sokop ngetek apa lagu na.
1: Aduh kan bagus.
2: Aduh. Kalau kan. Ibu Yeni buku si bapak nengkal saya.
1: Nah, kelas lah kang Ibu Yeni.
2: Tapi sampai kenal
1: mas. Oh gitu. Ada kang Ujang apa kang Ujang nak?
2: Kang Ja?
1: Kang Ujang?
2: Kang Ujang ayah.
1: Calogena?
2: Nuhun. Damang ya tata.
1: Alhamdulillah.
2: Rasa ya salam dari si Bapak Nono Calung, Pak Kartono.
1: Nuhun.
2: Sok manco tadi haur kuning dia ya.
0: Oh, mau gitu, mau alhamdulillah.
1: Dan terus gitu lah, mau mangga.
2: Eh, estafet lah dipastikan.
0: Abdi, payun mah abdi sering ke Bayuning teh, ke iya, ke Titi teh, di Rukawi.
2: Oh, titi, ayah bikendang.
0: Mohon.
2: Terus ke arah ayah, saya gini kan, ayah bikendang.
1: Itu masih kaya ke Pak Ari masih?
2: Kata?
1: Pak Ari.
2: Pak Ari?
1: Mohon, taruh gini.
2: Kira-kira apa
0: lagi? Titi, mohon Pak Ari, mohon.
2: Kan sakit guru Eka
1: si Emong. Oh gitu.
2: Noning. Bandari, jalan baru.
0: Daras, Emong.
2: Bapak Sri Depok.
0: Bapak Sri Depok lu jenguk kita ti abah ti abah sampai tukang logis. Tikunclung sih tadi ngomong. Tikunclung sih tadi ngomong nih tadi ke abah. Duh atas tikunclung ngapunten.
2: Ya kena masuk video callan ke abdi atau apa sih?
0: Oh gitu. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Nang kuasa lain lah. Alhamdulillah.
0: Mangga
2: mangga. Nama Sono.
1: Amin.
2: Terima kasih. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Atau abdinya balik ke teo deh. Balik mangga.
0: Atuh mangga. Balik ke bangkar.
1: Balik malam sampul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocak upami ngawangkong serengkang logis. Aduh, masya Allah. Alhamdulillah Kang. Urang siri doakeun. Urang nampikan nikmatan sehat wengi ieu mugi tambih nikmat sehatna ka payuna teh Kangnya. Alhamdulillah.
1: Lajeng Mang Med di Kang mohon
0: di sadé Kang. Allahu Akbar.
1: Urang sebelum oh Kang Ujang ya mohon.
0: Kang Ujang.
1: Saona teh bade munut lagu songket Kang Ayung. Songket Bandung Mang Med. Mohon tah.
0: Songket Bandung oh
1: mohon. Ayeuna nuju aya di tanjakan letter S Cimanggu. Aturan kanggo ka Bunda Ratu tamu Kang Emer, Kang Mama upami ka Cibingbin mampir ka warung letter S Bunda Ratu.
0: Oh gitu. Ah insyaallah lah. Insyaallah mampir. Mohon. Oke, mendakan Kang Ayung.
1: Aturan kanggo Kang Teddy Jakarta.
0: Laras mohon.
1: Kanggo Bang Botak
0: mohon. Abang Botak di Jakarta.
1: Mohon. Laras mohon. Mundut lagu nama teh tadi
0: Songket Bandung teh.
1: Songket Bandung.
0: Laras enggak. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Kang Ayung parantos ngarojong kan acara Gentara Pantai di Cirebon. Oke, ka para wargi SIM kuring nu aya di lembur di mana wae ayana lembur-lembur sa tiwetan sawetan. Wah, pokona mah nu ti kulon sa kulon. Kang Acria damang Kang. Mangga diantos lebet. Kang Dede mangga Kang kumat wartosna tah. Mohon leres. Mugi-mugi wengi ieu nampi ka nikmatan, nikmat sehat ditambih deui nikmat sehat na amin. Mangga
1: Kang Hendy
0: Kang Hendy sumuhun di Pekalongan ujeung weh Kang. Mangga diantos.
1: Sangatkeun Mamet lagu.
0: Mohon laguna dina lagu Songket Bandung ya, Daun Pulus.
1: Songket Bandung.
0: Songket Bandung heula mohon. Ujeung wengi mangga kahaturkeun lagu Songket Bandung.

0: Teng se kapi hatur dina lagu Songket Bandung. Tak itu guningan Kang Ayung. Janten kanggo cindera mata teh tawi soca teh tiasa ku songket sinjang Songket Bandung. Jaman kapungkur rumah nganggo carecet.
1: Kang Ayung teh aya masih kene aya di tanjakan letter
0: S. Ayeuna teh oh kitu.
1: Ujug kalempol
0: mang. Oh kitu alhamdulillah.
1: Rupi.
0: Ajang silaturahmi tapi memang leras.
1: Ayah bunda na sami bunda, ayah bunda ratu.
0: Nah gitu mohon mohon. Lu jeng mengi atuh.
1: Mohon.
0: Lu jeng emut miring rawas lah.
1: Kenapa? Emut karena Songket Bandung. Teh emang med waktu suwi di Tasik. Hujanan lah
0: gitu. Itu.
1: Alira mohon ngangkleng.
0: Ngangkleng.
1: Aduh, itu hujan halodo hujan halodo sepanjang jalan tuh. Aduh kayak ngap-ngap. Aduh. Ngas-ngas. Siun tuh gue seru. Emot tapi lagu Songket Bandung temen ilah. Sisanya aduh.
0: Binawana keliningan. Jantan leres Kang Maman. Wanda keliningan anu sepertos tadi. Kapi hatur tadi. Eta teh hiji tawis zaman nuju urang masih kene anomnya gitu. Gaya. Nikmat eta. Nikmat pisan mohon. Jadi melem kak upami bahasa simkuring mah ala-ala Bandungan teh gitu. Jadi ente juga panjaipong, jaipong kan terus warnana kawana Jawa Barat Utara kak Karawang gitu. Eta mah inovasi anu memang tidak dipungkiri lah itu kemajuan salah satu bentuk dina seni gitu jantan
1: dikreasi
0: kan.
1: Upami yang mau tenar lagu Kacamata Ribeh nabi teh seberapa sohete. Sana istri gue suruh di pasar baru.
0: Mohon, tapi.
1: Mohon, tapi itu sarompo. Mbrol.
0: Aduh.
1: Nembek tanya Ros, ayah patuangan, katuangan yang namanya, sampe di pasien keju. Soalnya kayak nembek tanya Pak Basoknya, bilih badan nyobian banget, jangan diantos.
0: Oh gitu,
1: ke pasar Cilengkrang.
0: Oh gitu, mohon.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, Kang Edi, kumaha Kang Edi, bade mundut lagu henteu.
1: Mangga duwi hande ka Kang Ayung hatur nuhun nya mun tos ngarojong kana acara Bapak Sunda. Di area Cirebon, hatur nuhun pisan.
0: Aduh, alhamdulillah.
1: Salajengna Mang Med.
0: Salajengna. Tikang
1: logis.
0: Nah, tikang logis. Hoyong nate daun pulus lebet daunna teh 17
1: saung teh kitu.
0: Mangga tuh. Tah ieu Kang Edi tuh, Kang Edi ieu tah. Mohon Kang, kena mogi sehat sadayana, alhamdulillah tuh.
1: Oh, amin.
0: Sok atuh bade mesen lagu henteu. Bade pamit bade mangga diantos gitu. Nelepon tiasa mangga mohon. Alhamdulillah mangga Kang Maman urang ngajengkeun nyumpuran pamundut ti Kang Logis lagu nanu disuunkeun teh daun pulus 17.
1: Mangga,
0: wilujeng kene. Kalesan bari 17 Agustus kayak bulan payung.
1: Oh, 17 Agustus, 17 Juli.
0: Mangga, lujeng wengi, lujeng ngadangukeun.

0: Aduh, apunten Kang Lukis nuhun. Ya aya aya
1: juru kawihan uji pengker
0: ka pengker laporan teknis pun apunten ya nuhun. Urang-urang sangake nu leres ya. Insyaallah. Apunten
1: nuhun. Jalmi namina oge.
0: Aya juru sini masih kena dang dos teteh tacan siap ka panggung.
1: Jadi bedak keneh.
0: Oh, nah rasa sangake sok nuhun tah.

0: Alhamdulillah Reng Sekapi hatur dina lagu Daun Pulus 17.
1: Gitu. Nah,
0: gitu Kang Maman. Sekali deui hapunten pisan ka Kang Logis. Tadi mah juru sekarna teh nuju di bedak heula.
1: Nuju nganggo ieu nganggo selendang. Nah,
0: sanggul. Oh. Aduh. Hapunten na, namina oge jalmi Kang Kang. Tapi alhamdulillah sudah gentos gitu. Mugi-mugi atuh lagu bae katampi kalayan mugi janten panghibur para kalbu. Pang beberah mana khususna kanggo Kang Logis anu nyunkeun lagu tadi Daun Pulus 17 ku leubeut-leubeutna dauna jadina teh
1: mohon janten terindang Mamen mangasahakeun lagu salajengna
0: mohon Bang Bung Hideung ya. Mohon ieu teh Bang Bung Hideung khusus dihususkan ya tisim kuring tikang mama sering tisim kuring kanggo Abah Haji Elmiwah Ibu Hajah di Jatiwangi. Lagu Bang Bung Hideung ya teh lagu kenangan saurna teh mun atuh umumna kanggo para wargi sadaya di mana wae ayana urang mangga dangukeun hiji lagu Bang Bung Hideung lujeng wengi lujeng ngadangukeun.

0: Kang Maman.
1: Aduh.
0: Tahu pami neuleuman lagu nu sapertos tadi.
1: Mm-hmm.
0: Bang Bung Hideung anu dikalindengkeun ku Mamah Cicih. Eta teh dina Wanda Bebas.
1: Mm-hmm.
0: Wanda Bebas. Maksud Wanda Bebas teh kieu teu kauger ku patokan.
1: Mm-hmm.
0: Patokan dina misal dina laguna lagu Gendu.
1: Mm-hmm.
0: Tah. Jatuh gong tetah di nomor sekieu. Eta ieu mah bebas,
1: bebas
0: gitu.
1: Ieu
0: mah bebas.
1: Terus naik
0: kadieunana naik.
1: Tah
0: eta kalebetna kana tandak anu kauger ku ketukan teh. Gitu Kang Mama.
1: Alhamdulillah mohon ampun pawasan
0: mohon.
1: Aduh
0: alhamdulillah.
1: Mang Med geuning watos teh nyarelek.
0: Oh, nya teu karaos. Alhamdulillah.
1: Tabu 8 lainna tos bade
0: tabu 10. Mohon.
1: Urang haturan Mang Med datang haturkeun nuhun ka warga-warga urang anu paraos ngarojong di acara Golok Sunda.
0: Terus mohon.
1: Mohon atuh anu tebihna
0: nu
1: cakep
0: anu satya mohon.
1: Satya satuhu nya mohon.
0: Haturkeun
1: nuhun. Oke, nyungkinnya pun tantos
0: nalih
1: sanes bilih tantos saya kelepatan
0: tantos siir lepatna batan leresna gitu
1: kan badai ngitungkin pantun mang saninten buah sanin
0: leres mohon
1: canda kapal
0: apatan
1: hapunten singkuring hapunten
0: samudaya kelepatan
1: Gunung Guntur, Gunung Guntur,
0: jalana
1: kawanayasa.
0: Teras.
1: Amit mundur, amit mundur, amit kaparami harsa. Mangga Mang Med.
0: Hatur nuhun, saparantos dikintun pantun. Atuh sekali deui nuhunkeun dihapunten tina sakneskanten kakirangan sareng kalemahanana, sareng kalepatanana. Nu yaktos mah ngahaturkeun nuhun kana pangrojong sareng pangdideulna ti parawargi simkuring di mana wae ayana. Kitu menawi Kang Man.
1: Mang Med lagu pamungkas teh ngiring binga ieu mah urang duaannya kalau pamirsa daya anu mikeureus mika cinta lagu-lagu Sunda ti ari Cirebon mangga urang sanggakeun lagu mun giring binga urang pungkas ku wassalamualaikum.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih bersama Anda sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terlebih dahulu kita akan dengarkan mini drama radio kali ini berjudul Izin 0 Rupiah, produksi RRI Ranai.

0: alatnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Ini dibayar gak ya? Kalau gak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kabarnya pemerintah Kabupaten Indramayu juga terus memperkuat infrastruktur pertanian guna menjaga produktivitas dan mendukung ketahanan pangan. Salah satu upayanya itu dilakukan melalui normalisasi saluran irigasi yang dipantau langsung oleh Bupati Indramayu Luki Hakim di 3 titik lokasi pada 7 Juli 2026.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Nadi Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan, kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pensil kayu sederhana yang tergeletak di meja Anda? Mungkin kita sering menganggapnya sepele ya, namun jika kita mau merenung, ada 5 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari sebatang pensil yang menjalani hidup yang lebih bermakna. Pelajaran pertama adalah bahwa pensil ini tahu ia bisa melakukan hal-hal besar, namun hanya jika ia membiarkan dirinya dipegang oleh tangan seseorang. Begitupun dengan kita. Kita diciptakan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Namun kita perlu memiliki kerendahan hati untuk dibimbing, baik itu oleh sang pencipta, mentor, atau nilai-nilai kebenaran yang kita yakini. Pelajaran kedua adalah proses diraut. Dari waktu ke waktu, pensil harus berhenti menulis dan diraut. Bagi pensil, ini adalah proses yang menyakitkan. Namun setelah diraut, pensil ini menjadi jauh lebih tajam dan siap menulis kembali dengan lebih presisi. Dalam hidup, kita sering mengalami rautan berupa masalah, kegagalan, atau kritik yang pedas. Rasanya menyakitkan, bukan? Tapi ingatlah, proses itu ada untuk membuang bagian tumpul dalam karakter kita agar kita kembali tajam dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar.

0: Pelajaran ketiga dari pensil adalah keberadaan penghapus. Pensil mengizinkan kita untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hidup, membuat kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Memiliki kemampuan untuk meminta maaf, memperbaiki diri, dan menghapus penyesalan masa lalu adalah kekuatan yang luar biasa. Selama nafas masih ada, kita selalu punya kesempatan untuk menulis ulang bab kehidupan kita. Pelajaran keempat, bagian terpenting dari sebuah pensil bukanlah kayu luarnya yang indah, melainkan grafit di dalamnya. Begitu juga dengan manusia. Penampilan fisik, harta dan gelar mungkin menarik perhatian. Namun yang menentukan kualitas hidup kita adalah apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karakter adalah inti untuk menentukan jejak apa yang akan kita tinggalkan. Dalam pelajaran terakhir, pensil selalu meninggalkan jejak. Apapun yang kita lakukan, sadarilah bahwa setiap tindakan, ucapan, dan keputusan kita akan meninggalkan bekas di hati orang lain dan di dunia ini. Pastikan jejak yang ditinggalkan adalah jejak yang menginspirasi, jejak yang membawa kebaikan, dan jejak yang layak untuk diingat. Jadilah pensil yang menulis cerita indah di hari ini.
1: Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda, dan segera kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti acara Pro 3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk babak perempat final antara Spanyol versus Belgia yang berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3.

0: akhirnya bisa nyambung nih antara yang data yang Hulu tadi dengan data-data yang ada di Indonesia yang bersumber dari emisinya begitu. Nah mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail soal emisi ini oleh Pak Armi barangkali ya. Saya kira itu dari aspek klimatologis tentu ini sangat baik dan tentu harus continue. Jadi tidak bisa data, karena namanya juga data iklim ya, harus ada monitoringnya terus-menerus gitu, harus terrecord terus gitu. Nah, jadi jangan sampai ini hanya menjadi sebuah semangat di awal, tapi nanti tidak continue nih gitu ya, karena proyeknya habis atau apapun itu gitu. Nah, ini yang harus kemudian disupport ya, salah satunya dengan anggaran gitu, supaya program integrasi data ini menjadi program yang sustain, dari tahun ke tahun harus ada terus gitu, keberlanjutannya harus kita jaga, saya kira itu.
1: Iya, Prof. Erma, satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Bapak Armi. Seberapa besar Prof. Erma pengaruh kualitas data terhadap kemampuan ilmuwan untuk bisa nantinya memprediksi cuaca ekstrim ataupun dampak perubahan iklim di Indonesia?
0: Ya, kita juga sebenarnya masih punya masalah ya di aspek resolusi data yang harus lebih tinggi untuk konteks Indonesia yang 17.000 pulau ini dan sangat rentan hampir seluruh wilayah terhadap perubahan iklim, ya, terhadap dampaknya. Terutama juga cuaca ekstrim, sehingga sebenarnya kita harus juga diberikan support untuk melakukan downscaling, maksudnya data yang dari global tadi kita downscaling untuk wilayah di Indonesia, bahkan untuk resolusi yang sangat tinggi, meskipun sudah ada downscalingnya juga gitu ya dari NASA, tapi Indonesia itu tetap membutuhkan downscaling lagi, yang kedua, lapis yang kedua, untuk apalagi untuk pulau-pulau terkecil. Nah, dukungan itu sangat penting, karena itu akan sangat berdampak pada mitigasi, kemampuan melakukan mitigasi, kemampuan melakukan early warning begitu ya. Kalau datanya tidak mencukupi, artinya dalam segi resolusi spasial data itu tidak cukup, maka tentu analisis, interpretasi, dan bahkan kesimpulan yang diambil dari prediksi tersebut bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi biasnya itu besar gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau dari aspek sains iklimnya ini belum, sebenarnya kita belum punya ready loh, belum cukup ready gitu secara data yang resolusi tinggi yang bisa diandalkan, yang paling akurat di wilayah Indonesia, karena ini membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat besar dan itu belum ada dukungannya sama sekali sejauh ini ya. Belum ada high performing computing yang didedikasikan khusus untuk climate change, kan belum ada. Kita kan hanya parsial-parsial aja, ITB, juga mungkin superkomputernya belum ada, BRIN ada tapi harus berbagi untuk semua, jadi nggak ada dedicated itu. Jadi menurut saya, bahkan saya mikirnya Danantara harus mengalokasikan itu, dan ini sangat krusial justru, karena ini paling hulu prediksi, menyangkut prediksi berbagai wilayah di Indonesia secara climate change, dan sehingga kita bisa melakukan optimalisasi untuk menyelamatkan ya pulau-pulau yang kecil itu gitu. Jadi orientasi kita adalah 17.000 pulau tersebut kan gitu ya. Saya kira itu kalau dari aspek dari data gitu ya, atau prediksi itu sangat krusial dan sekarang belum tersedia toolsnya yang memadai.
1: Baik.
2: Catatan peristiwa.
3: Muhammad Toha adalah seorang pejuang sekaligus komandan Barisan Rakyat Indonesia BRI. BRI adalah sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi milik tentara Sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu Muhammad Toha menjadi kunci aksi pembakaran dan penghancuran. Setelah pasukan Belanda kembali masuk, para pejuang menghancurkan apapun termasuk aset-aset perang Sekutu. Adapun yang menjadi sasaran utama dari pembakaran tersebut adalah gudang Mesiu yang menjadi tempat penyimpanan persenjataan Belanda. Alasan utama gudang dihancurkan karena Belanda dan Sekutu akan kewalahan saat merebut Bandung karena tidak ada kebutuhan penunjang. Hari itu 11 Juli 1946, Toha berencana melakukan penyerangan besar ke Dayohkolot. Namun ia bersama tentara Hizbullah justru tertembak musuh. Karena lokasi berada di dekat gudang Mesiu, ia kemudian memilih meledakkan diri di sana agar persenjataan Belanda hilang dan dirinya tidak membebani rekannya. Muhammad Toha akhirnya gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api di usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Baik, Bapak Armi, untuk saat ini mengapa sebenarnya keberadaan satu data iklim ini menjadi fondasi penting Bapak dalam upaya Indonesia untuk bisa mencapai target NDC?
3: Iya, saya kira betul Mbak Gia, tadi disampaikan oleh Bu Mita, saya kira ini salah satu hal yang kita bersyukur ada upaya yang bagus sekali dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa memberikan satu data. Dan kalau pertanyaan tadi Mbak Gia tadi, saya bisa jawab dengan mengatakan kita tidak bisa mengelola apa tidak diukur. Nah tentunya kita harus lihat dulu apa yang diukur ini kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan suatu upaya-upaya. Nah terkait dengan NDC tentunya determined contribution ini tentunya ini bukan di atas kertas yang kita laporkan. Nah, kita tahu dalam COP kemarin di Belem, tapi ini adalah suatu komitmen nasional yang kita sampaikan pada dunia. Nah berapa persen yang kita akan kurangi emisi kita, sektornya apa, dan tentunya juga kapan sampai pada target pada tahun tertentu 2030 kita harus sampai pada net zero emission. Nah untuk mencapai itu tentunya kita harus membentukkan suatu peta jalan yang jelas. Tentunya satu data iklim, saya kira satu data iklim nasional ini merupakan asi yang bagus sekali untuk membuat peta jalan menuju ke net zero emission tadi sesuai dengan apa yang kita janjikan dalam NDC. Nah data yang tersebut tentunya kalau data tersebut tersebar tidak seragam dan tidak terintegrasi akan menghasilkan kebijakan yang mungkin akan salah atau yang keliru atau maladaptation ataupun apapun namanya mismatch adaptation atau mismatch policy seperti kita menebak-nebak, kita mengira-ngira. Nah tentunya diharapkan satu data iklim nasional ini sebagai yang kuat untuk upaya kita mengembangkan adaptasi mitigasi sehingga kita bisa lebih maju gitu ya. Nah saya yakin satu data memastikan bahwa kebijakan yang tadi dan juga implikasi pada anggaran tadi juga sampai Bu Prof. Erma mengatakan mesti ada kontinuitas, berarti dengan data tadi kita bisa menentukan apa program kita tentunya sampai pada tahap yang kita bisa menyelesaikan masalah terutama apakah adaptasi atau mitigasi. Mungkin kita banyak bicara adaptasi Indonesia, saya kira itu yang saya memastikan. Jadi satu data nasional dan satu data iklim nasional tadi bisa memastikan ketepatan dari kebijakan adaptasi mitigasi dan juga memiliki dasar kuat dan dapat kita jawabkan. Nah kalau kata Bu Prof. Eva mengatakan yang ilmiah, tentunya ini saya kira sama kita yang dapatkan kebijakan yang berdasarkan kajian.
2: Oke, baik. Bapak Armi, kalau untuk kualitas inventarisasi emisi gas rumah kaca, apakah mempengaruhi kredibilitas Indonesia dalam forum perubahan iklim internasional, Bapak?
3: Ya, tentu. Di panel seperti COP, kredibilitas data ini adalah mata uang sebenarnya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat apa yang kita janjikan, tetapi kita melaporkan pencapaian kita. Jika inventarisasi emisi kita ataupun perhitungan emisi kita berkualitas rendah, data usang, metodologinya tidak transparan, ataupun cakupan sektornya tidak lengkap yang dimintakan, maka tentunya para ahli IPCC itu akan meragukan. Nah nantinya juga akan berimplikasi pada apa performa kita di COP. Nah kita bisa sih katakan kita mengklaim kita menurunkan emisi sekian persen ya, tetapi tanpa data yang kredibel, klaim itu hanya akan menjadi catatan kaki atau hanya sebagai suatu apa keterangan biasa. Nah sebaliknya, kalau kita punya satu data iklim nasional yang kredibel, maka inventarisasi yang akurat dan separat akan menjadi senjata diplomatik kita, malah menjadi suatu potensi kita untuk bisa mendapatkan mitra ataupun keadaan iklim global untuk membantu kita, termasuk juga transfer teknologi untuk mengatasi dampak perbankan di Indonesia. Begitu Mbak Ian.
2: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Armi, saya akan beralih ke Mbak Safa dari ISEL atau Indonesian Center for Environmental Law. Baik, Mbak Safa, kalau dari ISEL sendiri memandang pentingnya transparansi data iklim dalam mendukung tata kelola lingkungan yang baik di Indonesia seperti apa?
0: Baik, terima kasih atas suara yang ya. Selamat malam, Pak Armi, Mbak Erma, dan Mbak Tagia. Sebenarnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, sebagaimana juga tadi Pak Armi sudah jelaskan, bahwa kita sering dengar klaim-klaim besar seperti target penurunan emisi sekian persen, transisi energi sudah jalan, dan seterusnya. Tapi klaim ini hanya bisa dipercaya kalau ada data di baliknya yang bisa diverifikasi. Jadi contoh konkret, kita punya target emisi nationally determined contribution yang jadi komitmen Indonesia ke dunia internasional, tapi antara target itu dengan kenyataan di lapangan, misalnya soal PLT efektif yang masih terus dibangun untuk industri nikel, itu ada jarak. Nah, jarak itu hanya bisa kita kelihatan kalau datanya terbuka dan bisa ditelusuri per sektor dan per provinsi. Dan ini bukan cuma teori. Nah, dari sisi masyarakat sipil sendiri, ini masih cukup banyak ya catatan soal transparansi, khususnya emisi yang sampai sekarang sulit didapatkan, seperti data emisi per fasilitas misalnya dari sektor captive coal, atau data yang bisa memverifikasi klaim penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan. Itu masih sering tidak lengkap atau susah untuk diakses publik secara mudah. Nah, jadi ketika kami di organisasi masyarakat sipil mau melakukan pengecekan silang, seringkali kami justru harus bergantung pada citra satelit atau laporan komunitas, bukan pada data resmi negara. Padahal seharusnya data resmi itu menjadi rujukan utama kita. Nah, dalam dimensi internasional, ada banyak yang jarang disadari publik bahwa di bawah Paris Agreement ada mekanisme yang namanya terlebih dahulu disebutkan Enhanced Transparency Framework. Jadi di mana semua negara termasuk Indonesia wajib melapor secara berkala ke UNFCCC soal capaian emisi dan progres emisinya. Nah, data yang kredibel di dalam negeri itu justru jadi modal legitimasi kita di forum tersebut. Kalau data di domestik kita sendiri lemah atau sulit diakses atau bahkan tidak konsisten, laporan yang kita bawa ke media internasional juga justru jadi rapuh. Yang itu bisa dipertanyakan budaya masalah negara lain. Bisa juga mempengaruhi akses pembiayaan iklim global kan, yang syaratkan adanya kredibilitas data. Nah, jadi transparansi data ini punya dua fungsi sekaligus. Keluar dia jadi basis legitimasi, bukti bahwa klaim emisi kita bukan hanya angka, tetapi punya jejak yang bisa diverifikasi. Kedalam juga di alat kontrol, cara kita mengecek apakah ada kesenjangan antara komitmen politik dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan kesenjangan itu justru yang paling membara ketika masyarakat sipil sendiri masih cukup kesulitan mendapatkan data dasar yang seharusnya terbuka. Nah, transparansi data ini bukan sekedar hanya soal keterbukaan informasi biasa, tapi juga ini bagian dari hak masyarakat yang sudah dibuat juga dalam undang-undang PTLH ataupun konstitusi kita. Kalau data tidak dapat diakses secara mudah, maka ada hak masyarakat yang tidak dipenuhi di negara di sini. Masyarakat berhak atas hak informasi, apalagi informasi yang punya dampak potensial menyangkut kehidupan masyarakat dan juga lingkungan. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung ke kehidupannya atau ke lingkungannya.
2: Oke, Mbak Safa, kalau kita melihat dari sisi regulasinya nih Mbak, apakah Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat Mbak untuk bisa mendukung implementasi dari satu data iklim nasional?
0: Jika kita bicara terkait landasan hukumnya, ini ada kerangkanya tetapi memang belum itu ya. Jadi dalam Perpres 39 tahun 2019 yang memang mengatur satu data Indonesia, atau Permen Kementerian Lingkungan Hidup Garis Miring Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang nomor 1 tahun 2026 yang mengatur satu data lingkungan hidup, ini memberikan fondasi prosedural untuk standar data, metadata, dan interoperabilitas. Tetapi menurut kami, AISA memandang ada beberapa gap di sini. Pertama, belum ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan data yang dilaporkan produsen data memang benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kemudian juga ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kewenangan yang perlu disinergikan antara instansi lingkungan hidup dengan energi, dengan yang di sektor perencanaan pembangunan dan juga sektor kebencanaan. Karena ini akan beresiko membuat data terfragmentasi meskipun platformnya sudah satu. Kemudian juga terakhir terkait mekanisme sanksi bagi produsen data yang tidak patuh atau bagi ketidaksesuaian data ya dengan kondisi lapangan, ini juga masih cukup belum jelas. Seperti itu, Mbak Gia.
2: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya kembali berbincang dengan Ibu Mita. Nah, Ibu Mita, dari KLH sendiri, sejauh mana satu data iklim nasional ini akan membantu Indonesia untuk memenuhi target dari NDC dan kewajiban pelaporan kepada dunia internasional, Ibu?
4: Baik, sebelumnya saya perlu mengkoreksi sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya satu data di SRN ini baru memang satu datanya dikumpulkan, tapi bukan berarti tidak ada basis data sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya inventarisasi gas rumah kaca, karena kebetulan ada di direktorat saya juga, inventarisasi gas rumah kaca sudah ada database-nya, yaitu SainSmart. Jadi sistemnya menggunakan SainSmart, dan itu kemudian merupakan platform untuk semua sektor. Semua sektor ini artinya kan volu, kemudian pertanian, limbah, kemudian energi dan IPPU, itu melakukan inventarisasi pada satu platform. Jadi kalau tadi dibilang tumpang tindih, tidak. Karena kami kemudian bersama-sama berkoordinasi, kemudian melakukan input atau inventarisasi gas rumah kaca bersama-sama. Kita koordinasikan itu. Bahkan kemudian kita juga mengkoordinasikan untuk subnasional, jadi tingkat provinsi. Laporan untuk IGRK di tingkat sektor, artinya tingkat nasional, itu sudah ada setiap tahun. Jadi kalau misalnya dibilang ini project, tidak. Karena kami memang sesuai dengan mandat dari UNFCCC, maka semua pelaporan itu harus dilakukan. Sekarang ini kan setiap 2 tahun sekali melalui BTR, kalau dulu BUR ya, biennial report. Nah, ini sekarang melalui BTR. Nah, ini semua kita lakukan sehingga data yang ada itu harus memang seris. Kita melakukan inventarisasi data itu mulai dari tahun 90, karena kewajibannya harus mulai dari tahun 90. Nah, itu yang kita lakukan untuk inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian untuk laporan aksi mitigasi maupun laporan aksi adaptasi, itu dilakukan oleh direktorat masing-masing. Itu ada platformnya sendiri. Nah, SRN ini sekarang ini akan menjadi interoperabilitas dari semua sistem sehingga kemudian menjadi satu. Artinya nanti data dari inventarisasi GRK akan dengan mudah kemudian diakses oleh mitigasi, karena sesuai dengan Perpres 110 itu, maka untuk menyusun target NDC, maka dasarnya adalah data hasil inventarisasi gas rumah kaca, sehingga data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun baseline, kemudian menetapkan target NDC. Nah, kita juga kemudian sudah dalam proses untuk tracking NDC gitu ya. Jadi laporannya sudah ada, kemudian tracking NDC. Tapi yang paling penting adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa ada proses MRV. Artinya ada measurement, reporting, dan verification. Karena hal itu sangat penting untuk memastikan apakah data-data tersebut memang akurat atau tidak. Apakah metodologinya sudah betul atau tidak. Apakah standar data yang digunakan sudah betul atau tidak. SainSmart kami sudah interoperabilitas atau sudah mengadopsi IPCC software. Jadi sudah berstandar dengan UNFCCC. Jadi data yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar UNFCCC. Nah, kemudian tadi bagaimana satu data nasional membantu untuk target NDC? Ini memang diperlukan langkah-langkah yang lebih terintegrasi gitu ya. Dan data-datanya supaya lebih akurat dan sebagainya. Tapi kemudian data target kan sudah disampaikan untuk masing-masing sektor gitu. Kita punya komitmen internasional untuk negara kita. Tapi kemudian kita distribusikan target tersebut untuk capaiannya dibagi dengan sektor tadi yang ada 5. Kemudian itulah yang kemudian menjadi upaya kita untuk bagaimana kita men-track capaian NDC dari masing-masing sektor itu. Nah, kalau satu data iklim nasional ini sudah terbentuk dan sudah semuanya saling berinteroperabilitas, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan tracking NDC tersebut gitu ya. Karena ini yang paling penting, bahwa semua pelacakan tersebut dapat dilakukan oleh

0: Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Sabtu tanggal 11 bulan Juli tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
4: D.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini, di antaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi, dan akan hadir pula Majalah Udara RRI Cirebon Beranda Asta Cita yang nanti akan berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Hajah Thoyyibah Hambali atau akrab disapa Angnok dengan tema Mengapa Islam Melarang Mencuri.
2: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang rasanya untuk kesempatan kali ini Rina bisa menemani Anda semua di Mutiara Pagi edisi Sabtu 11 Juli 2026. Ya, Mutiara Pagi dengan tema Mengapa Islam Melarang Mencuri. Edisi kali ini bersama Haja Thoyyibah Hambali atau akrab disapa Angnok, yang alhamdulillah pagi hari ini sudah tersambung melalui line telepon. Langsung saja Rina akan sapa. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Iya, apa kabarnya Angnok?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, baik.
0: Alhamdulillah, abis pulang umroh ya Angnok ya? Senang dengarnya.
1: Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
0: Masya Allah. Ya, tentunya untuk pagi hari ini pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa melalui line telepon di 0231 8493 259, ataupun melalui WhatsApp ya di 0813 2495 1935. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu uraian yang akan disampaikan dengan Angnok dengan tema kita Mengapa Islam Melarang Mencuri. Mangga Angnok.
1: Baik, terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin, wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Pendengar RRI satu pro kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah berkahi, Allah rahmati, juga Allah ridhoi. Amin. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini di penghujung bulan Muharram ya, penghujung bulan Muharram, tapi kalau di bulan Juli mah pertengahan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mengisi tahun 1448 Hijriah dengan aktivitas ketakwaan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar pemirsa RRI Pro Satu Kanal Inspirasi dimanapun berada, kali ini kita akan sedikit membaca beberapa ayat atau hadis mengenai betapa sangat tidak baiknya mencuri. Merugikan diri sendiri. Kok merugikan diri sendiri? Iya, karena makan barang yang haram. Lebih-lebih merugikan orang lain. Menzalimi orang lain. Baik. Kita akan baca at-tarhibu minas syariqati wat-tarhibu minat tuhmah. tetap aja seimbang ya. Kita tidak boleh mencuri, dan ketika kita kehilangan pun kita tidak boleh menuduh. Nah, kecuali memang sudah nyata ya bahwa si A yang mengambilnya. Baik, kita baca. Oh iya, kalau di kitabnya Anok itu halaman 108 ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu minas sariqati wat-tarhibu minat tuhmah. Ancaman orang yang mencuri juga ancaman menuduh jelek. Qala Allah Ta'ala was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu 'azizun hakim. Para ulama menerjemahkan ayat ini untuk menyentuh, mudah menyentuh kepada kita. Dan laki-laki dan juga perempuan yang mencuri, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam yang pasti, setiap kejahatan itu ada hukumannya. Ada hukumnya dan ada hukumannya. Di ayat ini, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 38, para ulama menafsirinya, setiap kejahatan ada hukum, ada hukum, ada hukumannya terhadap pelakunya. Ya tentu saja hukum mencuri ya haram gitu kan. Hukumannya ya diatur. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri, baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain tanpa izin dan berniat memiliki, dinamakan pencuri. Wong dududake dewek sih, diaku bahkan merasa memiliki dan dimiliki. Nah, itu namanya mencuri. Seorang yang telah akil balig mencuri harta orang lain yang nilainya sekurang-kurangnya seperempat dinar dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa, dan mengetahui bahwa perbuatan itu haram dan dilarang oleh agama. Karena orang itu sudah memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman, yaitu hukuman potong tangan kanan. Suatu pencurian dapat ditetapkan apabila ada bukti-buktinya. Jadi gak main nuduh aja. Atau ada pengakuan dari pelaku, dan hukuman potong tangan tersebut dapat gugur apabila pencuri itu dimaafkan oleh pemilik barang sebelum perkaranya ditangani oleh yang berwewenang. Nah, adapun pelaksanaan potong tangan ini dilaksanakan oleh orang yang berwewenang yang ditunjuk untuk itu. Artinya negara, ya, nggak setiap orang, nggak bisa. Ya kan, apalagi di Indonesia negara hukum, ada kehakiman, ada departemen kehakiman, atau ada jaksa, ada dan lain sebagainya. Batas nilai harta yang dicuri dikenakan hukum potong tangan, yaitu sekurang-kurangnya 1/4 dinar menurut jumhur ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqdha'u yadassariqi fi rubu'in dinarin fasa'idan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong tangan pencuri bila nilainya yang dicuri 1/4 dinar ke atas. Lalu beliau bersabda, la tuqta'u yadussariqi illa fi rubai dinarin fasa'idan. Tidaklah dipotong tangan pencuri itu kecuali pada nilai yang dicuri 1/4 dinar ke atas. Nah, ini kan pertanyaannya kan, 1 dinar itu berapa rupiah? 1 dinar itu, kalau ketika Angnok belajar fikih, 1 dinar itu 4 gram, 1/4 ya. Jadi nilainya berapa itu? Angnok sendiri nggak tahu ya. Nilai apa? Satu gramnya berapa tuh? Nanti ya, barangkali pendengar ada yang tahu gitu. Jadi betapa sesungguhnya mencuri itu sangat dilarang oleh agama. Lalu hadis berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazni yazani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita, seorang yang berzina, ketika berzina hukumnya ya, ketika berzina berarti bukan orang yang beriman, karena bahwa orang yang tengah melakukan maksiat atau pelanggaran syariat Allah dengan sengaja, itu iman tuh kabur. Makanya dikatakan orang mabok maksudnya, itu posisinya imannya dia sendiri itu lagi lepas dari dirinya. Lalu hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariq yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduh. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Tuh, mencuri telur aja udah dilaknat Allah ya, apalagi nyuri uang. Maka potonglah tangannya. Dan juga melaknat pencuri yang mencuri tali, maka potonglah tangannya. Artinya bahwa mencuri apapun yang dimiliki orang lain yang bisa kemanfaatannya langsung bisa dinikmati ataupun kemanfaatannya tertunda, artinya bisa dinikmati kayak nyuri telur gitu ya, kan bisa langsung digoreng gitu, atau nyuri apapun. Seiring dengan itu, tetap saja kita harus hati-hati dalam menangkap pencuri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kepada kita, qala Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalul masruqu minhu fi tuhmatin mimman bari'a minhu hatta yakuna a'zama jaraman minas sariq. Tak hentinya orang yang barangnya dicuri, kadang-kadang orang yang kehilangan tuh suka lepas lepas kontrol ya. Seringkali menuduh orang lain yang tidak mencuri karena curiga kepada, nah, ini nggak boleh ini. Hingga dia lebih besar dosanya dari orang yang mencuri. Ya kalau kita menuduh orang sementara dia itu tidak mencuri, maka kita yang menuduh orang mencuri itu ya sungguh dosa. Jadi kalaupun kita kehilangan, tetap hendaknya kita jangan lepas kontrol. Untuk apa? Untuk berangan-angan, ya bukan berangan-angan ya. Uang hilang-hilangan kan kadang-kadang bahasanya hilang semanger ya. Nah, akhirnya nuduh si A, si B, si C. Padahal si A, si B, si C itu dia bukan pencurinya. Nah, ini yang malah udah hilang, dia dapat dosa. Kalau bahasa Cirebonnya, udah jatuh, tertimpa tangga. Waduh, babak belur gitu. Jadi gimana? Kalau kita kehilangan, ya tetap kita tidak boleh lepas kontrol lah. Artinya langsung, nuduh si A, si B, si C gitu. Ya. Apalagi kita di negara hukum ya. Insya Allah. Nanti kita ya kalau kita di desa mungkin ya. Lapor ke Pak RT dulu. Lalu ditangani oleh Pak RW-nya. Oleh desanya. Desa kan ada petugas keamanannya. Begitu Mbak Rina, sepintas. Betapa sesungguhnya orang mencuri itu hukumannya di dunia aja itu ya, kalau bahasa ini memalukan, apalagi nanti di akhirat. Ya, artinya memalukan kan udah mencuri. Kalau mencuri sama korupsi itu sama enggak sih? Lo malah korupsi kakaknya mencuri kali ya. Nah itu nanti kalau begitu.
0: Baik.
1: Mbak Rina, ya sudah dulu hadis-hadisnya sudah dibaca.
0: Baik, terima kasih Ang Nok atas uraiannya mengenai tema kita pagi hari ini, mengapa Islam melarang mencuri. Dan untuk Anda pendengar, boleh mangga bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 59. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina, Gustini.
0: Iya, Ibu Reni di Plumbon, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Semoga Mbak Rina dan Bu Hajah Thayyibah Hambali juga sehat ya. Assalamualaikum.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Selama nih kemana aja nih healing-healing ya Ang Nok ya, sambil cari ilmu.
1: Melangkah menuju ridho Allah.
2: Alhamdulillah bisa ceramah mutiara pagi dengan senang hati. Ang Nok mau tanya, kalau di Indonesia kan memang mayoritasnya Muslim ya, dan tadi mencuri itu sangat-sangat dilarang. Kalau di Mekah itu kan sudah diterapkan hukum kafah gitu, artinya yang mencuri tangannya dipotong gitu sesuai yang ada di Al-Quran. Mungkinkah gitu di Indonesia diterapkan hukum seperti itu, atau masih timbang-timbang begitu, artinya kemanusiaan atau seperti apa gitu. Sedangkan kita banyak ya di negara kita yang korupsi, yang mencuri, yang garong gitulah, artinya merugikan masyarakat, merugikan orang lain. Pertanyaannya, mungkinkah itu diterapkan di Indonesia, dan kalau tidak juga mungkin mengapa? Yang kedua ini Anok, bolehkah kalau seseorang mencuri ilmu dari orang lain, misalnya dia tahu ya temannya sukses dalam usaha kuliner atau apa, tapi dia tuh ingin seperti itu gitu, ingin maksudnya ilmu-ilmunya untuk dia terapkan dalam bisnisnya nanti. Terkadang ada orang yang diminta misalnya rumah makannya enak gitu ya, terus apa aja resepnya, tapi tidak dibocorkan 100% gitu, mungkin masih ada yang disembunyikan. Boleh tidak gitu kalau kita untuk hal yang baik mencuri dalam
3: mencuri ilmu ya.
0: Mencuri ilmu.
2: Mencuri ingin meniru gitu, tapi mungkin nggak berani terus terang atau gimana. Okay. Itu aja pertanyaannya, ya,
0: baik,
2: Ano.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu. Amin, Mbak Rina, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa melalui line WhatsApp ya di 081324951935. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Iis?
4: Bukan.
0: Oh, siapa nih? Amba Allah.
4: Amba Allah dari Tepat.
0: Oke, mangga-mangga. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum buat ya. Kemarin baru pulang umroh ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
4: Ya, aku selalu kemantau. Ini Ibu.
3: Ini lembut banget deh suaranya.
0: Ibu mohon maaf, suaranya bisa lebih keras lagi Bu.
4: Ini mau nanya. Ini anak saya kan kerja di PT ya. Itu kan masak. Ya kalau PT itu kalau makanan gak habis katanya suruh dibuang. Ya bukan orang muslim ya artinya. Jadi gimana ya, makan itu dibuang-buang banyak banget gitu. Ya kadang-kadang ya bawalah dikit ya, cuman secukupnya itu. Itu termasuknya mencuri apa gimana?
0: Oke.
4: Mohon pencerahannya Pak Aja ya.
0: Baik
4: ya, terima kasih ya. Mbak Reni ya.
0: Ya,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang ada di Bumi Ayu ya. Baik, kita ke pertanyaannya Ibu Reni terlebih dahulu ya Angnok ya. Mungkinkah menerapkan hukuman seperti yang ada di Mekah katanya, ketika mencuri ya dipotong tangannya, dan kalaupun ternyata tidak bisa diterapkan, alasannya mengapa katanya? Mangga Agnok.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kebaikan itu insya Allah kemungkinan itu pasti ada. Adapun kapan itu terjadi ya wallahu a'lam bishawab. Adapun kenapa? Ya karena masing-masing negara itu punya aturan yang berbeda. Jadi ya nggak bisa dipaksakan. Kalau di Indonesia, di sini di fikih itu syarat hukum potong tangan adalah pencuri tersebut sudah baligh, berakal, melakukan pencurian itu dengan kehendaknya sendiri. Nah. Lalu barang yang dicuri itu sedikitnya sampai 1 nisab. Kira-kira seberat 93,6 gram emas ya. Dan barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Barang itu pun bukan kepunyaan si pencuri dan tidak ada jalan menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu ya. Dia maling lah gitu kan, maling kan ngambil. Jadi nggak asal mencuri 1 juta potong tangan, tidak ada batasannya. Dia mencuri berapa juta gitu baru dipotong tangannya. Kalau di fikih yang tengah Angnok baca sih nih, sedikitnya sampai 1 nisab. Adapun di Indonesia, ya karena memang hukum di Indonesia tidak seperti hukum yang ada di Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia kan banyak sekali orang-orang buntung itu. Karena dia mencuri. Dan yang motong itu pastinya hakim. Kalau udah dipotong, dilepas. Makanya Angnok pernah ngelihat ya. Pernah lihat di waktu itu di ketika di Mina ya, itu ada banyak sekali orang itu, maaf, hanya itu buntung semua, ada yang buntung sampai siku, ada yang satu tangan, ada yang dua tangan, ada yang sampai apa ya, sampai bahasa yang nong sampai kelek gitu loh. Itu ada yang seperti ada yang kakinya ada yang, jadi setiap dia mencuri dan dipotong tangan kanan. Nanti kalau dia mencuri lagi, jadi potong tangan tuh nggak langsung sampai lengan ya, nggak pergelangan tangan dulu, baru sikut, baru lengan. Kanan kiri, kanan kiri, seperti itu. Makanya kalau ngelihat di Arab itu pengemis-pengemis itu ya beda-beda gitu ya. Artinya ada yang ya dipotongnya baru pergelangannya aja, seperti itu ya. Mudah-mudahan orang-orang yang suka mencuri itu diberi hidayah sama Allah ya. Amin. Terutama para koruptor tentu saja ya. Koruptor lebih berat lagi, itu nyuri hartanya rakyat. Baik, yang selanjutnya dari Ibu.
0: Sebelumnya ke pertanyaannya Ibu Reni, yang mencuri ilmu dari orang lain.
3: Oh iya, ilmu, mencuri ilmu. Ya mencuri ilmu ya jangan diniatin mencuri ya. Kita niat belajar aja. Ya mencuri ilmu ya boleh-boleh saja. Artinya dalam arti boleh nih, kalau kita nih, nah itu resepnya apa ya? Oh, resepnya dia diumpetin, tapi saya tahu, dicoba. Ya, insya Allah, nggak merugikan orang.
0: Baik.
3: Insya Allah. Kalau nyuri ilmu, banyak sekali kan kita, ada buku di jalan, lalu dibaca lah, ada ilmunya. Terambil ilmunya. Selanjutnya dari Ibu hamba Allah, itu katanya kalau kerja di pabrik lalu makan barang sisaan yang sebenarnya di pabrik itu dibuang. Tapi tetap saja kalau masih bisa diambil manfaatnya, sebaiknya bilang. Sebaiknya bilang, itu akan lebih menjaga makanan yang halal. Kalau memang kesepakatan pabrik itu barang yang sudah tidak dipakai dibuang. Zaman sekarang itu barang yang sudah dibuang saja itu masih bisa dijual. Makanya sebaiknya buat kesepakatan dengan pemilik pabrik atau dengan Pak Mandornya. Ini daripada mubazir, gimana kalau dimanfaatkan untuk orang lain. Kan masih bagus. Sudah malam tidak laku gitu ya. Kalau dibuang di situ kan akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Kalau dibawa pulang kan bisa digoreng lagi, bisa dipanasin dan lain sebagainya. Tetap saja karena itu bukan miliknya, maka harus izin
0: ya, berarti ya.
3: Subhat nanti. Makanan subhat kan pernah kita bahas itu ya, jauhi barang subhat. Karena kalau sudah menikmati barang subhat, khawatir nanti terpeleset ke barang yang haram, deket melesetnya gitu. Seperti itu Mbak Rina.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ang Nok. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini Kutilang Darat.
0: Ibu Indra di Pelayangan, apa kabar Ibu?
6: Alhamdulillah. Ya agak ngantuk-ngantuk tapi segar nonton sepak bola.
0: Selalu nonton ya Ibu ya.
6: Iya.
0: Silakan.
6: Terima kasih. Assalamualaikum Aknok Ustazah Hajah Tayyibah Hambali yang baru muncul lagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, ini pasti oleh-olehnya berupa ilmu dan sebagainya bertambah Aknok.
3: Amin, amin.
6: Iya. Kapan ya bisa ketemu di darat?
3: Iya ya, Masya Allah.
6: Sayangnya sih berapa kali aja lihat Alnok, Alnok nggak tahu saya. Iya.
3: Emang di mana? Di gambar kali.
6: Aja. Itu juga Pak Kuunya kan murid saya, Pak Ku Wodeler itu. Iya, saya pernah ke apa pesantren Bodelor itu berkali-kali.
3: Nah, sekali aja, sekali-kali.
6: Tanya, sama Pak Badrodin, Hambali aja udah ketemu dua kali. Iya, iya.
0: Okay.
6: Nah, ini Angok, iya ya, hal-hal mengerikan, potong tangan, potong kepala dan sebagainya di sana dilakukan di alun-alun, di

0: Nah, bagaimana kalau kita menjaga supaya, ayo, semua orang sama-sama memiliki barang yang diinginkan atau yang paling dasar sekali yang dibutuhkan, supaya masing-masing merasa bahagia dan tidak menghadapi hal-hal yang bakalnya mengerikan. Indah sekali ya Angno kalau kita bisa mendapatkan lingkungan hidup yang demikian. Sepertinya menurut Angno sendiri, apa yang harus dilakukan supaya hal-hal negatif tidak terjadi dan kita sama-sama berenergi positif untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Yeah. Terima kasih Angno.
1: Baik.
0: Terima kasih Kutilang Barat.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra yang ada di pelayangan, mungkin bisa langsung ditanggapi ya Angno, ya silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bercerita tentang pencuri ya. Sebenarnya di Indonesia itu sudah jelas sekali ya, Indonesia itu adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi. Kalau di nyanyian kan apa itu, ngebuang suket aja bisa dinikmati. Tumbuh semua tumbuh-tumbuhan, di sungai-sungai juga ikan banyak, apalagi di laut gitu. Tapi kenapa banyak orang bermental pencuri? Yeah. Ya karena mental ketakwaannya itu tidak kuat. Kalau mental ketakwaan kepada Allahnya itu kuat, insya Allah. Ya kalau dipikir aja, kalau ada mental ketakwaan, contoh yang sekarang ya, terindikasi bahwa dia itu mencuri harta sekian banyaknya, emangnya harta yang disimpan di brankas berupa emas, dolar, duit, dan lain sebagainya itu dimakan kan? Tidak. Karena dia tidak ada mental takut kepada Allah. Nanti dia begitu kan. Duitnya udah banyak, nanti dianya di penjara, dia kan gak dinikmati sama sekali. Bah, kalau kita punya mental takwa, takut kepada Allah, ya insya Allah. Apalagi udah ada mobil gitu kan, ada rumah, ada keluarga, ada uang gaji gitu kan. Ya bagaimana biar bisa sama-sama menikmati, ya ayo kita tumbuh kembangkan kita semua itu bermental takwa kepada Allah. Kan kalau kita kaya raya juga ada zakat. Zakat kan itu bisa, artinya secara sosial bisa, walaupun tidak rata ya, bisa dinikmati kekayaan itu. Tidak hanya zakat kan, ada sodako, sodako pagi, sodako petang gitu. Dia yang pertama kudu ditumbuh kembangkan di antara kita ada ya, adalah mental ketakwaan kita. Harus selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita nikmati, yang kita kerjakan, itu pasti nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat itu sih insya Allah nggak rakus-rakus amat gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan aja ke depan Indonesia bisa memberantas para koruptor-koruptor yang betul-betul merugikan negara, merugikan rakyat dan negara. Rakyat yang semestinya menikmati kekayaan negara bisa dinikmati oleh rakyat. Fasilitas yang mesti jadi sarana dan prasarana yang bisa dinikmati oleh rakyat bisa dinikmati gitu. Di uangnya tidak numpuk di brankas. Nah, uang yang numpuk di brankas itu kalau untuk beresin kemiskinan di satu daerah, kan bisa.

0: atau untuk memberesi sarana dan prasarana jalan yang akan menjadikan pertanian dan perkebunan semakin lancar. Itu kan indah sekali, daripada ditaruh di berangkas sekian miliar, sekian triliun, nggak ada manfaatnya. Begitu Mbak Rina.
1: Ya, baik, terima kasih Angnok, dan izin untuk bisa membacakan live chat yang sudah dikirim oleh pendengar melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Ada Ibu Indra Budiwati, alhamdulillah selalu menyimak. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan saged hadir menyimak tausiah saking kriya Bu Ustazah Angnok, kesuhun pencerahane. Baik, Angnok, Rina mau bertanya, jika memang orang tua yang melakukan kesalahan mencuri, apakah sang anak ini juga masih wajib untuk bisa berbakti pada orang tua, dan caranya seperti apa?
0: Nah ini orang apa, anak yang mencuri disebutkan ya di dalam fikih Islam itu ketika ada beberapa syarat pencuri yang kemudian dihukum, kecuali anak-anak. Anak-anak ya enggak, pasti ada. Dan orang yang dipaksa orang lain untuk mencuri itu pun tidak.
1: Baik, Angnok masih tersambung suara?
0: Iya.
1: Oke.
0: Lancar.
1: Baik, untuk anak mungkin yang melakukan pencurian tidak dihukum ya Angnok ya, seperti itu ya?
0: Iya, tapi ya bukan berarti tidak dihukum lalu dibiarkan, pasti ada hukuman pendidikan atau hukuman pendidikan. Ya, anak-anak itu kalau yang belum balik kan pasti dia tidak mengerti, tapi kalau yang sudah balik kan sudah mengerti. Kategori anak-anak kan ada kriterianya, kalau 9 tahun udah balik ya dia bukan anak-anak lagi. Dia udah terkena hukum.
1: Oke. Dan jika orang tua yang melakukan pencurian, apakah sang anak ini juga masih wajib untuk bisa berbakti kepada orang tuanya, dan bagaimana caranya?
0: Oh, tetap
1: ya Angnok ya.
0: Maaf ya. Misalkan orang tuanya kepencuri gitu kan. Apakah seorang anak harus tetap berbakti? Tetap wajib. Justru kalau bisa ya usahakan menolong agar jangan sampai orang tua itu mencuri. Misalkan anaknya udah ada berkeluarga, udah besar, bapaknya profesinya mencuri. Nah, anak harus membantu untuk menghentikan orang tuanya jangan sampai mencuri. Tetap, jangankan hanya sekedar mencuri, masih seagama, yang beda agama saja seorang anak harus tetap berbakti. Seperti itu Mbak Rina.
1: Baik, Rina bacakan lagi yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Dede yang ada di Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angnok, jika mengakui karya orang lain, mengambil karya orang lain lalu digunakan untuk mendapatkan uang, apakah ini juga termasuk kategori mencuri? Mohon penjelasannya. Karya-karya orang lain ini mungkin dengan ini ya, kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini ya.
0: Iya.
1: Oke. Mangga Angnok.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya, kategori pencuri itu. Makanya para penyanyi apa itu kan pada minta, merasa dirugikan karena banyak orang yang mencuri karya-karyanya. Jelas mencuri, dia mengambil manfaat milik orang tanpa permisi. Apa gitu izinnya? Ya kan para seniman saja itu kan pada protes. Apa ya, bangsa dicuri apanya gitu, ada hak
1: royalti ya
0: apa itu. Iya. No ya, pokoknya kalau bukan milik sendiri, bukan ya nyuri. Misalkan kayak karya desainer gitu kan, sudah jelas-jelas karyanya si A gitu. Terus dia nyuri, dianya juga sengaja nyuri gitu. Kalau tidak sengaja nyuri sih ya sekedar nyontek-nyontek aja sih ya. Mudah-mudahan enggak kategori nyuri banget gitu.
1: Baik.
0: Kan kalau begitu kan di dalam hukum negara kan ada aturannya. Nyuri hak apa gitu kan. Nyuri
1: hak intelektual.
0: Iya, seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Ang Nok atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup di Mutiara Pagi kali ini, mengenai mengapa Islam melarang mencuri, silakan Ang Nok.
0: Baik, untuk mengurangi apa ya, pikiran-pikiran ada kadang-kadang lintasan pengen ngambil barang orang, kita sama-sama ziyadah doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri rasa cukup dan rasa kaya atas anugerah Allah. Jadi ya, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghaniyu ya karim, ya ghaniyu ya halim, ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, akfina wal muslimina wal muslimati, wa aghnina wal muslimina wal muslimati bihalalika an haramik, وبضاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك إنك على كل شيء قدير. آمين. Mbak Rina, doa itu lamun jare wong Cirebon kok ambiran sugi. Ambiran cukup. Kebutuhan kehidupan hidup kita mangga dibaca. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan. Amin. Bersih dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini kita lagi bahas nyuri ya, mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai mencuri barang orang lain.
1: Amin.
0: Amin. Begitu Mbak Rina.
1: Iya, terima kasih Ang Nok. Mangga sebagai penutup Ang Nok, ada lagi?
0: Ya sudah. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah berikan amanah, Allah berikan mental takwa yang kuat.
1: Amin.
0: Sehingga ketika kita mau melakukan aktivitas yang dilarang Allah, kita stop. Kita berusaha untuk mencegah. Insya Allah dengan para pemimpin kita yang amanah, Indonesia akan menjadi negara yang betul-betul negara yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Thoyyibah Hambali atau akrab yang disapa dengan Ang Nok yang sudah mengisi Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda, untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui line telepon, WhatsApp ataupun chat ya, live chat di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Mudah-mudahan diri kita dan juga semua keluarga kita juga terhindar dari perbuatan yang tercela ini ya, pendengar ya, dan jangan lupa untuk selalu banyak-banyak bersyukur. Oke, hingga di sini Mutiara Pagi, Rina pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Yang ke-8 kali kami menyelenggarakan, jadi 8 tahun ya, dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia. Dan penyelenggaraan ini dengan status penyelenggaraan tingkat nasional, karena ternyata hanya di Cirebon yang menyelenggarakan ini. Kami pastinya
2: disomasi bahwa produk-produk yang diperjualbelikan, yang diekspor di Belanda, itu sudah dipatenkan oleh pihak pengusaha di Belanda. Sehingga kita, pemerintah daerah, bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
0: Sari berita, Mamo My Darling ke-8 tanam 10.000 mangrove. Pemkab Cirebon perkuat pelindungan kerajinan rotan. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Mamo My Darling ke-8 menanam 10.000 mangrove dalam memperingati Hari Mangrove Dunia.
1: 8 tahun ya, dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia, dan penyelenggaraan ini dengan status penyelenggaraan tingkat nasional.
3: Sebanyak 10.000 bibit mangrove ditanam di kawasan wisata bahari PPN Kejawanan Kota Cirebon dalam kegiatan Mamo My Darling ke-8 pada Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan menjadi bagian peringatan Hari Mangrove Dunia tingkat nasional, HUT Bayangkara ke-80, dan Hari Jadi Cirebon ke-599. Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara Cirebon, Prabu Dias, mengatakan penyelenggaraan tahun ini merupakan pelaksanaan ke-8 yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut terus berkembang hingga menjadi contoh pelaksanaan Hari Mangrove Dunia di berbagai daerah.
1: Yang ke-8 kali kami menyelenggarakan, jadi 8 tahun ya, dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia, dan penyelenggaraan ini dengan status penyelenggaraan tingkat nasional, karena ternyata hanya di Cirebon yang menyelenggarakan ini. Kami pastinya adalah orang-orang yang berkeinginan bahwa menjaga alam untuk anak cucu kita nanti.
3: Ia menjelaskan kegiatan tahun ini juga mulai diperluas menuju wilayah Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya berfokus di kawasan pesisir kota. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya rehabilitasi mangrove sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perluasan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga kawasan pesisir secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Asap hitam pekat membumbung tinggi di langit Kasokandel, Kabupaten Majalengka. Kobaran api dengan cepat melahap kandang ayam milik warga di Blok Warnasari. Desa Gandasari sempat memicu kepanikan warga sekitar. Di tengah situasi genting tersebut, respon cepat aparat langsung terlihat. Komandan Koramil 1716 Dawan Kodim 0617 Majalengka, Kapten CBA Sidik turun langsung ke lokasi memimpin penanganan proses pemadaman kebakaran. Proses pemadaman berlangsung intens hingga 2 jam setelah api berhasil dijinakkan. Petugas melanjutkan tahap pendinginan guna memastikan tidak ada bara api tersisa yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Kerugian materi ditaksir mencapai Rp500 juta. Berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh oknum petani yang kemudian ditinggalkan hingga api merambat tak terkendali. Peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi warga, terutama saat cuaca panas yang rawan kebakaran. Dan Ramil menghimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena resiko yang ditimbulkan sangat besar. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pelaporan dini apabila terjadi kebakaran, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan tidak meluas. Dengan respon cepat aparat dan kolaborasi semua pihak, potensi kebakaran yang besar berhasil dicegah. Pemkab Cirebon perkuat pelindungan kerajinan rotan lewat pendaftaran indikasi geografis.
2: Melalui hak kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah indikasi geografis.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengupayakan perlindungan hukum terhadap kerajinan rotan melalui pendaftaran indikasi geografis. Sebagai bagian dari proses tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Cirebon menerima kunjungan dan pendampingan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk membahas identifikasi karakteristik produk, penyempurnaan dokumen persyaratan, kesehatan, serta penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan. Sekretaris Disperdagin Kabupaten Cirebon, Rodia, menjelaskan bahwa upaya pendaftaran indikasi geografis berawal dari adanya somasi yang diterima sejumlah eksportir kerajinan rotan Cirebon dari pengusaha di Belanda beberapa tahun lalu. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya para pengrajin agar tidak diklaim oleh pihak lain.
2: Disomasi bahwa produk-produk yang diperjualbelikan, yang diekspor di Belanda, itu sudah dipatenkan oleh pihak pengusaha di Belanda. Sehingga kita, pemerintah daerah, bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Hukum, untuk melindungi hasil karya kreativitas masyarakat Kabupaten Cirebon. Nah, seiring kemudian kita mendapat respon dari banyak pihak. Salah satunya sekarang kita sedang bergerak untuk mendaftarkan kerajinan rotan sebagai warisan kreativitas masyarakat Kabupaten Cirebon melalui hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini adalah indikasi geografis.
4: Saat ini Disperdagin bersama masyarakat perlindungan indikasi geografis serta Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia tengah menyusun seluruh dokumen yang menjadi syarat pendaftaran ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Menurut Rodia, status indikasi geografis nantinya akan memperkuat identitas kerajinan rotan Cirebon, sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Yang menambahkan, pemerintah daerah mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Cirebon dalam memperjuangkan perlindungan kekayaan intelektual tersebut. Selain menjaga identitas produk unggulan daerah, pendaftaran indikasi geografis diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi para pengrajin, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta memperkuat perekonomian Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: PT KAI Daop 3 Cirebon mencatat kinerja positif pada layanan angkutan barang selama semester 1 tahun 2026 dengan total volume mencapai 101.918 ton. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan logistik berbasis kereta api yang dinilai aman, tepat waktu, dan efisien. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan kereta api menjadi solusi logistik yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan daya saing distribusi nasional. Angkutan barang berbasis rel dinilai mampu meningkatkan daya saing logistik nasional sekaligus mendukung penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance, ESG. Langkah tersebut dilakukan melalui pengurangan emisi karbon dan peralihan distribusi barang dari jalan raya ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dari total angkutan tersebut, komoditas semen mendominasi dengan volume 93.840 ton, angkutan parcel 1.928,5 ton, barang hantaran potongan 471,5 ton dan angkutan barang pendukung prasarana perkereta apian KLB sebesar 5.678 ton. Menurutnya, ketersediaan sarana angkutan menjadi faktor penting dalam menjaga kehandalan distribusi logistik sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berlangsung aman, tepat waktu, dan berkelanjutan. Kedepan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat konektivitas logistik, serta menghadirkan layanan yang semakin handal dan kompetitif guna memenuhi kebutuhan distribusi barang di berbagai sektor. Psikolog menilai libur sekolah menjadi momen penting untuk memulihkan kesehatan mental setelah melakukan rutinitas sebagai pelajar.
5: Liburan dalam ini kan tidak selalu yang harus pergi keluar, tapi lebih ke arah keluar dari rutinitas.
6: Masa libur sekolah menjadi momentum penting bagi anak untuk beristirahat dari rutinitas belajar sekaligus memulihkan kesehatan mental. Liburan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antara anak dan orang tua melalui aktivitas yang menyenangkan. Psikolog Cindy Prianti mengatakan makna liburan tidak selalu harus diisi dengan bepergian keluar kota. Menurutnya, yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada anak anak untuk keluar dari rutinitas harian yang selama ini dipenuhi kegiatan belajar dan aktivitas terjadwal?
5: Yang pertama tentu penting, namun konteksnya liburan dalam ini kan tidak selalu yang harus pergi keluar, tapi lebih ke arah keluar dari rutinitas. Jadi tema yang diusung itu adalah keluar dari rutinitas sehari-hari sebagai pelajar yang biasanya dengan tugas-tugas harian, kemudian masuk sekolah pagi, pulang sore, ada les dan sebagainya. Maka di fase liburan ini anak-anak harus memberikan ruang pada dirinya untuk rileks. Jadi temanya tuh seperti itu.
6: Srini menambahkan, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengisi kegiatan liburan. Menurutnya, tujuan utama liburan adalah menghadirkan kebahagiaan, memperkuat ikatan keluarga, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal melalui pengalaman yang menyenangkan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A PPKB Kota Cirebon menggencarkan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan diri dan mencegah perilaku beresiko. Kabid Pengendalian Penduduk DP3A PPKB Kota Cirebon Aan Siti Hasana mengatakan, edukasi sejak dini penting agar remaja memiliki bekal menghadapi masa pertumbuhan. Menurutnya, pemahaman yang baik dapat membantu remaja menjaga kesehatan sekaligus mengurangi potensi munculnya persoalan yang berkaitan dengan perilaku tidak sehat. Atas dasar tersebut, pihak yang mengadakan sosialisasi di Kelurahan Kecapi Kota Cirebon yang telah ditetapkan sebagai Kampung Setara. Dalam sosialisasi itu, peserta memperoleh materi kesehatan reproduksi, pergaulan remaja, dan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sesi diskusi interaktif. Wisata edukasi Cikuya Belawa kembangkan konsep konservasi sebagai daya tarik utama pengunjung.
7: Dari sinilah kita untuk mengembangkan ke edukasi. Edukasinya adalah untuk mengenali lebih dekat.
3: Wisata edukasi Cikuya Belawa di Kabupaten Cirebon terus mengembangkan konsep konservasi sebagai daya tarik utama bagi pengunjung. Pengelola juga memadukan kegiatan edukasi untuk mengenalkan kura-kura Belawa kepada masyarakat sejak usia dini. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Bela Asi Desa Belawa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, Emma Suherman mengatakan konsep utama destinasi wisata tersebut berfokus menjaga kelestarian kura-kura khas Belawa. Menurutnya, kegiatan edukasi dikembangkan melalui observasi, outing class, dan pembelajaran berbasis lingkungan.
7: Jadi yang pertama adalah konsepnya konservasi. Dari sinilah kita untuk mengembangkan ke edukasi. Edukasinya adalah untuk mengenali lebih dekat tentang sejarah asal-usul kura-kura Belawa termasuk spesifik yang ada di Desa Belawa. Terutama kura-kuranya.
3: Ia menjelaskan wisata edukasi tersebut tidak hanya memperkenalkan satwa endemik, tetapi juga mendukung kegiatan penelitian. Berbagai institusi pendidikan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai lokasi pembelajaran luar ruang secara langsung. Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap upaya pelestarian satwa. Rena Safira melaporkan.
0: Kepala OJK Agus Muntolib meminta para pelaku UMKM untuk memahami dampak kondisi ekonomi global terhadap aktivitas usaha mereka. Hal tersebut dinilai penting karena konflik geopolitik serta pergerakan nilai tukar rupiah saat ini turut mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan akses pembiayaan. Hal itu diungkapkan Agus kepada sejumlah awak media. Agus menjelaskan konflik yang masih terjadi di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi jalur perdagangan minyak dunia sehingga berdampak terhadap kenaikan harga energi maupun kebutuhan pokok di Indonesia. Ia mengatakan kondisi tersebut juga berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang menjadi salah satu indikator penting bagi iklim investasi nasional. Agus menuturkan pemerintah bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan termasuk penyesuaian suku bunga acuan. Keberlangsungan investasi menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, termasuk di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Ia mengingatkan bahwa kemudahan perizinan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Selain itu, Agus menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama 2026 mencapai sekitar 5,6%, sedangkan Jawa Barat tumbuh sekitar 5,8% dan Kota Cirebon sekitar 5,4%. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perekonomian daerah masih bergerak positif meski menghadapi tekanan ekonomi global. Pemkot Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar mendorong perluasan peran Jakarara Kota Cirebon tidak hanya sebagai duta budaya dan pariwisata, tetapi juga sebagai penggerak literasi keuangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan OJK Cirebon dalam kegiatan Training of Trainer Literasi Keuangan dan pengangkatan 22 finalis Jakarara Kota Cirebon 2026 sebagai duta literasi keuangan di kantor OJK Cirebon. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM melalui edukasi keuangan. Kadis Putpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan peran Jakarara kini semakin luas seiring kebutuhan warga terhadap literasi keuangan. Menurutnya, para finalis dapat mengambil bagian dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas secara finansial. Ia mengatakan para duta literasi keuangan diharapkan mampu menjadi komunikator yang aktif, edukatif, dan inspiratif dalam menyampaikan pesan-pesan literasi keuangan di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, komunitas, media sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Kolaborasi antara Pemda dan OJK menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan. Dengan melibatkan generasi muda, penyebaran informasi keuangan yang sehat diharapkan dilakukan secara lebih efektif. Program tersebut juga menjadi implementasi sinergi lintas sektor dalam mendukung peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat. OJK juga berkomitmen terus memperluas kerjasama dengan Pemda, perguruan tinggi, komunitas, pelaku usaha, media, dan organisasi kepemudaan agar edukasi keuangan semakin maksimal dan diharapkan semakin banyak agen literasi keuangan yang mampu mengajak masyarakat mengenali, memahami, memilih, dan menggunakan produk serta layanan jasa keuangan secara bijak. Rehabilitasi dinilai menjadi pendekatan yang efektif menangani generasi muda korban penyalahgunaan narkoba.
8: Nah, jadi tentunya dilihat dari situ ada kesempatan bagi generasi muda untuk meneruskan hidupnya lebih baik gitu.
4: Pendekatan rehabilitasi dinilai lebih tepat diterapkan kepada generasi muda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan pidana semata. Langkah tersebut dianggap mampu memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pulih sekaligus kembali menjalani kehidupan secara produktif. Pandangan tersebut disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon, Ratu Mawar Kartina, menanggapi efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ia menjelaskan bahwa pengguna narkoba pada prinsipnya dipandang sebagai korban. Oleh karena itu, menurutnya pendekatan hukum tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga membuka ruang pemulihan.
8: Melihat dengan adanya dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait ini, kita membahasnya terkait dengan korban pengguna nih, kan kita kembali lagi bahwasannya dilihat daripada prosesnya itu kan kita juga tidak melulu menyalahkan generasi muda, pasti ada faktornya. Nah, dilihat dari sini itu kan kita lihat ada mungkin perlu juga diketahui di sini kan ada pengguna ya, pun akan dikategorikan sebagai korban. Tentunya dalam hal ini tidak harus dipidana kan begitu. Nah, jadi tentunya dilihat dari situ ada kesempatan bagi generasi muda untuk meneruskan hidupnya lebih baik gitu.
4: Ya, menilai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah memberikan ruang rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun tantangan terbesar justru terletak pada karakteristik individu dan keberhasilan proses pembinaan setelah rehabilitasi dilakukan. Ia menilai proses rehabilitasi juga tidak boleh berhenti setelah seseorang dinyatakan pulih dari ketergantungan. Pemerintah menurutnya perlu menyiapkan program lanjutan berupa pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga kesempatan bekerja agar mantan pengguna tidak kembali ke lingkungan yang sama. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon apresiasi kegiatan penanaman mangrove dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia tingkat nasional.
9: Kami dari pemerintah Kota Cirebon sangat bahagia dan bangga ketika dari siapapun termasuk komunitas bisa menyelenggarakan sebuah program yang sangat bermanfaat.
6: Pemerintah Kota Cirebon mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan penanaman mangrove yang dilaksanakan di Pantai Kejawanan Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari Mangrove Dunia tingkat nasional yang digelar dengan melibatkan berbagai komunitas, instansi, dan pemangku kepentingan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan upaya tersebut dinilai menjadi wujud nyata kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat kepedulian masyarakat terhadap ekosistem pesisir. Menurutnya, kegiatan serupa telah beberapa kali dilaksanakan dan terus menunjukkan semangat kolaborasi lintas sektor.
9: Pagi hari ini adalah untuk kesekian kalinya ya, teman-teman penggiat lingkungan menyelenggarakan program dalam rangka Hari Mangrove Dunia tingkat nasional. Nama programnya MAMO My Darling, Mari Move On, Sadar Lingkungan. Tentunya kami dari pemerintah Kota Cirebon sangat bahagia dan bangga ketika dari siapapun termasuk komunitas bisa menyelenggarakan sebuah program yang sangat bermanfaat terutama untuk bagaimana kita perlindungan terhadap lingkungan. Terima kasih ke semua pihak karena dengan kehadiran teman-teman semua di sini dari multi etnis, multi background dan lain sebagainya, ini bagi kami pemerintah Kota Cirebon sangat membahagiakan sekali, apalagi tema Hari Jadi Cirebon ini adalah Manunggal Winangun Caruban, artinya bersatu membangun Cirebon, karena kami tidak mungkin bisa melakukan pembangunan pemerintahan tanpa keterlibatan para pihak.
6: Iing berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat dalam berbagai program pelestarian lingkungan. Ditambahkannya, upaya menjaga ekosistem mangrove merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.go.id. Dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perasaan pemakaian listrik biasa aja, kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas, kering, disertai angin kencang, menjadi kewaspadaan tersendiri terhadap potensi terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Indramayu. Mencegah hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran lahan. Kabid Pemadam Kebakaran pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Jajat Wibisono, mengatakan Damkar Indramayu telah menerima surat edaran terkait surat keputusan SK Bupati Indramayu yang menetapkan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indramayu. Jajat mengungkapkan dengan kondisi cuaca saat ini kering dan disertai angin kencang bisa mempercepat penyebaran api sehingga kebakaran lebih sulit untuk dikendalikan. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, lahan atau ilalang kering secara sembarangan, memastikan kompor dan instalasi listrik dalam kondisi aman, tidak meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan, serta mematikan sumber api sebelum meninggalkan rumah. Dan ia juga mengajak kepada masyarakat agar tingkatkan kepedulian dan juga kewaspadaan bersama. Mencegah kebakaran adalah tanggung jawab semua. Keselamatan keluarga, lingkungan dan juga harta benda dimulai dari tindakan pencegahan yang sederhana dan konsisten. Ya, diketahui Bupati Indramayu telah menetapkan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indramayu melalui SK Bupati Indramayu nomor 100.3.32/BPBD/2026. Penetapan ini merupakan langkah antisipatif dan respon cepat Pemkab Indramayu dalam menghadapi eskalasi musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, ancaman gagal panen pada sektor pertanian, serta potensi terjadinya kebakaran di area lahan kering. Dengan berlakunya status siaga ini, seluruh instansi terkait dapat lebih cepat mobilisasi sumber daya mitigasi. Status siaga darurat ini berlaku dari 11 Juni sampai dengan 30 September 2026 dan dapat diperpanjang atau dicabut sesuai dengan kondisi hidrometeorologis.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
4: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
2: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Bu?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 30